0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Lonjo bergerak bersama unsur terkait agar api kada meluas Lonjo membahayakan masyarakat. Sebagaimana wayah ini terjadi kebakaran lahan di kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala pada 22 September 2026 sesuai instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR diturunkan regu 1 BPBD Kota Banjarmasin. Besarnya skala api maulah unsur Polresta Banjarmasin, Damkar Kota Banjarmasin hingga relawan pemadam kebakaran turut dilibatkan. Data sementara mencatat luasan lahan yang terbakar sekitar 4,32 hektar di wilayah Handil Bakti itu. Tim gabungan juga melakukan pemadaman sekaligus pengamanan terutama pada area yang mendekati permukiman warga hingga penanganan terakhir api belum sepenuhnya padam. Muslim memadahkan penanganan karhutla maulah koordinasi lintas wilayah khususnya ketika kebakaran berpotensi meluas lonjo mendekati kawasan permukiman. Penanganan karhutla kada hanya menjadi tanggung jawab daerah tempat kejadian ketika kondisi memerlukan dukungan, koordinasi lintas wilayah menjadi bagian yang penting gasan mempercepat penanganan lonjo pencegahan kebakaran meluas. Menurut Husni, BPBD Kota Banjarmasin tak harus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Banjar, BPBD Kabupaten Barito Kuala, serta unsur terkait lainnya dalam mendukung penanganan kebakaran di wilayah sekitar. Karhutla kada hanya berdampak pada lahan yang terbakar, asap yang ditimbulkan dapat menyebar ke wilayah lain dan mengganggu kesehatan masyarakat maupun aktivitas sehari-hari. Demikian Habar Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
1: Jangan kada ingat, dengariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Sate Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Serami Banua pagi hari ini, masih bersama Ulun Helda yang menemani Pian Sabarataan. Kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar nang menarik. Hingga pukul 9 nanti, lawan join informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan

0: menyapa orang yang lebih tua dengan sopan? Itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta? Itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

FM Suara Budaya Banjar, Nongsanang Perompat, Om Busman RI Perwakilan Kalimantan Selatan ini meminta PM Badan Masih memperbanyak tandon dan meningkatkan frekuensi operasional mobil tangki gasan memenuhi keperluan baju berasi masyarakat terdampak intrusi air laut nih. Permintaan yang ini disampaikan Kepala Perwakilan Om Busman Council Hadi Ramadan imbas Sidin melakukan koordinasi lonjo pemantauan layanan PM Bandar Masih. Dalam pemantauan yang itu, Om Busman juga turut melihat kondisi baju baku yang dikelola PM Bandar Masih di IPA 1 Ahmad Yani dengan sumber intake Sungai Bilo. Berdasarkan pemeriksaan yang disampaikan petugas PM kepada Om Busman, kadar klorida pada air baku saat pemantauan mencapai sekitar 7.300 mgl. Om Busman juga menerima informasi bahwa dalam pemantauan selama 24 jam terakhir, kadar klorida pada sumber banjir itu tercatat selalu berada di atas 1000 nih di sana. Sidin juga menilai kondisi nang ini menjadi perhatian serius karena kadar klorida pada air baku yang diberikan

tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

selama pagi hari ini tentunya masih mengawani bubuhan Rian ter bubuhan keberataan mana aja berada nih. Karena sana sebab utama terjadi kenaikan kasus diare di wilayah Balangan, Kalimantan Selatan. Warga ini andalkan banyu seadanya ternyata. Dampak musim kemarau panjang di Kabupaten Balangan ini semakin meluas, keadaannya memicu ancaman kebakaran hutan dan lahan juga. Kondisi cuaca ekstrim ini juga memicu lonjakan drastis kasus diare hingga menyentuh angka ribuan pasien nih. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, sejak Minggu epidemiologi ke-1 hingga ke-36 tahun 2026, akumulasi kasus diare di Bumi Sanggam sudah menembus angka 2.219 kasus. Angka ini melonjak tajam dibanding periode yang sama pada tahun 2025 lalu, Nang mencatat 1.479 kasus. Artinya, Nang ini menjadi penambahan sebanyak 740 kasus dan naik sekitar 50% dari tahun sebelumnya nih, Nang Sanak. Dari rincian data fasilitas kesehatan juga nih, wilayah pusat kota justru menjadi penyumbang kasus nang terbanyak. Puskesmas Paringin ini juga mencatat lonjakan nang tertinggi dengan 403 pasien sepanjang tahun 2026 nang ini, naik hampir 2 kali lipat nih dibandingkan lawan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya ini sebanyak 224 kasus. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Balangan, tren serupa juga melanda wilayah Kecamatan Nang dialiri bantaran sungai, di mana Puskesmas Batu Mandiem juga mencatat 224 kasus, disusul Puskesmas Lampihong dengan 218 kasus. Dinkes Balangan menilai kondisi Nang ini erat kaitannya dengan krisis air banyu barasi akibat kemarau panjang. Menyusutnya debit banyu, tanah, dan sungai ini memaksa warga mengandalkan sumber banyu Nang seadanya tentunya. Dan ketersediaan suplai banyu barasi juga memang menjadi kendala utama nih di tengah kemarau panjang wayah ini. Menyikapi merebaknya kasus penularan, pihak Dinkes meninggalkan

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

update cuaca harian Badan Meteorologi

dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Basarnas menyalurkan bantuan gasan kerukunan relawan pemadam kebakaran dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bantuan berupa 5.000 liter BBM, oksigen, vitamin, dan masker diserahkan di halaman kantor Kecamatan Alalan. Pada Selasa 22 September 2026, Bupati Barito Kuala Haji Baharul Ilmi memadahkan bantuan yang ini menjadi dukungan gasan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla. Bantuan BBM terutama diharapkan menunjang operasional pemadaman di berbagai lokasi. Baharul juga meminta para relawan tetap menjaga semangat dan memperkuat koordinasi selama menjalankan tugas. Informasi antar relawan juga dinilai penting gasan mendukung respon terhadap kebakaran di lapangan. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan yang ini, kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa memadamkan api. Yang terpenting semangat, jangan sampai mundur, lawan juga harus bekerja keras, saling berkoordinasi, artinya saling memberikan informasi yang baik, sehingga kita saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, Kapolres Barito Kuala AKBP Susilawati turut meminta relawan memanfaatkan dukungan yang itu gasan meningkatkan kesiapan di lapangan. Sinjo mendorong relawan tetap aktif dalam penanganan kebakaran terlebih di musim kemarau wayah ini. Semoga apa yang beliau serahkan ke relawan pemadam swasta yang ada di Barito Kuala dalam rangka penanggulangan karhutla dapat bermanfaat gasan seberataan untuk membantu operasional selama karhutla di Kabupaten Barito Kuala. Demikian kabar promot pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di

Bonus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: kaya apa kabar Bang Rep?
1: Alhamdulillah, kakak ini gini bang nah. Apa satu tempat batuk lah?
0: Enggih. Tapi kita sebelum memulai lah, sebelum memulai tadi ke pembahasan Hari Tani Nasional.
1: Bujur.
0: Kita ucapkan dulu selamat hari jadi yang ke-500 ya kalau untuk Kota Banjarmasin tercinta. Mudah-mudahan Kota Banjarmasin semakin maju dan berjaya ya kalau.
1: Amin amin.
0: Kotanya ya, maju, rakyatnya sejahtera ya
1: kalau. Nah, maju sejahtera jadinya ya lah.
0: Iya, bujur.
1: Nah, jadi ngomong-ngomong masalah Banjarmasin nih.
0: Lain temanya. Lain temanya kan kita Hari Nasional,
1: Hari Tani Nasional lah. Nah, ikam tahu lah ranggaman apa dia?
0: Tahu.
1: Apa itu ranggaman
0: dia? Ranggaman tuh gasan anu banih.
1: Oh, gasan anu banih deh lah.
0: Tahu apa?
1: Jadinya
0: tapi itu ripai jarang bener sudah ada ranggaman itu.
1: Ada lagi lah deh lah.
0: Ada cuman kayak jarang loh. Karena ranggaman itu tuh kan suatu alat untuk panen padi tapi dengan cara apa? Manual kah?
1: Manual. Tapi jar ujar orang-orang nang pindahan lebih hemat loh masih ini nih lebih masih ada yang pakai ranggaman bilenya hendak maharakatakan banih jar.
0: Jujur.
1: Maharakatakan dalam artian bilenya bisi baisi sawah kada terlalu genah. Pakai ranggaman tuh banyak yang kada terbuang
0: eta. Jujur misalnya kada terlalu genah misalnya pehumannya saini kah
1: gitu. Jadi itu kehalusan kan. Itu kisah cabut ikan bisa pakai ranggaman eta. Pakai lading silet aja ta
0: anu sudah. Tapi kan ranggaman pakai lading silet.
1: Oh, ranggaman pakai lading silet jalai. Ranggaman ini lo kayak ada di custom-custom juga apalagi zaman bahari nang waktu orang baula-ula saurang itu tuh diukur kayak apa tangan kita genahnya tangan kita diulah ranggamannya kayak itu.
0: Makanya kalau pian di Taman Mini Jakarta itu ada ranggaman itu di etalase. Karena itu termasuk apalah bahasanya
1: peninggalan zaman peninggalan juga, sejarah kita juga ada ranggaman dan alat-alat pertanian tadi selain ranggaman tadi kan ada juga apa yang gesen orang menajak tah
0: anu apa
1: itu apa aku diingat juga nih
0: lanjut kayak
1: lain
0: nih apa itu pokoknya
1: gesen menaradak ya lah gesen menaradak kenapa jodoh aku diingat jadi blinger ini nih
0: oh, lain ripanya kalau nyaman abrak itu kami pakai halo.
1: Oh pakai halo?
0: Pakai halo, jadi ditumbuk anunya tuh tanahnya tuh lain halo lain lah halo lain halo yang mahal tuh lain
1: lah. Lain lah, aku kira lagu baby lagu
0: putri.
1: Baby putri lah lain lah.
0: Senyuman.
1: Iya. kayak jirayut tuh.
0: Kan jangan pakai halo tadi lo. Ditumbuk dulu tanahnya pakai halo itu. Terusin berlubang tanahnya ditaburi banih lo. Ditutupi pakai tanah lagi gitu.
1: Oh pakai tanah lagi.
0: Supaya
1: kau tumbuh ya lah.
0: Tapi biasanya kalau ya, hendak menaradak itu menaradak itu kan tergantung daerahnya. Misalnya di daerah-daerah pada kami itu namanya menaradak. Tapi di daerah-daerah yang kayak Lombok itu ada manunggal.
1: Manunggal.
0: Itu
1: perbedaan cuma sekadar nama kah atau memang tekniknya berbeda juga?
0: Nama.
1: Oh, nama. Nah, kan di sia-sia kita
0: nah, kayak narasumber aku lah.
1: Kan ikam kan tinggal membawa nama anjir.
0: Bujur.
1: Ya, beras anjir sampai terkenal sampai ke Jakarta.
0: Bujur.
1: Ini jual beras anjirnya. Ya kalah. Ada tuh semalam meme-nya ya lah.
0: Ada, dan bujur.
1: Saking terkenalnya beras anjir, orang anjir, jadi pasti ikam tahu. Ya kalah, ada mana radak, tadi ada jual manugal dan lain-lain.
0: Walaupun aku lawas sudah kada di anjir ya kalah. Tapi aku masih tahu gitu nah budaya-budaya di sana ya kalah.
1: Jadi alat-alatnya tadi selain yang itu tadi gesan menaradak. Nah kalau misalnya nih
0: kita
1: misalnya sudah tuntung apa ngarannya mangatam dan lain sebagainya ada tuh biasanya yang ada alat loh yang diputar.
0: Oh,
1: nah itu apa ngarannya?
0: Itu namanya kumpaan banih. Tapi kita sebelum pas itu kita beranugin lah step by step ya.
1: Oh, step by step. Ayo. Oke.
0: Nah, habis meneradak tadi lo.
1: Itu
0: dibiarkan dulu. Kalau misalnya memang inya meneradak itu di permukiman, misalnya di permukiman rumah kah atau ada orangnya lah, maksudnya ada manusianya. Itu biasanya ripai ditutupi pakai terpal kah atau kentau tikar purun lah. Ditutupi pakai tikar purun kah bahari di situ tuh supaya menutupi yang apa ngarannya tadi?
1: Yang banih bibitnya tadi.
0: Bibitnya tadi supaya kan apa nah?
1: Supaya kenapa?
0: Supaya kada di kuracak ayam.
1: Oh, kira ikan apa?
0: Kada orang ikam lah jadi. Karena itu kan biasanya kalau di permukiman tuh kan biasanya orang banyak beternak loh. Nah, jadi rajin misalnya kada ditutupi di kiki ayam.
1: Ikam juga begi-gigi, mencari wasi.
0: Ketalan
1: Ketalan, betulnya di awal ikam.
0: Nah, biasanya kalau misalnya hantak aman tuh biasanya di dataran yang kering tapi di jauh daripada pemukiman.
1: Itu sebelum di nya kan itu meneradak tadi ya kala. Itu tuh sebelum di andak ke
0: itu awal sama sekali.
1: Awal sama sekali lah sebelum kita andak ke perumahannya itulah.
0: Karena ketika ganal lo orang bahasanya tuh anak bandi.
1: Di sekolahkan gitu.
0: Oh ya pokoknya
1: kayak mau jelaskan.
0: Anak bandi. Masa Mas hanya anak bandi langsung TK kecil.
1: Oh, harusnya PAUD dulu lah.
0: Hai. Anu jadi lo apa tadi sampai mana aku tadi?
1: Sampai anak bandi. Jadi Mbak sudah diteradak jadi anak bandi. Nah, anak bandi jadi kayak apa kan?
0: Nah, habis tuan ganal diangkat, dicongkal, dicabut,
1: dicabut,
0: dipindah pulang ke tanah yang berair, ada genangan airnya.
1: Itu yang kita kenal sebagai pemukiman.
0: Iya.
1: Jadi awal-awal berarti menanamnya tadi di park pemukiman dulu lah.
0: Terserah aja gitu.
1: Oh, iya.
0: Ada perlu juga kalau aku nang matur ke sini deh.
1: Kalau kan supaya terasa anak sendiri lah di para rumah kita
0: sama. Kayak Malika lah.
1: Iya, kayak Maluka. Eh, lah Malika. Eh, apa? Malika aja ini.
0: Karena tidak sehari ini aku lah sak kurang kan.
1: Ketahuan kita jarang bertemu.
0: Nah, ya kayak itu nih Pak. Jadi dipindah dulu yang tadi kan asalnya anak bandit saya ini genangnya. Nah. Terus dipindah lagi ke genangan-genangan ada yang genangan air tadi udah musim tanam. Nah, di situ tuh dihalusi lagi, diambil lagi sedikit-sedikit, diangkat lagi, ditanam lagi. Nah, terus hanyar dipupuk.
1: Oh, dipupuk tuh.
0: Oh, sebelum dipupuk, sorry. Habis itu dianu dulu, kamu tahu lah bahasa marimba orang menabas bakas yang bakas yang panen dulu tuh kan nah tuh ditabasi dulu
1: pakai tajak biasanya
0: bujur
1: kan? Nah
0: tajak habis itu tuh
1: pengaruh lah itu
0: tajak pengaruh aduh berarti lagi tuh tajak pengaruh tuh
1: kita aja nggak tahu tuh
0: terlalu internal masa
1: internal, iya.
0: Jadi kalau Rip tadi tuh kalau sekarang kan sudah canggih nih alatnya loh. Jadi kalau misalnya apa ngarannya marimba tuh jarang ada ini, wah ini pakai traktor. Nah, seperti itu.
1: Oh, jadi oh traktor itu kesan.
0: Nah, ma itu member
1: ma kesan ma anu tadi lah. Biasa kalau nang orang-orang pakai sapi, pakai anu tadi itu.
0: Ada, tuh, ada juga.
1: Itu ya nama rimba tadi juga.
0: Itu tuh kan kayak meratakan tanah loh sebenarnya juga itu tuh.
1: Kalau bilang ya, ada di baju di Vietnam, kalau melawan perang Vietnam.
0: Apa tuh?
1: Bumerambo. Kayak itu aja kita tips nih.
0: Marimba dan marambo lah kan? Agak jauh bang tadi kita
1: pikir iya.
0: Karena kita coba lagi.
1: Iya, karena kita coba lagi.
0: Nah, habis itu traktor hanyar ditanam. Ditanam di pupuk.
1: Oh, di pupuk itu tuh?
0: Di pupuk. Iya, di pupuk. Di pupuk. Ya, ada sampai ganal kan?
1: Nah. Dari sampai ganal, nah. Dari sampai ganal tuh hadangnya itu biasanya berapa bulan berapa laos dan apa dilakukan apa yang dilakukan?
0: Nah, pertanyaan bagus. Jadi biasanya ketika orang bertanam tuh orang kada ada begawian loh. Orang biasanya manuri. Tapi tergantung lah, tergantung. Makanya orang rajin biasanya loh anak belajaran pengantenan habis musim katam atau habis musim tanam. Karena di musim-musim itu orang kada ada begawian.
1: Jadi ada misalnya di beberapa apalagi di jam hari ya di beberapa wilayah itu tuh pas sudah nang sudah habis tanam dan belum mengatap itu tuh kosong aja lah
0: kosong aja kayak orang tuh free
1: sudah lah sudah begawi sudah bano itu tuh kawa diundang mamadihin
0: kalau kawa sudah
1: kawa sudah
0: hari ini aku habis untung musim tanam tanam aku tadi aja
1: iya kata nah jadi lo selama ini kan kita Ikem sudah tahu nih bahwa berasal dari keluarga petani, keluarga bertani.
0: Nenekku petani.
1: Karena diajar ya
0: lah. Aku bertono.
1: Jauh jauh. Karena bertani lah bertono.
0: Lanjut ya.
1: Nah, kenapa jadi wah ini masih adalah anak-anak mudanya yang bertani masih di wilayah Ikem kita tahu bahwa produksi beras
0: ada sih tapi kan. Ada se-excited orang bahari kalau untuk bertani gitu kan cuman kayak sampingan nah makanya program pemerintah bersama anak ya masih staf muda ada sih staf ahli presiden lah
1: staf ahli
0: kan mereka kayak anak menggaji petani milenial kalau sekira anak muda ini mau bertani gitu nah karena kalau misalnya anak muda ini kira bertani otomatis stok pangan kita ini kan berkurang loh harus ekspor lah jadi
1: harus impor
0: jadinya loh. Nah itu yang kita sayangkan gitu nah karena kan beras kualitas beras di Indonesia ini bagus Ripai. Nah jadi sayang kalau misalnya kita harus mengimpor beras dari keluar
1: iya, gitu. Dan itu jadi biaya pulang loh, apalagi pulang. Ada cita-citanya jadi suasana badebangan. Nah, tapi ketika misalnya banyak yang orang kada hendak jadi petani lagi, itu kenapa kira-kira, kenapa biasanya kalau menurut Digem nih, sebagai melihatnya di lapangan nih lo, kenapa jadi beban ini, pindah ada tapi aku lagi petani?
0: Oh ya, karena mungkin lah, petani ini kan licap, ya kalau awak ringan, panas, ya tapi sebenarnya kalau kita memandang secara itu tuh memang iya ya kalau tapi kan kalau secara kita lihat manfaatnya ganal banar ribai jasa petani ini gasan kita ya lo,
1: makanya kan ujar bubuhan pemerintah juga bahwa petani itu tuh adalah salah satu pahlawan yang kada pakai seragam.
0: Bujur.
1: Jadi ibaratnya kayaknya kada ada bubuhan itu kita kada kawa makan, jadi harga larang. Bujur. Misalnya tuh beras sudah larang, inflasi udah tanjar.
0: Bujur. Tapi ada berita baru nih.
1: Ada
0: berita. Aku kada tahu sih ini berita bahagianya yang mana gitu lah. Cuma ibadahku kan lagi kada bahagia gitu untuk petani. Ada Bapak Presiden kita ya kalau mengatakan bahwa petani Indonesia itu sudah sering keluar negeri ya kalau. Artinya banyak duit deh nih petani. Tapi itu petani mungkin yang daerah sana ya kalau. Nah, mungkin kalau kita pandang petani daerah kita nih masih banyak yang menangis saat ini.
1: Kenapa tadi?
0: Karena gagal panen. Tahu lah gagal panen.
1: Gagal
0: panen.
1: Oh, gagal panen.
0: Jadi banyak yang kada kawa menikmati hasil serongan.
1: Nah, itu loh yang jadi salah satu orang kada tapi hendak jadi petani kan bukan hanya sekedar misalnya gajinya rendah atau sekedar gajinya kurang, tapi kan ada beberapa kendala-kendala yang kada pasti gitu. Kita sudah begawi misalnya selama berbulan-bulan bertanam dan lain sebagainya, tak ada cuaca kekeringan ekstrim misalnya, langsung lah model kayak apa ngarannya nih, langsung kayak kada ada berhasil lah gitu. Nah, maka pulang lo kita selama ini terutama di daerah-daerah yang kita tahu itu kada ada asuransinya. Kalau yang di luar-luar negeri kan bisa nyetak gagal panen dan lain sebagainya, ada asuransi itu yang mengcover dan lain sebagainya. Kita kan kada ada asuransi, bila gagal aja deh lo.
0: Ya, paling bayar pajak. Nah, jadi lo
1: jadi ngomong-ngomong masalah.
0: Jadi nih lo, kak bujur jaripian tadi karena kada ada asuransi, aku ulun menganggap kalau orang bertani ini ulun menganggap lah, nah, menurut ulun kayak berusaha lah gitu tuh. Berusaha ya, ulun berusaha maksudnya berwira swasta lah,
1: bersewira usaha.
0: Kita tuh kada tahu pendapatan kita, tapi kalau untung alhamdulillah, kalau kada kan kayak berdagang juga tuh ya kalau. Tapi modalnya ada juga bertani ini kan. Modalnya pupuk. Kayak apa gitu.
1: Racun rumput. Kalau misalnya kita sambat lo merek gitu
0: masalahnya. Iya, punya masalahnya ya, merek itu.
1: Iya,
0: racun rumput. Terus kan kalau misalnya ada yang kurang upah.
1: Oh, pestisida ngarannya tadi.
0: Jujur, pestisida.
1: Iya.
0: Pestisida. Kan itu tuh kan perlu lo untuk modal.
1: Nah, selain modal materi, modal waktu juga kan. Jadi misalnya kada ada bisi waktu mau upah orang ya lah.
0: Mau upah orang tuh kan duit lagi. Nah, ketika itu gagal di
1: akhirnya waktu pada kawa panen
0: itu kan kerugiannya banyak benar. Makanya di kampung ulun bang lah, banyak orang yang ini mohon maaf bang sebelumnya lah, banyak orang berhutang dulu supaya mengupah ini nah, mengupah jadi pas panen bayar gitu. Nah, itu kan ketika gagal panen ya ada kawa bayar hutang tadi.
1: Jadi mana kada kawa bayar hutang, nang dihutang ini pun kada kawa aja menagih-nagih bener lah ya, atau yang ditagihnya tetap. Jadi bilang nah itu bang susahnya lah.
0: Nah itu bang, jadi petani itu kita kadang marah banget. Contoh lah, ini keluarga ulun aja. Biasanya sih dalam setahun itu dapat 700 belek bang. 700 belek di tergantung berapa anunya ya Allah. Harga per belek berapa?
1: Anggaplah misalnya berapa satu belek.
0: Misalnya harga yang paling larang 150-an atau 140. Anggap kita ratakan 150 gin lah. Berarti 150 kali 100 berapa?
1: 15 juta.
0: Nah kali itu juga. Berarti kan setahun ini dapat itu tuh. Nah, ketika tahun ini sih dapat cuma 30 belek. Bayangkan kan jauh banar loh, 100 belek aja kada dapat. Jadi cuma cukup untuk makan.
1: Bisa dimakan aja lagi kan.
0: Itu tetap rugi kalau.
1: Tetap rugi. Gitu. Dan biasanya yang mempengaruhi itu kan tadi bahwa apa namanya? Kayak gagal panen dan sebagainya itu tuh masalah cuaca itu berpengaruh. Tapi makanya cuaca ini kada ada prediksi, kada bisa diprediksi dan lain sebagainya.
0: Dahulu bisa diprediksi. Dahulu lah untuk orang petani dahulu tuh bisa. Oh, bulan 6 nih musim tanam. Bulan 12 ya orang. Atau bulan akhir tahun. Matang. Nah, ini tuh kada kau lagi diprediksi gitu. Cuacanya ulun pun kada tahu kenapa kan.
1: Iya.
0: Karena misalnya banyu kedalaman kada kau bertanam.
1: bila banyu terlalu dalam, bila kering benar kan hawa juga.
0: Kering benar itu kayak apa nih keringnya kayak ini?
1: Kayak ini.
0: Ini kan ketika ini kan sudah tumbuh loh, benih sudah tumbuh. Nah, ketika kekeringan itu biasanya anu pulang benih enggak tatak. Nah, jadi kada tumbuh benihnya. Atau timbul hampa. Hampa, hampa.
1: Aku mau cari lagunya hampa aja kok.
0: Ada hampa.
1: Kayak betul.
0: Hampa terasa.
1: Supaya kita kada jauh kemana-mana ya, kalau kayaknya kita perlu istirahat dulu Bang
0: Bujur.
1: Ya. Jadi kita silakan kita istirahat sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di Mabar Madihin Bahabar.
2: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
2: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat
4: berjuang. Wah, Mar, aku kru matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kira ini kalah balik neng TikTok ya.
3: Sambo.
5: Bunu, jangan main TikTok darui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awa baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo, Bunu, banyak panik, Bu.
5: Indang lah Bundo, RRI News.
7: Ayo kakak.
8: Yang jelek apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja toh.

0: SMA ya, waktu di Surabaya.
1: Kita.
0: Nah, kan aku kan kada koma kan, beras-beras yang kayak itu tuh.
1: Beras-beras di luar daerah ada kawa ya lah.
0: Sebenarnya nyaman beras orang, tapi karena mungkin kada terbiasa dengan beras itu loh. Jadi makanya aku ketika di luar itu mencari aku masakan Padang, karena daerah-daerah Padang Sumatera itu kan
1: berasnya
0: kurang lebih sama kita.
1: Gitu tadi. Jadi kita bahas apa lagi?
0: Kan itu bang belum pastinya. Tadi kan minuman aku di Ulun nih. Itu kan kalau Ulun kan daerah-daerah dataran rendah lah Ulun tuh bang bahasanya. Nah kalau di gunung itu kan pin dataran-dataran gunung nih, dataran tinggi ya kalau. Itu biasanya ada juga orang berhuma di daerah pegunungan nih.
1: Nah sepengetahuanku ya, nang artinya tadi manunggal ya.
0: Nah itu tadi lah.
1: Nah itu tadi nama manunggal. Jadi memang di lereng-lereng gunung manunggalnya. Caranya tuh ya di bertanam juga. Aku nih kada tapi tahu juga pastinya kayak apa, cuman memang caranya di lereng-lereng gunung tadi istilahnya tuh ditanami, dan karena bertanam dikit jalannya mundur ya lah. Jadi dari atas ternyata akan
0: tuh. Karenanya kan kayak inilah lereng lah mudahnya.
1: Lereng ya nang kayak gitu.
0: Tapi kalau berasnya Bang Rip, maksudnya beras gunung lawan beras kami itu kayak sama kah atau apa?
1: Ada bedanya kan, ada bedanya, ya tetap ada bedanya. Cuman karena
0: yang di rumah Ikam rajin tuh beras gunung lah.
1: Itu kada, kalau yang di rumahku tuh beras bulog. Bagian pemerintah itu.
0: Baik ke PNS dapat bulog lah.
1: Kada kan petaninya beras bulog.
0: Oh, petani ya, beras bulog.
1: Iya. Itu langsung kena di transfernya ke bulog kayak itu.
0: Iya.
1: Itu maksudnya.
0: Iya. Tapi beras bulog berarti beras dari hasil panen bukan pen kan?
1: Kalau yang di daerahku, kalau misalnya kayak di misalnya perbedaannya misalnya kayak di Anjir atau di daerah Martapura, Lokbintan dan sebagainya, itu kan bertanam nih. Bertanam tuh ada misalnya beras apa itu kan dijual sendiri atau dijual kepada pemerhatikan beras ataupun ke tengkulak beras. Nah, kalau nya ada beberapa tempat misalnya terutama di daerah Ulun itu daerah rantau dan lain sebagainya, itu kita menjualnya langsung kepada pemerintah. Jadi kita bertanam beras bulog tadi ngarannya. Bejualnya ini langsung ke pemerintah, langsung ditukari pemerintah. Ada kelebihan dan kekurangannya.
0: Kan, maksudnya melewati mana ke tuh pemerintah? Nih pemerintah mana? Apakah lewat pembakal dulu kah?
1: Ada misalnya di dalam satu kampung itu memang yang ditunjuk oleh pemerintah kepanjangan tangan dari bulog itu sendiri.
0: Kepanjangan
1: gitu.
0: Tangan lah.
1: Iya, perpanjangan tangannya.
0: Perpanjangan
1: tangan dari bulog. Jadi bila kita berjual situ, harga apa nih? Harga bulog kan? Jadi pemerintah tuh mengambil ke situ aja lagi pabrik berasnya. Nah, ada untung ruginya itu deh kalau nya di beras itu secara harga memang kada terlalu bagus lah kayak itu. Jadi memang harganya kada tinggi-tinggi benar kalau dibanding yang beras-beras yang lain. Tetapi selalu ditukari. Kayak itu kalau di kalau nya di tempat kami bilanya pakai beras-beras yang lain nih. Bila berasnya misalnya bermacam-macam itu kan bisa jadi kada dia menukari, bisa jadi apa kayak itu. Nah, tetapi kalau nya beras nang secara kualitas beras bulog tadi, walaupun itu beras yang bagus juga, harganya kada terlalu tinggi karena akan dibagikan kepada warga-warga yang membutuhkan seperti itu. Nah, karena keluargaku ini bertani beras itu, jadi kami tuh sisa-sisa selain yang dijual kan ada juga yang kayak makan. Nah, itu seperti itu.
0: Artinya ada perbedaan dari kualitas, bukan kualitas lah, jenis lah.
1: Jenis. Dan kebetulan keluargaku itu punya lain-lain keluargaku juga yang bertanam, jadinya akhirnya ya kayak mupah orang juga. Mupah orang bisa menanam.
0: Anu kah bahasa dikarunakan.
1: Dikarunakan ke orang juga. Itu seorang bermodal tanah warisan aja. Sebujurnya karena bahari itu orang besar berisi tanah ya kalah. Tapi orang bahari itu berisi tanah kayak kaiku dihumai seorang. Beto kaiku meninggal.
0: Dapat
1: tanah, tapi kan kada kau sama humai nih. Minta humainya kan ada orang.
0: Itu sama hal yang ulun yang saat ini. Tapi bukan karunakan lah kalau ulun nih saat ini. Ulun disewakan. Jadi setiap perborongan tuh ulun dapat berapa bagian gitu.
1: Disewakan ke orang lah.
0: Nah, kalau karun tadi kan bagi dua kalau.
1: Bagi dua.
0: Nah, kalau ulun tuh tahu beresnya aja. Pokoknya setiap borongan tuh orang bayar ke ulun gitu.
1: Nah, kayak itu. Jadi memang ada praktik-praktiknya kayak itu, dan kalau jadi zaman bahari lah orang-orang misalnya kayak abahku tuh lah kuliah misalnya ke Banjar, ada libur kuliah misalnya 2-3 bulan bertanam, berhuma,

0: gambut sini.
1: Oh, sama berarti
0: lo. Iya, lo ke gambut dia. Abah kan ajin abah kita seangkatan kuliah ya.
1: Ini kayaknya seangkatan. Karena bujur tuh abah tuh setiap libur bahari itu pasti ke mana?
0: Ke gambut.
1: Ke gambut. Pasti ke gambut.
0: Karena gambut ini memang jadi sentra apa
1: pertanian
0: nih. Jangan bahari tuh.
1: Karena memang luas, Bang lah.
0: Luas, apalagi kan abu-buhan hulu sungai, ke gambut itu rasa jadi ke kota, rasa ke Banjar.
1: Jujur. Lalu memang makanya nih lah, kalau kita lihat, kalau contohnya di Anjer aja Bang lah, itu se-Anjer hampir 80% tuh orang hulu sungai berataan. Karena hulu sungai itu kan ketika zaman bahari mungkin kayak
0: istilahnya madam.
1: Transmigrasi kok, tapi dari
0: hulu sungai.
1: Hulu sungai ke,
0: ya, istilahnya madam.
1: Iya, membuka lahan pertanian, perkebunan. Nah itu. Tapi ini kan lucu lagi masalah perkebunan nih lah.
0: Kenapa tadi?
1: Wadah pos itu kan karet, gatah.
0: Ada
1: penulihan. Jadi lagi larang-larangnya gatah Allah. Wah, menurih bubun anjir. Bubun anjir menurih.
0: Ada juga nih lah
1: mesin. Pas turun harga
0: gatah ya.
1: Sawit larang loh. Tabang gatah, tanam sawit.
0: Sawit
1: larang. Pas turun sawit turun harga. Tabang sawit tanam gitu.
0: Oh, itu.
1: Kayak tujuh siklus ya.
0: Tapi lah ada tarus berputar tarus ya Allah.
1: Iya, tapi saat ini kan kita pulang nang larang nih.
0: Oh, saat ini kita
1: larang. Kita larang benar saat ini. Sampai 15.000 kan per kilo kan.
0: Nah, kalau nya geta kan ada, aku udah tahu pengen lah kalau nya di teman-teman lain. Tapi kalau kami itu ada PTPN ngarannya.
1: Apa itu?
0: Perusahaan
1: Gatah kah?
0: Perusahaan ampun negara itu nah jadi itu yang menukar gatah orang.
1: Oh, kalau kami swasta.
0: Oh, kalau swasta juga.
1: Swasta. Jadi ada ampun Cina jadi tapi melewat orang dulu nih, Pak.
0: Oh.
1: Jadi kada misalnya nih pian menoreh kalau. Hasil pian pian jual ke ulun. Kemarin nah ulun jual ke
0: orang perusahaan tadi. Oh, iya itu perbedaannya.
1: Dan kayaknya beda. Wada pian itu jenis gatahnya Bang, cara menorehnya yang dibuat ke dalam banyu bercampur banyu itu kah atau yang sekaring-keringnya itu pak?
0: Sekaring-keringnya sih.
1: Oh, sekaring-keringnya itu terlarang biasanya. Udah kami itu namanya katal.
0: Kalau nyana incir lah. Terlalu mudah mas. Terlalu mudah mas.
1: Karena disebut jenis itu.
0: Oh, katal.
1: Karena kan kental kalau itu larang harganya. Kalau misalnya yang tadi dicampur banyunya, jadi misalnya ini kan ini kentalnya nih. Ini diisi banyu dulu dicampur kental kayak dikasih kacukan dulu. Jadinya murah karena tercampur banyu loh.
0: Nah, tapi tebarat jadinya loh.
1: Memang tebarat tak bujur, tapi harganya juga kada larang.
0: Oh iya. Kalau di kami itu rata-rata kalau sepengetahuan kok kalau itu tuh memang yang kantal tadi. Karena memang
1: murni lah.
0: Dan dijualnya pun bisa misalnya kayak dijual ke orang dulu bareng ke PTPN misalnya. Tapi biasanya misalnya bisi angkutannya sendiri lah. Karena orang-orang biasanya jadi menjual ke orang tuh angkutannya kada bisi. Jadi kalau misalnya angkutannya bisi dan anunya langsung ke perusahaannya langsung
1: aja. Nah, tapi lo masalah yang jurulnya kayak apa yang dalam itu tadi apa? Biasanya
0: anak
1: di dalam ya. Nah, itu tuh biasanya ada yang culas Bang Arif. Dibuatinya batu kan.
0: Iya.
1: Iya lo. Dibuatin apa-apa supaya barat tuh. Nah, jadi makanya wah ini tuh orang KTP lagi menukar yang kayak itu.
0: Itu juga jar semalam nemolah harga gata kita tuh sempat drop sini. Bos udah kada kehilangan kepercayaan dari investor luar negeri.
1: Ada kamu ganal banar batunya kayak kepala.
0: Wow, itu ganal banar kamu ya. Kepala apa? Kepala manusia.
1: Kepala manusia.
0: Oh,
1: kayak kepala sekolah. Kan kepala sekolah manusia juga ya kalau.
0: Iya, manusia juga.
1: Nah, jadi nek itu ganalnya.
0: Iya.
1: Dua puting kan bayangkan berapa kilo bertambah.
0: Batunya itulah.
1: Pasti balat, isinya batu.
0: Ada otak kan itulah. Kada deh ya lah. Ini kepala kayak kapal aja ya,
1: kapal aja
0: ya,
1: kapal bujur. Nah itu jadi kan ibaratnya ini jangan juga Bang kita nih berusaha ya kalau culas ya. Karena itu berdampak juga kepada
0: kawan-kawan kita yang lain.
1: Kawan-kawan yang lain.
0: Sih kung jenan culas timbul orang kada percaya beritaan kada dipercaya orang lagi nih.
1: Bujur.
0: Bang anunya jadi mudah-mudahan ya Allah kita mudah-mudahan apa istilahnya nih kita saling menjaga dan menjaga masing-masing mulai dari diri sendiri ya Allah. Tadi petani gatah sudah, petani padi sudah.
1: Nah, lawan ini penting benar nah, anak bahas nih. Karena habis panen nih. Tanahnya kalau kering benar nih. Biasanya di daerah-daerah habis bertani itu kan apa namanya? Habis
0: Ya.
1: Itu kan karing kalau rib.
0: Nah, sekam.
1: Sekam. Nah, itu kan ibaratnya mudah untuk ditekan api itu langsung menyala loh. Nah, kebanyakan ada yang membakar bistilah. Kenapa supaya kada lapar lagi malingai, supaya tanah makin subur. Nah, tapi kan itu memudaratakan gasan kurang kalau
0: memudaratakan. Nggih.
1: Kada tahu kita kekanakan kan tercium asapnya. Dan ini hanya terjadi bang semalam
0: di ya.
1: Parak rumah ulun di komplek Padurun itu terbakar se 2 meter ikan rumah. Nah itu kan nantinya kekanakan ngalibi nanti ulun juga.
0: Makanya nih salismaan
1: ya. Itu kan berpengaruh kada kada cuman kita yang punya itu kekanakan yang kasihan gitu.
0: Memang lah kalau di zaman bahari ya kalau waktu belum serame ini dan memang kada zaman-zaman El Nino ini itu jadi adat budaya juga kayak misalnya kayak menugel di atas gunung tadi memang ada beberapa pihak yang membakar lahan gitu tapi skalanya memang skala kecil dan dijaga gitu kalaunya memang pas zamannya masih kada sepanas ini inya kada menyebar kemana-mana gitu tetapi karena kita konteksnya pada hari ini ketika ramai-ramai masih kebakaran hutan dan lain sebagainya pembakaran-pembakaran walaupun halus kayaknya jangan gitu loh yang
1: lain
0: karena saat ini lagi ada baik yang kecil maupun yang besar ada perusahaan juga sudah ditindak ada beberapa pihak maupun yang ditangkap ya gitu. Jadi mudah-mudahan kita saling menjaga lah karena kasihan juga ya Allah karena jangan benar-benar hilah ya lah
1: iya, banyak benar mudaratnya kan kada cuman pernapasan terganggu ya Allah tapi aktivitas pun banyak yang terganggu kayak gitu sekolah-sekolah ya Allah ini PJJ PPJ kah?
0: PJJ pembelajaran jarak jauh
1: nah PJJ ya Allah belum lagi di jalan-jalan orang kadang kalau melihat karena tebalnya kabut asap nah itu kan membahayakan orang kalau
0: semalam ada yang kecelakaan juga hanya di daerah Bandara Samsudin Nur ya Allah kecelakaan gara-garanya kadang melihat dia ada mobil memenuk di muka
1: nah masalahnya ya Allah
0: jadi terancam dan ada korban jiwa tuh kemudian juga hanyar-hanyar ini kan di daerah Sambang Lihum di daerah rumah sakit Sambang Lihum tuh banyak pasien-pasiennya itu terpaksa diungsikan sementara karena dikepung api
1: karena
0: asap lagi
1: memang di situ kan memang daerah-daerah lahan gambut kalau lah memang sekelilingannya tanah gambut beratan itu
0: dan ya kan ada nih reformasi agraria katanya ini kan ada konspirasi-konspirasi dan lain sebagainya reformasi agraria itu artinya tanah-tanah gambut mulai jadi pertanian gitu apakah itu
1: terjadi sudah dua gitu loh.
0: Terjadi
1: ada daerah sebelum Sambang Lihum kan diolah pertanian
0: dan lahan-lahan gambut dan ternyata itu memang kita harus mengkaji lagi dampak lingkungannya kayak apa nantinya jangan sampai karena pembukaan lahan ataupun pembukaan misalnya lahan gambut ngejar kada ada gunanya dan sebagainya bisa aja ada gunanya harus ada penelitiannya kajian di dalam sebelum dibuka itu dan juga pertanian kan kalau hanya di kita nih makanan kalau masalah pangan kan supaya Hari Tani Nasional ini supaya petani itu sejahtera dan pangan kita ini terjaga ya lah.
1: Betul.
0: Nah, pangan-pangan ini ternyata kada cuma padi, ternyata di
1: tempat apa kita. Aja tuh bang?
0: Ada sagu, ada singkong, ada juga umbi-umbian, ada juga kentang dan lain sebagainya itu. Jadi mudah-mudahan juga petani-petani yang lain, misalnya petani sagu, petani singkong dan lain sebagainya itu tetap sejahtera juga kayak itu.
1: Amin.
0: Supaya kita ada juga istilahnya diversifikasi pangan ya. Jadi ketika misalnya kita kekurangan beras lalu kita beralih misalnya makan singkong atau makan sagu
1: tapi kan memang kalau secara kesehatan ya lah makanan singkong itu memang karena kan mengandung karbohidrat ya singkong itu tapi kalau terlalu banyak kita makan singkong otomatis kan lubang apa namanya pembuangan kan makin kecil loh sebenarnya kan gitu loh karena kan gas itu tuh
0: jadi mudah-mudahan ibaratnya kan diversifikasi pangan atau misalnya kayak pembukaan lahan reformasi agraria dan sebagainya itu kita makin kita kaji lebih dalam lah ya kalau karena pakar-pakar kita ini pinter-pinter ya kalau harus kita dengarkan itu ya
1: harus kita dengarkan
0: dan
1: kita pandiri ini kita bukan pakar ya kalau
0: kita bukan pakar ya
1: dan kita bukan ahli juga cuman
0: juga.
1: Sekedar hendak membahas aja nih
0: membahas juga
1: dan
0: walaupun mungkin praktisi tadi ya Allah
1: kadang-kadang praktisi orang cuman anu aja
0: pengamat
1: paling aman kan pengamat
0: karena kita tinggal di lingkungan itu
1: betul.
0: Dan mudah-mudahan juga karena kan ada nih kita reformasi agraria juga, karena rambut-rambutnya itu tuh ke bidang pertanahan juga. Jadi bukan hanya ketika kita membuka lahan lain, mudah-mudahan kada atau tumpang tindih lawan tanah yang lain. Karena bisa jadi kan kayak di daerahku itu tuh gara-gara berebut lahan pertanian, itu bisa jadi pertikaian dan nano
1: antara berebut lahan pertanian jadi perkelahian
0: karena surat-suratnya tumpang tindih.
1: Nah itu dan itu memang beberapa terjadi juga di daerah kami, tapi sudah kada lagi dah hal-hal yang karena memang bahari itu orang membuka lahan sudah dibuka aja ya, kalau
0: kada bahkan tahun yang bercepa-cepa ya lah.
1: Jadi dulu kan masih ada sigil aja, kalau kan kada lagi surat-surat SPT itu kada ada, sertifikat itu kada ada, cuma sigil aja bahari. Nah, kalau misalnya sekarang kan harus lah kita
0: dokumen-dokumen itu memang dokumen-dokumen ada di zaman presiden sebelumnya juga ada pembagian-pembagian
1: sertifikat gratis, bujur
0: supaya nih tanah-tanah ini kedat lagi sengketa dan lain sebagainya. Karena yo, masalah tanah, masalah pangan dan lain sebagainya sensitif ternyata ya.
1: Betul. Dan itu aku bujur jadian pada ulun kada sedikit juga yang
0: jadi silaturahmi putus ya Allah, putus
1: gara-gara tanah tadi tuh.
0: Gara-gara tanah dan lain sebagainya. Karena jadi mudah-mudahan bila sudah ada hitam di atas putih, kita bisa menghormatinya masing-masing gitu.
1: Oke, Bang Arif, karena ini waktu terus berjalan ya Allah. Waktu anak habis juga sudah. Dan peluit panjang anak radium sudah.
0: Wah, berarti lebih parak 90 menit kan sudah nih.
1: Barak
0: 60 menit. Oi, mau 90 menit sepak bola lah.
1: Iya,
0: ini kan kayak ibaratnya injury time ya lah.
1: Injury time
0: sudah.
1: Kita tutup dengan madruh.
0: Oh, kalau kira kita tutup dengan menaradak tuh deh.
1: Itu mah buka ngarannya.
0: Buka pulang lah. Iya. Kita nih ibarat ibarat kata kita sekedar pemadihinan aja
1: lah. Cuman berbagi untuk hiburan lah ya, Pak.
0: Iya, betul. Jadi

bersama. Mudah-mudahan petani Indonesia semuanya sejahtera.

Indonesia Tengah.

By Sukan, Abar Prompat bersama Eli, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu membangun siring laut di Pagatan Kecamatan Gusan Hilir sepanjang 560 meter gasan mengantisipasi gelombang pasang. Pengamanan Pantai Nang itu dibangun gasan mengurangi dampak gelombang laut sekaligus menahan laju abrasi nang mengarah ke kawasan pemukiman wan lingkungan di belakang garis pantai. Pembangunan nang ini juga menjadi tindak lanjut atas usulan warga bersama Kelurahan Pagatan yang sudah disampaikan selama beberapa tahun yang lalu. Keberadaan siring laut penting karena ancaman gelombang tinggi kada persoalan hanyar. Setiap penghujung tahun bahkan ketika gelombang laut mulai meninggi, masyarakat di kawasan pesisir dihadapkan pada kekhawatiran banyu laut masuk ke daratan. Maka pengalaman yang itu pernah terjadi cukup parah pada Desember 2022. Gelombang pasang menyebabkan sejumlah makam di kawasan pesisir Gusan Hilir terbongkar. Peti jenazah, kain kafan, hingga tulang belulang dilaporkan berserakan setelah kawasan pemakaman diterjang gelombang. Demikian Abar Prompat, Ulun Eli,

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

kasih Anda masih terus bersama hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini Kamis 24 September 2026 kembali kami hadirkan lagu-lagu Banjar untuk Anda sampai jam 11 nanti. Mudah-mudahan hari ini semuanya kabar baik ya, sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitasnya untuk Anda yang sudah mulai sibuk dengan kegiatannya hari ini. Terus hati-hati juga, jaga kesehatan, apalagi ketika aktivitas dan perempat harus dilakukan di luar ruangan, mengingat bahwa saat ini kita masih merasakan dampak kabut asap dari peristiwa karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Selatan. Gunakan masker, apalagi juga untuk dan perempat yang tengah melakukan perjalanan baik menuju arah kota Banjarmasin atau juga sebaliknya. Semoga bisa selamat sampai tempat tujuan, tetap jaga kesehatan. Oh ya, jarak pandang ini juga penting karena beberapa kawasan yang memang kabut asapnya masih terasa pekat, ini mengganggu sekali ya, tidak hanya pernapasan tapi juga pandangan. Baik, sementara bersama perempat kita akan lanjutkan lagi menikmati lagu-lagu Banjar di Suara

potensi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%. Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?

Satu lagu yang baru saja kita dengarkan, Sanja Kuning, mengantar kita di menit ke-41 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu pesan baik yang kita dapatkan dari sebuah lagu, kadang yang namanya nasihat, petua, ataupun juga hal-hal yang memang berkaitan dengan kearifan lokal itu tidak harus kita terima dalam bentuk kalimat langsung ya, bisa jadi entah itu dalam kiasan, ajar yang penuh dengan kearifan, termasuk juga dalam sebuah lagu, pesan baik itu bisa kita dapatkan, termasuk Sanja Kuning. Ini adalah pesan orang tua untuk anak-anak ya, ketika sudah memasuki senja, untuk bisa segera menyudahi segala aktivitas apapun, khususnya yang ada di luar ruangan ya, karena ini tentu juga sebagai upaya untuk terhindar dari yang namanya musibah.

selain permasalahan air ya, termasuk juga asap, ini masih dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Ini juga yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Pengurus Dalam yang terus melakukan sosialisasi dan sekaligus juga imbauan kepada masyarakat di kawasan Jalan Tatah Melayu RT 47 dan di RW 04 ya khususnya. Jadi Babin Kamtibmas ini punya peran untuk terus mengingatkan supaya masyarakat menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi terjadi lagi kebakaran hutan dan juga lahan ya, karena kabut asap yang masih menyelimuti hingga saat ini khususnya di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan tentu mendorong banyak pihak termasuk juga kepolisian untuk terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, apalagi ditambah dengan kondisi air yang juga sudah mulai sulit didapatkan ya. Baik, kita nikmati kembali untuk lagu-lagu Banjar masih terus bersama di Suara Budaya.

bukan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon.

0: juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Banjar mengerahkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Gasan Memperkuat Mitigasi Bencana WAN meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat supaya pembangunan daerah lebih berkelanjutan. Sekda Kabupaten Banjar Yudi Andrea di Martapura Kabupaten Banjar memadahkan kolaborasi pemerintah WAN dunia usaha diperlukan gasan menjawab berbagai persoalan daerah mulai dari karhutla, banjir, lingkungan, kesehatan, hingga ketimpangan ekonomi. Program CSR perusahaan perlu diarahkan supaya kebutuhan strategis daerah sehingga manfaatnya kawa dirasakan langsung oleh masyarakat WAN kada berhenti pada pemberian bantuan sesaat hajat. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Baik pendengar dan Sanak Pro 4, Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sampai saat ini sudah jam 11.13 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda dengan lagu-lagu Banjar lagi. Kami coba informasikan untuk siang hari ini ruang UMKM tidak terselenggara ya. Sampai nanti jam 12, beberapa informasi kami hadirkan melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama, baik di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Di banyak rumah masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

Kadir pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

siang hari ini untuk pendengar dan juga Dangsana Perempat dapat terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Sementara kami juga masih hadirkan beberapa informasinya melengkapi kebersamaan kita siang hari ini terkait dengan operasi pencarian korban KM Virgo Transport yang memasuki hari ke-12 pasca kejadian tenggelamnya kapal yang membawa ratusan penumpang dari Surabaya ke Banjarmasin di Laut Jawa. Terjadi pada Minggu 13 September 2026 pada dini hari, pendengar. Jadi, operasi pencarian tidak hanya dilakukan melalui jalur laut saja, tapi juga dibantu dengan armada udara berupa helikopter. Nah, satu persatu korban yang ditemukan oleh tim gabungan yang melakukan penyelaman di lokasi sekitar kapal

0: jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf, kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika.

kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paradis.

12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar Prompat bersama Eli. RSUD Sultan Suriansa Banjarmasin membuka layanan ortopedi gasan masyarakat. Layanan yang itu kawadi akses pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan. Pembukaan layanan ditandai lawan peresmian poli ortopedi wan laboratorium patologi anatomi di RSUD Sultan Suriansa. Peresmian dilakukan langsung Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Direktur RSUD Sultan Suriansa Banjarmasin Dr. Fajar Sukmanan Agung menyampaikan layanan ortopedi difokusakan pada penanganan gangguan tulang otot wan kondisi lain nang membutuhkan penanganan ortopedi. Pada tahap awal layanan nang itu kawa menangani pemeriksaan hingga sejumlah tindakan halus, kapasitasnya mencapai sekitar 10 hingga 30% per hari. Tindakan nang kawa dikerjakan diantaranya penanganan fraktur atau patah tulang dalam skala tertentu wan dislokasi, termasuk dislokasi rahang nang masih memungkinkan ditangani

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda, seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama, walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu, agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.

kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Selamat siang, Habar Prompak bersama Eli. Selain update cuaca harian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga menyampaikan perkiraan cuaca secara mingguan. Kondisi cuaca Kalimantan Selatan dalam satu pekan ke depan, 23 hingga 29 September 2026 secara umum cerah hingga cerah berawan, dan juga berpotensi hujan ringan lokal. Sementara suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36, kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 40 hingga 95. Kalimantan Selatan bagian utara meliputi Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, cerah hingga berawan, berpotensi hujan ringan. Sementara Kalimantan Selatan bagian timur meliputi Kota Baru, Tanah Bumbu, cerah hingga berawan. Kalimantan Selatan bagian selatan, yakni Kabupaten Tanah Laut, cerah hingga berawan, dan Kalimantan Selatan bagian barat, yakni Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar sekaligus Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, cerah hingga berawan, berpotensi hujan ringan. Waspada potensi hujan nangkawa disertai

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang dan terima kasih pendengar Dasana Propat. Anda masih bersama kami hingga saat ini di Suara.

0: kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Kita mungkin tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
2: Mungkin di Kristara, mungkin
1: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

sih kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu dari berbagai daerah, dan itu tadi satu lagu dari daerah Bali yang mengantar kita di menit 32 jam 13 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta dukungan lebih luas dari dunia usaha untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi sampai saat ini di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Dan perlu kita tahu pendengar bahwa lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan ini

0: Sejarah Kota Banjarmasin tidak akan bisa dipisahkan dari Sultan Suriansah. Salah satu bukti peninggalannya adalah Masjid Sultan Suriansah. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota. Kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Selain dengan angkutan darat, kita juga bisa mengunjungi masjid ini dengan menggunakan transportasi sungai, karena masjid ini juga terletak di pinggir Sungai Kuin. Masjid dengan arsitektur kuno ini masih kokoh berdiri hingga sekarang. Di dalamnya, kita bisa melihat ornamen-ornamen khas Banjar. Walaupun tidak terlalu besar, Masjid Sultan Suriansah adalah saksi bisu perkembangan Kota Banjarmasin dari masa ke masa. Masjid Kuin merupakan salah satu dari tiga masjid tertua yang ada di Kota Banjarmasin pada masa Mukti Jamaluddin atau Mukti Banjarmasin. Masjid yang lainnya adalah Masjid Besar atau Masjid Jami dan Masjid Basiri. Untuk lebih dekat mengetahui sejarah Masjid Jami Sultan Suriansah ini, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais. Beliau adalah Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah, sekaligus keturunan ke-6 dari Khatib Dayan.
1: Ulun Haji Muhammad Nur Yasin Rais, ini ulun dipercayai sebagai Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah. Masjid Jami Sultan Suriansah ini semenjak 2 tahun beliau dinobatkan sebagai Raja Banjar setelah beliau memeluk agama Islam, di mana pada saat itu beliau ingin menaklukkan kerajaan yang berada di Dahak. Berhubung saat itu belum ada kekuatan, yang hanya minta bantuan ke Demak, dalam hal ini Sultan Trenggono atau Patahila. Oleh Sultan Patahila dikirim bantuan satu orang yang bernama Khatib Dayan itu, Khatib Dayan sebenarnya Hatib ya. Dayan. Kemudian di mana Khatib Dayan sendiri membawa misi Aslim Pataslam. Islamlah kamu, saya selamat. Nah, akhirnya seluruh isi kerajaan termasuk Kanjeng Sultan Suriansah sendiri saat itu memeluk agama Islam dan diikuti oleh bawahannya. Kemudian untuk mengukuhkan Islam di daerah Kuin khususnya Kuin, saat ya. Itu yang kalau tidak salah hilap itu berdirinya 1536 apa 26 itu saya lupa gitu.
2: Ya, kemudian Pak Haji, bentuk bangunan masjid beserta ornamen penghias ruang masjid dan filosofisnya ini kayaknya banyak mengarah ke kerajaan Demak, Pak Haji.
1: Kenapa jadi mengarah ke sana? Memang saat itu pendirinya sendiri adalah Khatib Dayan yang memang berasal dari Demak.
2: Kemudian kalau saya boleh tahu bentuk atau arsitek bangunan ini apa saja yang ada dalam masjid?
1: Yang saat ini kita tetap masih mempertahankan baik itu bentuk, kita tetap mempertahankan keasliannya. Iya. Nah, kemudian ada beberapa kali renovasi yang dilakukan, kalau tidak salah ada 3 yang tercatat di dalam sejarah, tapi ada yang 1 yang tidak tercatat di dalam sejarah. Pertama itu yang dilakukan renovasi oleh Tamjidillah yang pertama, keturunan dari Sultan Suriansah sendiri. Nah, seterusnya sampai pada tahun 1980 berapa itu yang diteruskan oleh Gubernur Kassel Bapak Hasan Aman.
2: Nah, keaslian dari masjid ini, Pak Haji, yang masih tetap terawat dengan baik, bisa kita lihat pada apa saja?
1: Di antaranya, 2 daun pintu, kemudian 4 tiang utama, ya 4 tiang utama, ya. Kemudian 2 daun pintu dan 1 mimbar.
2: Itu masih asli. Masih asli, iya. Sejak berdirinya masjid.
1: 4 tiang utama ini memang sejak berdirinya masjid. Iya.
0: Pertama kali didirikan, Masjid ini merupakan tipe panggung dengan atap tumpang tiga. Pada atapnya diberi hiasan sungkul dan jamang. Pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh, gelar penembahan Badarul Alam, masjid ini diperbaiki, diperluas, tapi konstruksinya tetap dipertahankan. Pada daun pintu sebelah kanan terdapat 5 baris inskripsi Arab Melayu yang berbunyi Ba'da Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah 1159 pada tahun Wawu ngaran Sultan Tamjidillah Kerajaan dalam negeri Banjar dalam tanah tinggalan Yang Mulia. Untuk mengetahui lebih banyak salah satu masjid tertua di Indonesia ini, kami ajak Anda untuk menyimak kembali obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais.
1: Nah ini Pak peninggalan beliau masjid. Peninggalan dari Sultan Suryansah. Ini pusakanya beliau. Nah ini keris pusaka Khatib Dayan Patahila 1525. Nah ini sama. Ini dari Majapahit Pak. Kalau ini Sukomulyo. Kalau ini Bratayuda. Nah ini asli yang dicari orang Selendang Langitan. Cuma ini sudah nggak bisa dibuka Pak. Maaf sekali saya. Selendang Langitan. Ini yang dibawa oleh Khatib Dayan dari Demak. Ini piringnya karena jahilnya dulu kan piring banyak. Piring melawan pelawan yang ini itu banyak benar. Karena jahilnya orang-orang kita pinjem itu untuk acara perkawinan. Terkadang kalau umpamanya pinjemnya 10, 1 kadang bilang akhirnya sama mendiang bapak itu dibelakangkan. Sama termasuk permata-permatanya kayak jambut, terus mahkotanya, terus sebenarnya ada tampak jahir kita pun pernah lihat. Nah terus tongkatnya itu Naga Nogo Bromo Musti.
0: Barang-barang kuno peninggalan Raja Banjar tersebut memang erat hubungannya dengan sejumlah barang dari bagian masjid tertua tersebut. Semuanya masih terlihat terawat dengan baik, walau usianya sudah sangat tua. Peninggalan kuno yang juga masih dapat disaksikan adalah undak-undak di bawah tempat duduk mimbar yang jumlahnya 9 buah dengan ukiran bermotif flora atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada tiap undakan terdapat ukiran medali berbentuk bunga. Keberadaan Masjid Sultan Suryansah ini tidak hanya ramai dikunjungi para jemaah masjid untuk beribadah, tetapi juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun domestik yang ingin menyaksikan sendiri kemegahan arsitek bangunannya. Kendati pun sudah tua, keberadaan masjid ini semakin penting karena aktivitasnya tidak kalah dengan aktivitas masjid lain yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan dengan usianya yang ratusan tahun, keberadaan Masjid Sultan Suryansah bagi para wisatawan, khususnya wisata ziarah, merupakan salah satu objek wisata yang harus dikunjungi. Apalagi tidak jauh dari masjid, kita juga dapat melihat komplek makam Sultan Suryansah. Jaraknya hanya sekitar 500 meter, sehingga masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke masjid selalu menyempatkan ziarah ke makam Sultan Suryansah. Banyak yang datang untuk berziarah ke makam ini, apalagi pada hari-hari libur. Di komplek makam ini juga terdapat sebuah museum kecil, tempat menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Banjar. Tentu saja kedatangan para wisatawan ini juga berdampak positif bagi para warga setempat, karena bagaimanapun juga lingkungan dan masyarakat sekitar masjid akan kecipratan rupiah yang dikeluarkan wisatawan untuk membeli makanan, minuman,

Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya. Haber Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

lokasi pada titik rawan. Bupati Banjar Saidi Mansur di Martapura juga memadahkan penambahan kekuatan diperlukan karena karhutla sudah berdampak pada hampir 100 desa dari 20 kecamatan sehingga penanganan perlu dipetakan berdasarkan titik yang masih membutuhkan intervensi. Selain yang itu, pemetaan juga dilakukan lawan pemerintah pusat, TNI, Polri, dan relawan. Gasan menyamakan data lokasi yang sudah ditangani maupun yang masih membutuhkan penanganan sehingga sumber daya kada tersebar. Pemkab Banjar bersama unsur TNI, Polri, dan relawan menyiapkan 5 hingga 10 tim tambahan dengan kekuatan sekitar 15 personel setiap tim sehingga tambahan personel kawal mencapai sekitar 150 orang gasan mendukung operasi pemadaman di sejumlah titik rawan. Demikian kabar Pro 4, Bulun Eli.

Campus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Baik pendengar dan sanak perempat, segera kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara bersama Pro 4 Jakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perompak Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita, Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite... tradisi ya, benar gak sih? Oh salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh fotonya ini beda. Oh udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di

0: Isi lagi.
1: Waduh.
0: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram.
1: Juga. Iya, dari Mataram dari ada Mataram, Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Nina Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
0: Iya, betul.
1: Suara saya kenapa menggema ya?
0: Di sini aman-aman aja.
1: Aman ya.
0: Aman.
1: Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
0: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak.
1: Oh, ala.
0: Ya, musim ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga enggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
0: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak.
1: Yeah.
0: Ya, perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Ralat, Abang Po ya, hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
0: Iya,
1: karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ. Oke deh, Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
0: Di sana. Ada, sudah di sapa langsung. Saya sapa dulu kali ya,
1: Pak. Boleh, silakan.
0: Sempat diundang saya juga ya, kebetulan.
2: di desa wisata Mbami. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
0: harus
2: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
0: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih. Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi? Atau ada
2: bulan Juli
0: penentuannya itu untuk tanggalnya itu?
2: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
0: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
2: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan.
0: Mungkin
2: sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan sampai masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omi. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga.
0: Oke. Itu satu hari Mi ya kegiatannya itu, Mi?
2: Kemarin itu dua hari.
0: Oh, dua hari.
2: Ya,
0: dari
2: dua
0: tanggal
2: hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
0: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, yang boleh tahu itu apa aja isinya nih,
2: Mi? Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak apa namanya, gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan bahwa
0: jadi boleh, silakan nih.
2: Rangkaian hari puncaknya itu jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
0: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih,
2: Kak? Sambutan. Kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan citra mata kah, karya seni atau apa yang di sana
0: khas Loyok itu ya.
2: Khasnya Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara kalau kasih utama, jadi kita harus nyekar dulu. Ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya Lombok itu harus
0: kita tabe dulu.
2: Apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam. Kebetulan di sana ada makam Selaparam 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandu itu sendiri. Kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan juga pengecir kita, pengarah agung bisa aja juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata palang gitu, kan ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya enggak berani nanti salah filosofinya. Iya. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi tersendiri. Betul. Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu. Itu dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain, ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Om, menjadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio, psiko, sosial, spiritualnya itu harus masuk gitu.
0: Semuanya. Nah, gimana masuk? Supaya seimbang.
2: Nah,
0: gitu,
2: supaya seimbang. Jadi semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Ya, gitu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
0: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingge. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya inandui gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan khas itu bisa dibawa kemana-mana, itu bisa diperkenalkan keluar. Dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu di Kingdeng. Iya,
2: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
0: Dari zaman kapan mungkin begitu ya, dari,
2: nah tetapi kan untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu. Betul. Kan, jadi itu
0: makam
2: yang
0: makam Selaparang dua tadi nih
2: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
0: sudah ada.
2: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu kan.
0: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu, untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, barang pribadi, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak, yang namanya Inandue ini. Namanya memang unik, saya pikir tadi Inandue itu apa gitu ya, Mie, ternyata itu kerajinan tangan
2: makanya,
0: dan dari bambu ya Mie.
2: Jadi Inandue itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya, kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak kepunyaan, mendeklarasikan lah itu.
0: Oh, punya kami, Ibu Pertiwi kami di Siku.
2: Nah, betul,
0: ini
2: betul,
0: dia
2: betul,
0: begitu
2: betul,
0: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu, berbentuk kotak tadi ya. Wah, sebutannya tadi geben. Wah, ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip. Kita emang bersaudara sebenarnya kan, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana nih?
2: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disebar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari dinas kebudayaan provinsi
0: dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya ya, sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arya bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini? Ya.
2: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya udah orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, gamplih. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya, contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BJ dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu tanda seni atau melibatkan
0: dikemas modern ya, berarti ini
2: jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu. Dan esensi yang di dalamnya itu tetap ada dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu. Juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan.
0: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama Gemi ya?
2: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
0: Ya, di Sikur nggih. Yes. Masuk ke dalam lagi nggih, Mi nggih.
2: Oh ya, di Sikur masuk ke dalam lagi dekat 3 kilo dari Titik Batu.
0: Oh, nah, 3 kilo dari Titik Batu lumayan
2: jadi dekat,
0: juga
2: jadi,
0: ya masuk ke
2: di
0: dalam.
2: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titik Batu, Sempalun bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu. Jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
0: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat in Nandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu Mi, silakan.
2: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu suku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari, jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
0: sangat cepat majunya
2: ya, benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
0: Betul sekali.
1: Boleh slow lagi
0: 0370 621
1: 0235 0435 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0415 0

0: pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, tunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nopal.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana, silakan Kak Oming.
4: Harus begitulah,
5: jadi sementara kepada bangsa.

0: sini cikgu.
1: Oh, pakai sapu.
0: Sapu, ya.
2: Harus selalu.
1: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Anarma bagus. Memang ketua panitia gawe ada Inan ya.
0: Iya.
1: Gawe dua.
0: Loe.
1: Loe, apalagi temanya. Loe ya, Loe. Kok temanya gawe ada Inan, Loe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar dari awal. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan dua ini oleh pemuda Desa Loyo Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam apa sih
3: ekonomi
1: dalam melestarikan warisan budaya lokal dan gerakan ekonomi kreatif masyarakat. Benar enggak?
0: Betul.
1: 100
0: ya.
1: Jadi nilai penting gawe adat Inan Lue gua ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
0: Pasti.
1: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Atau dua. Yang ketiga, pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh pertemuan karena hari pas mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
0: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja barangkali.
0: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
3: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, entah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional tapi ke mancanegara juga.
0: Betul. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu WNA kita WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional ya, Minggi.
3: Ya, apalagi ini kerajinan tangan. Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu. Jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu. Jadi ini
0: turun-temurun
3: gitu. Jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri. Jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita melihat dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
0: Oke. Jadi kalau kita rangkum ini ya, cekung ya. Jelas kalau gawe duwe ini kan gawe kita ibaratnya kan. Duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi ada saat penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali lihat makam Selaparang dua di sana yang
3: mengingat leluhurnya,
0: leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan, dia dari ya ini dari makam Selaparang iki gitu ya kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir tak kita lupain kan, karena kita nggak bisa juga sih karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, Umi ya tetua-tetua Nike kalau istilahnya
3: kita
0: dia yang jadi
3: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
0: Betul. Gitu kan? Mereka pagar kita nih supaya kita nggak lompat pagar itu ya Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi
2: juga di WhatsApp, juga di WhatsAppnya di sana.
0: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali mau.
2: Oke, silakan.
0: Ya.
2: Oke, silakan.
0: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
3: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti tersakit harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu mbaknya mungkin di Bali juga gitu ya, menjadi satu set gitu. Jadi apa?
0: Dari yang besar sampai kecil gitu.
3: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan, satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Jadi
0: kira-kira
3: saya,
0: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
3: Ya, di atas 200.
0: Oh, tergantung mungkin tergantung
3: ukuran.
0: Ukuran
3: bisa
0: dan ukirannya juga,
3: satu
0: ya.
3: Satu per satu gitu. Dan Mbak Umi bisa tergantung bisa custom juga. Bisa kita tulis nama juga di sana.
0: Dirajut di situ ya.
3: Di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya.
0: Pre-order kalau
3: nah, pre-order lah ya.
0: Pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Asambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga, Mi, dari channel kita ini. Yang tadi itu mohon dibaca, dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting ya. Karena itu adalah our identity.
3: Ya, ya,
0: identitas kita ya, sebagai masyarakat ya. Indonesia itu ya budaya ya. Begitu. Ini ada dari wah, Cenggung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube. Cenggung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya,
4: Jakarta ya.
2: Di 021 35 34 5410.
4: Boleh ke WhatsApp,
2: boleh ke WhatsAppnya kita di 0812 1129928.
0: Okay.
2: Belum ada,
4: belum
2: untuk
4: ada
2: Jakarta,
4: untuk Jakarta, Kak Omi.
0: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah nggak, tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
0: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah, kita diajarkan. Ayah zaman sekolah juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kita dari kertas dulu, bukan langsung dari bahan aslinya.
0: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Dia jangan sebutin tahunnya.
0: Gak usah disebutin
2: tahunnya. Jadi kita kan pakai bahan dari kertas yang mengkilat-kilat kita diajar cara menganya. Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Yang benar, warna-warni.
0: Kalau di desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Itu belajar menganyam itu. Dan itu memang turun temurun kan, Mi ya.
3: Tapi dominan perempuan yang kerja.
0: Sama seperti tenun ya,
3: Mi ya. Jadi dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
0: kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kak Omi kita potong ya. Ada penelpon dari Jakarta.
0: Oke, silakan.
2: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ali Topan nih, Oke.
2: Pak Ali Topan enggak lama nih enggak gabung?
5: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
5: Balik ya.
2: Kenapa? Suaranya.
5: Balik.
2: Iya, benar. Iya, suaranya agak menggemar kembali lagi ya.
0: Waduh. Kendala enggak ya sama ininya ya?
2: Pengen ngobrol info doang ya.
0: Oh, oke.
2: Baiklah, begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
0: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Omi bersama Pak Lalu tadi, silakan.
0: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Duwe Dua ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang
3: di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hak, semua hal itu dalam event gawe ini. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
0: Amin. Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih.
4: Terima kasih
2: dan juga Pak Lalu ya.
4: Sukses selalu ya.
0: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di daerah Mataram.
0: Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Muda Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Kau pas satu peradu film tentang terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang

Selamat sore, Habar Prompat bersama Eli. Persoalan sepinya pengunjung Pasar Paringin mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Balangan. Salah satu langkah yang didorong melalui rapat dengar pendapat umum lawan pedagang wan pemerintah daerah, yakni pembentukan satuan tugas khusus. Langkah ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Balangan Muhammad Rizkan, didampingi Wakil Ketua 2 Saiful Arif. Pertemuan dihadiri jajaran anggota DPRD, pemerintah daerah, pengurus pasar, hingga perwakilan pedagang. Dalam pertemuan itu, para pedagang menyampaikan sejumlah persoalan yang mempengaruhi aktivitas perdagangan di Pasar Paringin. Salah satu poin utama yang disoroti adalah perbedaan fungsi dan ketentuan komoditas antara Pasar Paringin dengan pusat pasar modern Adaro. Pedagang mengeluhkan pembatasan komoditas nang kayak iwak dan jual sayuran di Pasar Paringin, padahal bahan nang itu bebas diperjualbelikan di Pasar Modern Adaro. Selain itu, masalah retribusi parkir di Pasar Paringin juga dinilai memberatkan dibandingkan Pasar Modern Adaro nang bebas retribusi. Wakil Ketua 1 DPRD Balangan Muhammad Rizkan menegaskan bahwa penanganan Pasar Paringin membutuhkan kajian mendalam secara khusus. Pembentukan Satgas diharapkan KAWA menginventarisasi masalah sekaligus merumuskan solusi konkret dasar pemerintah daerah. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Seni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadir pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Iya, dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubun Bian berada, kembali bertemu dengan Ulun Kian. Ulun buka dulu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga Bubun Bian sehat selalu di hari ini, dan mungkin hari ini kabarnya jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan sana dari jam 15 sore sampai dengan jam 17 sore waktu Indonesia Tengah, bersama dengan Ulun Kian yang mengawani dalam Ayo Goyang, Goyang Yuk. Silahkan seperti biasanya juga untuk request di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp Rompat Banjarmasin dan 0895-3405-09539, atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Dan untuk yang ada di TikTok juga, selamat bergabung di RRI Perempat Banjarmasin. Ada Ayo Goyang di sini, program request lagu dangdut favorit Buan Pian semunyaan. Kita angkat dulu satu telepon dang sanak perempat dari line telepon reguler, karena kalau kada diangkat kena Ulun yang kena mamainya ya. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan siapa di mana? Dengan siapa ini?
1: Dengan Yani.
0: Yani, apa kabarnya Yani?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Yani, silahkan anak lagu apa Yani hari ini? Bahasa benar nah harinya Yani Aina.
1: Kenapa tuh lagunya?
0: Lagunya kepilihannya ada Ikan Dalam Kolam, Pesona Yani Alabio, Wayo. Ada Balik Kucing, ada Rindu Menanti, Luruh Cintaku Tiada Tara.
1: Ikan Dalam Kolam.
0: Ikan Dalam Kolam, oke. Okay. Salamnya dulu, gasan
1: salamnya
0: siapa tuh?
1: Salamnya buat Haji Adli Resi.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Maden, Mama Alpi.
0: Inggi.
1: Buat Amang Wandi, Amang Idoy. Buat
0: yep.
1: Berakaan aja nah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi dang sana perempat kita angkat dari line telepon WhatsApp perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Halo Bang Adli, apa kabarnya Bang Adli?
2: Baik dan
0: alhamdulillah. Kayak apa di Banjarbaru Bang Adli? Basap juga ke hari ini?
2: Kayaknya basap juga Bang, kayak bambun ini nah.
0: Ah, sama aja berarti di Banjar.
2: Iya,
0: silakan.
2: Hujan tapi asap.
0: Iya, bujur kayak anak hujan tapi ternyata asap.
2: Iya, lagunya
0: apa?
2: Ikan Dalam Kolam sudah katanya.
0: Sudah dipilih Yani tuh.
2: Oh iya kak.
0: Ada pilihan lainnya nih, ada Pesona, Balik Kucing, Rindu Menanti, Luruh Cintaku Tiada Tara, Rembulan Malam, Panggilan Cinta, Terus Terang Saja, empat angkatan.
2: Rembulan.
0: Rembulan Malam.
2: Iya.
0: Oke, Rembulan Malam Menunggu Hujan. Wah. Ya. Salamnya dulu Bang Adli, kesan siapa?
2: Ya pertama buat yang Yani di I Love You.
0: Yoi.
2: Terus Amah di Palam.
0: Inggi.
2: Mbak Febri, Bang Herman,
0: ada lagi,
2: Bang Mihat,
0: yep,
2: Mama Inur dan Lukman, Mawardi, dan semuanya aja lah dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih Bang Adli ya.
2: Salam sehat selalu.
0: Inggi, salam sehat selalu. Semoga sehat selalu.
2: Bang Awa, terima kasih.
0: Yuk, terima kasih kembali Bang Adli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ulun yang salah dengar kah? Menjar Bang Adli tadi untuk Bang Awan jar. Han, Ulun ini Kian Bang Adli ay. Pian yang ada di kepala pian Bang Awan aja nih pinanya nih. Haur lon Ulun kada inget taruh sih. Oke, dan sana merempat karena tadi sudah ada dua requestan yang menunggu tentunya. Ada requestan dari Yani, ada requestan juga dari Bang Adli. Langsung aja kita ke lagu dan sana merempat. Jangan lupa tonton di TikTok karena di TikTok lain Ulun muhanya ya. Di TikTok ini ada dua wanita yang mungkin suaranya kalau calling Ulun, tapi kalau misalnya di TikTok itu muhanya wanita dan sana merempat. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM. Ayo goyang, goyang yuk.

0: berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Dang Seneng Perempat masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya mengudara untuk mengawani bebuan pian seberatan di Ayo Goyang. Silahkan request lagu dangdut favoritnya. Ulun tunggu sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, Dang Sanak Perempat ya. Ada Bang Adli nih tadi WhatsApp, maaf Ulun salah sebut Mas Kian. Santai aja Mas Adli, Ulun nih memang orangnya ketujuh bercanda dan ketujuh bergaya ya. Oke, langsung aja nih satu telpon masuk dari line telpon reguler. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk, tadi aku membuka TikTok, ada mau.
0: Kenapa kada mau?
1: Tahu gue bulan, apakah suka itu bulik-bulik pada mada. Tadi aja kawa, tadi kamu kawa.
0: Iya Allah.
1: Makanya aku lambat, jadi aku udah lucu, aku mau request lagu. Tadi di WhatsApp ada tuh lagunya Empat Angkatan, Jago.
0: Empat Angkatan, ada nih, sudah nih, siap nih.
1: Karena sebetulnya itu lagu favorit aku, karena kan aku tiap hari chattingannya lawan TN gitar, TikTok.
0: Hai.
1: Maka bunga-bunga juga ada juga namanya Rizky kan.
0: Asik.
1: Terus bener juga.
0: Yang ngarannya Rizky ini dasarnya pian gagah-gagah manusianya.
1: Rizky tentara tuh. Mas juga kan pian sama Gilorika nih, kami hidupnya mancung lah. Keriting-keriting pada hobi ada bisa kacamata ini. Tahu ini kadang kamu buka lagi aku.
0: Oke.
1: Terus gangguan sinyalnya. Menculai kotaknya sampai perompat tapi kadang mau. Timbul gangguan tuh nah apa sinyalnya tuh padahal.
0: Sinyalnya kadang mau.
1: Ada mati listriknya.
0: Oh.
1: Listriknya kan mati ya, listriknya mati kan kawalo.
0: Iya.
1: Tapi kada mau dibuka-buka, tak boleh aja aku merasa kok wae perompet kan kau ngajak aku tahu sendiri.
0: Oke, salamnya kesan siapa?
1: Lungan, Mang Idul, Mang Adi, Bang Adli. Terus bagi buat Cari, buat Abang Hakio, Abang Haji, Abang Ramli, ya buat semuanya aja gitu, salam sehat buat Iki lo yang terbaik. Salam jauh buat yang berdua tadi lah.
0: Oke.
1: Lagi aku buka emang kawa berelaan. Ya buat Mama Alfi, juga Mama Madan, ya buat semuanya salam sehat ya. Buat Iki doa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama sudah bergabung di line telepon WhatsApp lagi reguler kita ya. Ada Bang Jaya, sung-sung masuk Bang Jaya ini. Dang Sanak Perempat dari WhatsApp Perempat Banjarmasin. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaya, Narai, kabar
2: Balap ih.
0: Bahalap ih, mah artis kita ini nang jaya selalu.
2: Ih, ini belasut game.
0: Aduh belasut, bakabut Bang Jaya ai kenampi nih.
2: Ih, oh buhen nih kau jan.
0: Buhen basap nih lah bumi mangkurat kita nih lah. Semalam mati listrik. Imah mati listrik basap, imah basap mati banyu pulang. Lengkap sudah Bang Jaya Aina. Aduh. Anda lagi apa nih pian nih?
2: Nujiki, aku udah mendengar sih lagu dari TikTok lah lagu anu siapa?
0: Apa tuh?
2: Kau pergi tanpa pesan, tapi cover blues, Parkan Blues.
0: Kau pergi tanpa pesan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Di Parkan Blues. Iya, lain lagi lain, cover blues.
0: Cover blues.
2: Iya, Parkan Blues kan.
0: Oh, Parkan Blues, belum kira cover blues tadi.
2: Iya.
0: Kau pergi tanpa pesan judulnya lah bang.
2: Oke.
0: Sip, salamnya dulu bang. Gesan siapa aja?
2: Syahim. Terus Saji Ama, tetanak kuliah Rining dan lari semuanya saja.
0: Iya.
2: Terus Mangudin kan. Siapa Mahat? Mahat.
0: Mihat, Mihat, Mahat taruh sebutannya.
2: Iya, kemana mana di lidahnya itu aneh.
0: Iya.
2: Mihat sama Kuala Lumpur. Terus itu Bang Ariyadi, siapa yang orang paling tabal sedunia di...
0: Mas Hadi, Mas Hadi.
2: Berkali-kali kumahatkan dari...
0: Tahu lah Pian, Mas Anu Bang Jaya, Mas Hadi itunya bisi singkatan karannya.
2: Apa itu?
0: Haha, Hadi. Hahaha dicampakan berkali-kali ku maafkan.
2: Oke.
0: Itu adalah Bang Adilah.
2: Saya juga datang aja itulah bapaknya terus itu.
0: Tinggi.
2: Siapa tadi Amah kada deh.
0: Amah hanyar masuk.
2: Ya alhamdulillah kira masuk sampai kiamat dunia sudah beliau masuk.
0: Aman dunia lah.
2: Dan sehat walafiat saja lah. Terus siapa Mamada? Buhen kabar nih Mama Madan nih.
0: Mama Madan guring tarus.
2: Batiruh,
0: batiruh. Batiruh ai. Saban andau batiruh.
2: Dari Bang Malti.
0: Inggi.
2: Bunda Ratu. Siapa Yanti?
0: Yap.
2: Sudah sa benuan lah sudah kena anu panat okay. Muntung biasa takup ya.
0: Panat muntung lawan anu temakan asap tarus pian.
2: Itu Bang
0: ya. Oke, okay, terima kasih Bang Jaya lah. Inggi salam sehat pian. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Jaya. Nya Bang Jaya hari ini pindah kereta pimut Bepander jar. Kenapa kian kereta pimut Bepander? Anu asap masuk tarus ke muntung sidin.

0: karena kolon sebutakan lah si Utuk gin Utuk. Kawa kah request? Kawa banar. Silakan anak request lagu apa pian tinggal tulis aja di kolom komentar, akan ulun putarkan requestannya ya. Langsung aja nih, ada telepon masuk lagi dang sana perempat dari line telepon reguler kita. Untuk yang ada di TikTok silakan komen-komen, jangan lupa di-like dan jangan lupa request lagu dangdut favoritnya. Tunggu sebentar ya, kita angkat dulu line telepon reguler. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Goyang iya.
0: Asik digoyang, dengan siapa ini?
1: Ojan di Martapura.
0: Bang Ojan di Martapura, apa kabarnya Bang Ojan?
1: Baik-baik.
0: Baik-baik aja lah. Martapura Bang kayak apa Bang di Banjarmasin ini? Aduh, kabutnya ngeri. Di Martapura kayak apa?
1: Aduh, sama juga, panas banget.
0: Panas. Oh, tapi wadah pian panas mun di Banjarmasin kada panas Bang, nang kayak anak hujan.
1: Anda maksudnya tuh hawanya nih panas mano kieu
0: nih? Oh bujur, hawanya panas, mana hidung menyeringat banar asap lah.
1: Sampai basah baju kan ada paloh.
0: Basah baju dipacul gin bajunya, ganti baju pulang basah pulang pacul pulang.
1: Kelihatan.
0: Hai, kelihatan. Silakan Bang Ojan anak lagu apa?
1: Lagu itu Pak tuh.
0: Apa tuh?
1: Lagu yang heboh.
0: Lagu yang heboh, waduh, nang heboh lah. Bang Jono handok lah Bang Jono, Zaskia Gotik.
1: Bisa.
0: Ah, iya lo, heboh tuh.
1: Spesial buat yang siaran di sebelah tuh.
0: Asik, siapa tuh di sebelah tuh?
1: Yaumil Mada Nur Halipa.
0: Yaumil Mada, sama aja berarti hostnya nang rokobi hinip Jono kayak ulun lah. Silakan salamnya dulu Bang, gasan siapa Bang Ojan?
1: Ya dah, buat semuanya aja nah, buat Mamadan ya.
0: Oke. Bangun Mama Madan, bangun nih.
1: Sudah, kirim salam buat anu tadi, Yaumil Madan Nur Halipa tadi sebelah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ada Bang Ojan dari Martapura ya. Langsung aja dang sana perempat seberatan, kita langsung mendengarkan lagu berikutnya. Requestan spesial buat Amah empat angkatan. Amah jar lagi parak lawan seorang lelaki. Dari lelaki berseragam ya Amah ya. Jadi makanya lagunya empat angkatan, spesial gasan Amah dan juga calon pasangan.

0: agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat. Hah? Kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Prombak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Panitia khusus atau pansus pengawasan distribusi BBM bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan ini terus menggali dan menyinkronkan data lintas instansi gagasan memfinalisasi rekomendasi perbaikan tata kelola BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan antrian panjang, kelangkaan sampai dengan disparitas harga yang mana berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Ketua Pansus Pengawasan BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin ini mengatakan sinkronisasi data menjadi bagian penting sebelum rekomendasi disampaikan kepada pihak terkait. Data yang dikaji ini mencakup kendaraan terdaftar dari Ditlantas dan Bapenda yang kemudian dicocokkan dengan data barcode My Pertamina. Dan menurut Sidin, pencocokan tersebut diperlukan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi di daerah itu punya dasar yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, rekomendasi pansus diharapkan bisa menyentuh persoalan distribusi secara lebih tepat lagi. Demikian kabar berempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar berempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Puan Pian Berada masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Ayo Goyang Goyang Yuk. Dan sana kita sekarang sudah masuk di segmen kedua. Tentunya untuk Puan Pian yang belum request di segmen pertama tadi, silakan request di dua line telepon kita. Yang pertama di line WhatsApp dulu, Ulun sebutkan dulu nomornya ya, di 0895-3405-09539, atau di line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Yang ada di TikTok ini bertahan di angka 10 sampai dengan 12 penonton. Dan juga masih ada yang setia nih, ada Mbak Lili, aduh luar biasa setia ya. Terus juga ada Six tadi yang request lagunya Main-Main Gue. Tadi sudah Ulun putarkan requestannya. Dan next ini mungkin Ulun boleh kali ya satu requestan lagi dari Ulun pribadi yang memang lagi suka dengan lagu-lagu hip-hop dangdut nih, Dangsana Perompat. Dan kita coba angkat dulu line telepon reguler yang masuk di Perompat Banjarmasin. Halo, Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dari Febri di Sungai Andai.
0: Febri di Sungai Andai, apa kabarnya Mbak Febri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat, tapi sambil dikawani dengan asap ya Mbak Febri ya?
1: Iya pastinya.
0: Di tempat Mbak Febri masih tebal lah asapnya Pian?
1: Pernah juga, tinggal di sini sama.
0: Apalagi mun pagi lah.
1: Pagi apa lagi?
0: Parah itu. Silakan Mbak Febri, mau lagu apa sore hari ini?
1: Sudah yang mau disiapkan apa sih?
0: Oke, yang disiapkan Ulun bacakan dulu ya. Ini ada Oke. Menuju Terang, Goyang Lagi, Cinta Dalam Hayalan, Berakhir Pula, Tajamnya Karang, Malam Terakhir.
1: Nah, iya.
0: Yang mana?
1: Cinta Dalam Hayalan lah.
0: Cinta Dalam Hayalan. Uma ih sekedar berhayal aja. Ada papa menghayal, yang penting hayalannya kita jadi kenyataan.
1: Ibaratkan menghayal barang dulu ya kalau.
0: Inggi, bujur. Salamnya dulu gasan siapa?
1: Salam buat semuanya aja lah adingku yang ganteng.
0: Aduh yang ganteng jarhen. Pian melihat ke sudah muha Ulun.
1: Aku penasaran pernah lawan Kian ini.
0: Hai, bisa nih Pian buka TikTok nih, Ulun lagi live nih.
1: Nah ya am kena pang nih nak masih rahasia lagi nah kena.
0: Aduh kan? Masih rahasia, han berahasiaan lawan Ulun. Oke deh, salamnya buat siapa
1: salam
0: lagi?
1: Salam bahagia aja lah, seberataan.
0: Oke.
1: Salam sayang buat Kian juga. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, ya robbal alamin, Pian juga.
1: Semoga tambah rezekinya berlimpah luah lah.
0: Amin.
1: Terima kasih adik aku nak ganteng. Assalamualaikum.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Febri ya, ya dari Sungai Andai yang bergabung. Lanjut. Ada Abah Kalbi dari Sebamban ya, kita angkat dulu. Assalamualaikum Abah Kalbi, Ayo Goyang.
2: Yo, assalamualaikum salam.
0: Halo Abah Kalbi, apa kabarnya?
2: Kajian anaknya.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Abah Kalbi di wadah pian bahasap joka kada Abah Kalbi.
2: Ada asapnya mah ada banyak
0: kada. Kada banyak umah ai berarti di Banjar banyak lah. Dasar bujur banyak. Silakan Abah Kalbi anak request lagu apa?
2: Dia ada kalau Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang ada. Oke deh, salamnya dulu gasan siapa?
2: Tadi sama Fibri tadi nama.
0: Iya.
2: Bang Bebang lawan Bundi.
0: Ya.
2: Heeh. Nama Bu. Oh, saya tadi dengar Mas Kapo Jenar Fibri berita kok.
0: Oke.
2: Iya, gitu. Pokoknya udah tahan lah, tahu pernah kurang
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi yang sudah bergabung juga. Nanti kita akan putarkan lagunya. Dan sanak sabar dulu yang belum bergabung, karena kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit lagi bersama di Ayo Goyang. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Dan nikmatilah lagu yang Ulun request pribadi untuk Buan Pian semuaan, khususnya Gen Z.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Cinta Dalam Hayalan yang tadi baru aja mengudara. Ini mohon maaf ya, tadi ada kesalahan susunan lagu. Seharusnya tadi lagunya Mbak Maya dulu nih, Asap Asmara. Mbak Maya, maaf ya Mbak Maya ya. Habis ini kita putarkan kok lagunya. Ki, mana laguku? Nah, Bang Jaya, pas banar ada Bang Jaya. Bang Jaya, lu hendak betakun non pian. Lagu pian ini tadi adanya cuma reggae cover. Apakah itu bujur atau kada nih? Yang nyanyi tadi Farhan Blues, judulnya Pergi Tanpa Pesan. Bujur aja kah itu lagunya apa kada? Bilanya bujur kita putarkan imbah ini. Dan sana perompat semuanya, dimanapun Buan Bian berada. Silakan untuk Buan Bian yang mungkin belum bergabung untuk request lagu di sore hari ini dalam program Ayo Goyang. Kita masih buka requestan dan sana perompat ya. Sampai nanti jam 17 sore waktu Indonesia Tengah untuk Buan Bian semuanyaan yang mungkin mau mendengarkan lagu dangdut favoritnya. Silakan aja loh, langsung di request di dua line telepon kita buka dulu. Yang pertama di WhatsApp ya, di 0895-3405-09539 atau di 0511-3252-602, itu nomor line telepon reguler kita. Sudah sepi nih, dan senang perempat dari line telepon reguler sudah kedengaran berdering. Dari WhatsApp juga sepi deringan telepon ya. Tapi lagu kita ini masih membludak di sini. Kenapa? Karena di segmen pertama tadi, wow, luar biasa ya. Luar biasa rame banar Dang Sanak Perompat ya untuk requestan-requestan. Okay. Ini ada yang ikut meramaikan Dang Sanak Perompat, yaitu ada Mama Alfi dari WhatsApp Perompat Banjarmasin. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Mama Alfi. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Mana kayak orang garing yuk.
1: Asap, asap, asap.
0: Asap, asap. Lalu lah, menghemat muntung bepander lah. Lain menghemat muntung bepander pian tuh, menghemat muntung tebuka lebar. Mama Alfi, apa kabarnya Mama Alfi?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Baik-baik, sehat selalu ya Mama Alfi ya. Lagi berjaga warung kah? Masih kah?
1: Jaga warung terus kita.
0: Aduh, jaga warung terus. Ini bebilak liburannya tuh nah. Sekali libur. Sehari libur kada anu jar dapurku kada mengepul. Mama Alfi silakan, lagunya hendak apa Mama Alfi? Ini tadi ulun catat nah, istri solehah iyalah.
1: Nah, ya itu aja.
0: Mada serbujur kan bilanya ka uluninya senggolannya tuh istri aja kam.
1: Mudahan kian mendapat istri solehah.
0: Nang banyak jar pulang.
1: Kada saikung aja.
0: Oke, apalagi mah?
1: Mudahan kian lakas naik ke pelaminan.
0: Amin. Nahan ya kalau berhubungan lawan istri lo. Amin mah secepatnya.
1: Ya, salamnya semuanya saja.
0: Oke.
1: Salam sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yoi, terima kasih kembali Mama Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mama Alfi semangat banar ya, tapi dibuka tadi dengan lesuan suara yang manja ya. Oke, dan sana perompat, kita beralih ke lagu berikutnya dulu. Sebelum lagunya Kamaya kita puterin dulu. Oh enggak, lagunya Kamaya dulu ya. Requestannya Kamaya ada Margi Segers. Atau Margi Segers nih bahasanya nih. Ada Margi Segers dengan Asap Asmara, kita sudah siap putarkan. Lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan requestannya Bang Jaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Anda. Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Selamat sore para pendengar Prompat, masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara untuk mengawani Buan Pian Semunyan. Kita masih open request Dang Sanang Prompat ya. Kita masih punya beberapa, kayaknya ada 2-3 slot lagu lagi yang bisa diisi Dang Sanang Prompat. Dan ini juga sudah ada yang bergabung di line telepon reguler kita. Kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang,
0: halo, ini Bu Bambang ya? Ibu Bambang gimana kabarnya dulu? Lama nggak dengar suara Ibu Bambang nih. Baik ya kabarnya Bu ya?
1: Nggak bisa masuk.
0: Oh nggak bisa masuk? Baru aja iya, baru aja bisa masuk ya?
1: Sampai keriting tangannya.
0: Oh. Oke. Okay. Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja Bu Bambang.
1: Hujan bang.
0: Pun?
1: Hujan.
0: Oh hujan di sana?
1: Iya.
0: Waduh, semoga ya di Banjarmasin juga ikut hujan ya.
1: Alhamdulillah ini mendungnya masih gelap, ini mungkin nanti hujannya tambah lebat.
0: Amin, amin, amin, amin. Ini juga di Banjarmasin udah mulai gelap sih Bu. Semoga ya, hujan juga ya, supaya asapnya hilang.
1: Hujan itu loh nggak
0: berhenti. Oh, suaranya keresek-keresek nih, karena hujan nih kayaknya nih. Mau request lagu apa nih, Bu Bambang?
1: Requestnya lagu hujan dari Eri Susan.
0: Oh hujan, Eri Susan. Salamnya dulu Bu Bambang dari buat siapa?
1: Semuanya, itu soalnya nggak tapi yang denger nih.
0: Oke oke, siap siap siap. Terima kasih ya.
1: Ya tentunya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di tempat Ibu Bambang udah hujan dan semoga menyusul ya di tempat kita tentunya Dang Sanang Prompat Semunyan. Oke, satu telepon lagi nih masuk dari line telepon WhatsApp kita. Kita coba angkat dulu ya. Ya nggak bisa diangkat. Gak bisa diangkat. Ini tadi siapa ya nelpon ya? Kayaknya lagi berbenturan dengan telepon lainnya nih. Lagi gak bisa diangkat. Ya udah. Nah, penggantinya ada dari line telepon reguler kita. Kita coba angkat dulu kali ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam. Ayo goyang, Ki.
0: Goyang yo dengan abang siapa ini?
2: Dengan Abang Rama atau Abang Ramli.
0: Aduh, Abang Rama, Abang Ramli yang selalu standby di TikTok. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Rama atau Bang Ramli. Kiawannya apa nih, Rama ke Ramli?
2: Ramli.
0: Ramli, oke. Bang Ramli, kayak apa kabarnya? Sehat ya?
2: Kabarnya sihat.
0: Alhamdulillah. Di wadah pian di mana, Bang?
2: Tahun kita kadang-kadang hampir lagi, nah.
0: Nah, sama aja. Berarti lawan di Banjar pian di daerah mana, pian?
2: Aku di Sungai Musang, Kek.
0: Sungai Musang?
2: Kecamatan Alu-Alu.
0: Udah Alu-Alu, Banyumasin tuh.
2: Masin benar.
0: Kada kawa diminum, kada kawa dipakai mandi.
2: mandi aja kada kawa ya, bagetas alok detalan.
0: Ah, iya sudah, berarti mandi pakai banyu galon lah.
2: Banyu galon?
0: Waduh, larang am lah.
2: Nukar setting tuh 5.000.
0: Aduh, larang benar banyunya dinaiki orang tuh. Iya. Silakan Bang Ram, Ramli anak lagu apa?
2: Ano umpatan dian aja, di play aja, anak ada di play aja apa lagunya?
0: Ada tajamnya karang, jarang pulang, menuju terang, goyang lagi, berakhir pula, malam terakhir, hadirmu bagai mimpi, main tangan, sebuah janji, masing-masing aja.
2: Nah, anak pertama tadi aja, nah tajamnya karang aja kayak.
0: Tajamnya karang, imbah ini diputar tuh requestannya Abah Kalbi juga tuh, sama?
2: Iya, pas okay. Aja umpatan nang kakawanan aja nah.
0: Oke okay, deh, siap. Salam dulu Bang Ramli. Oh iya oke okay, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli. Langsung bersalam Sidin. Oke okay, karena ini lagu juga masih banyak yang antri ya. Jadi langsung aja kita putarkan lagu berikutnya. Perlombaan deh dari Cek Guru Smadi. Cuman ini gak tahu nih ya. Nanti kalau Ulun dengarkan dulu ya lagunya seperti apa. Tapi kalau misalkan tidak ada semi-semi dangdutnya, nanti mungkin akan Ulun skip dulu ya lagunya ya. Kita coba putarkan dulu nih, ada perlombaan ya dari Maya SG, tapi yang nyanyi atau yang membawakan itu ada Cekgu Rusmadi. Itu tadi lagu aku, boleh kalau diputar Bang? Boleh Bang Arnold, imbah ini lagu pian, hanya lagunya tajamnya karang tadi dan lagunya Bu Bambang. Jangan kemana-mana, Dang Sanang tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM, suara budaya Banjar.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun, hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara

0: negara yang berdaulat.
1: Lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Flat seluruhnya dimanapun Buan Pian berada, izin pamit undur diri dulu di Ayo Goyang. Terima kasih tentunya untuk Buan Pian Seberataan yang sudah bergabung, yang sudah monitor juga. Kembali berjumpa di Ayo Goyang edisi berikutnya. Dan lagu terakhir Dangsana Perempat yang menemani di Ayo Goyang edisi hari ini, requestan daripada Ibu Bambang dari Riam Kiwa ya. Ada hujan darinya Eri Suzan yang katanya di rumah Ibu Bambang sudah turun hujan. Semoga dengan diputarkannya lagu hujan, Banjarmasin turut dituruni dan juga diguyur oleh hujan.

0: Fun, suara budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar workshop perhitungan penetapan angka kredit sekaligus menyerahkan surat keputusan atau SK Wali Kota Banjarbaru tentang kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gawi Seberatan, Pemerintah Kota Banjarbaru, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru. Bambang Supriyatno hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru dalam kegiatan tersebut. Workshop digelar gagasan meningkatkan pemahaman aparatur mengenai perhitungan dan penetapan angka kredit dalam mendukung penilaian kinerja. Dalam sambutan Wali Kota Banjarbaru yang disampaikan Bambang, Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan aparatur. Pemahaman terhadap perhitungan dan penetapan angka kredit juga dinilai penting sekira proses penilaian kinerja ini berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Demikian Habar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanong Perompat Seberatan dimanapun Bubuan Pian berada bersama dengan Ulun Kian Palindangan Banua sampai nanti jam 18 sore waktu Indonesia Tengah. Rekomendasi wisata yang ada di Malang. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan

Hasanah Perempat, dimanapun Bubuan Pian berada, kita masuk ke wisata yang Ulun rekomendasikan yang ada di Malang, Dangsana Perempat, edisi Palindangan Banua sore hari ini. Yang pertama dulu, Dangsana Perempat tentunya yang paling terkenal, yaitu adalah Jatim Park 1. Ulun yakin Bubuan Pian pasti sudah rancak mendengar Jatim Park 1 ini. Tempat wisata yang satu ini memang populer banar di kalangan wisatawan, dan destinasi ini biasanya jadi pilihan saat liburan bersama dengan keluarga ataupun berkunjung ke Malang dan Sanak. Nah, di sini para pengunjung itu bisa menikmati lebih dari 50 wahana gesang dikunjungi. Salah satunya Galeri Etnik Nusantara, Flying Fox, Taman Sejarah, Flying Tornado, Volcano Coaster, dan juga masih banyak lagi. Oh iya, Jatim Park 1 terletak di Kota Batu dan Sanak Perempat, sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam dari Kota Malang. Dan bila Bubuan Pian punya kekanakan halus, maka wajib dibawa ke Jatim Park 1 karena memang wahananya banyak banar. Yang kedua, adalah kian kira-kira rekomendasi wisata yang Malang banar di tengah Kota Malang dan bisa melihat jalanan Malang. Ada, jawabannya adalah alun-alun Kota Malang. Jadi ketika berkunjung ke Kota Malang, rasanya kada lengkap bilanya Bubuan Pian itu kada menjajakan kaki ke alun-alunnya. Lokasinya memang berada di tengah kota atau alun-alun Kota Malang yang mudah diakses oleh para wisatawan. Selain jajanan kaki lima di sekitar alun-alun di sana dan Sanak Perempat, menikmati suasana nongkrong di sore hari ini juga menjadi aktivitas yang sayang gasan dilewat akan. Kemudian dan Sanak Perempat yang berikutnya ada Batu Night Spektakular. Bila Bubuan Pian punya keluarga atau Bubuan Pian sendiri ketujuh dengan wisata malam hari yang bermain dengan lampu-lampu cantik nih, Batu Night Spektakular atau BNS ini bisa menjadi tempat wisata yang cocok gasan segala usia. Karena wahana yang disuguhkan di sana tuh mulai dari kekanakan sampai dewasa ada Dangsana Perempat. Dan spot yang wajib jadi tempat foto di BNS itu adalah Taman Lampion. Sama nang kengarannya, Taman Lampion ini menyajikan deretan lampion-lampion indah nang tentunya romantis, apalagi bila dijadikan spot foto di sana. Maka Bubuan Pian yang bisi kawan melihat foto Bubuan Pian foto di sana, ulun yakin pasti ditakuni, "Bu foto di mana tuh?"

orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku dari buku pendidikan,

0: Sunda bro, dibacanya Eis.
1: Oh, selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
0: Iya mbak. Eis, Eis Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
1: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Mumun, abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

kita langsung lagi dan Sanak Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, rekomendasi wisata yang ada di Malang. Lanjut, yang berikutnya itu ada Museum Angkut dan Sanak Perempat. Bila Bubuan Pian ketuju dengan museum yang ada mobil-mobil tuhannya, motor tuhannya, bahkan ada pesawat di sana, Museum Angkut ini adalah tempat yang cocok kesan Bubuan Pian berwisata dengan keluarga atau orang tersayang. Jadi memang di sini Bubuan Pian itu bisa foto-foto Instagramable sepuasnya. Selain foto, di sini juga bisa menambah wawasan tentang angkutan dari seluruh dunia. Jadi bila Bubuan Pian berkunjung ke Museum Angkut ini, kan cuma dapat hiburannya aja, tapi juga dapat ilmu pengetahuannya. Dan berlama-lama pun di museum ini kadang-kadang malah bosan. Kenapa? Karena memang Museum Angkut ini sering mengadakan pertunjukan yang rami-rami dan kadang terlupakan tentunya. Pokoknya ulun pernah nih ke Museum Angkut ini, dan memang di sana itu kadang membosankan sama sekali. Apalagi

berisi anak lakian, wah ulun yakin Museum Angkut ini jadi tempat favoritnya. Oke, okay. Yang berikutnya ada angsana perempat, yaitu ada sebuah taman yang juga ini cocok dasan membawa keluarga. Namanya adalah Taman Selekta. Malang memang kada pernah kehabisan tempat wisata yang rami-rami dan sanak ya. Salah satunya adalah Taman Selekta yang menyajikan taman bunga yang indah. Nah, tempat ini cocok gasan buan pian menghilangkan penat karena sejauh mata memandang yang terlihat pemandangan indah aja di sana. Ditambah lawan udara segar khas Malang yang pastinya fresh banar. Dan kada hanya menyuguhkan taman bunga, kada cuma menyuguhkan pemandangan alam yang indah, tapi ada juga di sana wahana yang bisa buan pian nikmati. Ada menaiki kuda, sepeda angin, kolam renang, dan masih banyak lagi dang sanak perempat ya. Dan yang terakhir, ulun pernah berkunjung ke sini bila buan pian hendak berkunjung ke Jepang, hendak berdatang ke Jepang, tapi belum ada duitnya, belum ada rezekinya, maka datang dulu git ke The Onsen Hot Spring Resort. Jadi, bila buan pian nih datang ke The Onsen Hot Spring Resort Malang, di sini buan pian akan diberikan pengalaman liburan nang kayak liburan ke Jepang. Kenapa? Karena memang di sana itu konsepnya, mulai tamannya, bangunannya, dan juga seragam pegawainya, itu didesain sedemikian rupa nang kayak di Jepang dang sanak perempat. Buan pian di sana itu bisa menjelajahi taman dengan pemandangan khas negeri Sakura, dan ada juga Torii Gate ya. Dan buan pian itu bisa sewa yukata. Yukata itu adalah baju khas daripada Jepang untuk foto-foto. Sekira terkesan memang buan pian itu ada di Jepang. Sementara, yang paling utama, tentu saja buan pian itu harus berendam di pemandian air panasnya yang memang ini merupakan andalan dan populernya dari tempat wisata yang satu ini. Jadi memang kalau misalkan kita berkunjung ke Malang tuh lah, Malang tuh kada pernah kehabisan tempat wisata dan bahkan setiap tahunnya tuh akan bertambah. Jadi untuk buan pian yang bingung anak liburan kemana, jawabannya adalah ke Malang itu boleh. On budget dan juga bisa membuat keluarga menjadi lebih bahagia lagi. Demikian dang sanak perempat rekomendasi wisata di sore hari ini yang ada di Malang tentunya. Masih bersama dengan Ulun Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: boleh terjadi, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan peralatan listrik karena bisa memunculkan banyak bahaya, terutama keselamatan diri. Namun tahukah Anda, ternyata ada penjelasan di balik ini. Menurut www.kompas.com, saat petir menyambar, muatan listrik akan mulai melepaskan dirinya dari awan dan bereaksi terhadap benda logam atau alat elektronik. Itulah yang menyebabkan korsleting pada listrik dan terjadinya kebakaran. Selain itu, dapat mengganggu menara sinyal dan berujung pada ledakan. Jadi, ada kalanya kita segera mematikan alat elektronik ketika petir mulai terjadi dan menghindar dari benda yang bersifat logam. Itu semua dilakukan untuk keselamatan.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan skema relokasi gasan warga yang terdampak program normalisasi sungai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menata kawasan bantaran sungai, sekaligus memastikan warga itu bisa mendapatkan hunian yang layak. Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, mengatakan pembenahan kawasan sungai kada hanya dilakukan sebatas penertiban teknis di lapangan. Pemerintah kota berkomitmen menyiapkan solusi jangka panjang berupa penyediaan hunian yang layak melalui program relokasi warga terdampak. Sidin menegaskan, pemulihan kondisi sungai ini krusial banar mengingat peran pentingnya sebagai pusat kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Penataan aliran air ini menjadi syarat utama dalam menciptakan lingkungan kota nang sehat dan jua bebas dari ancaman banjir. Demikian kabar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf. Demikian Dangsana Perempat kembali berjumpa di kabar Perempat berikutnya. Ulun Kian nang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin,

Kawasan nomor 4, selamat sore tentunya dimanapun bubuhan pian berada. Izin menginformasikan kita sudah bersama di program Bala Hindang dan azan maghrib akan berkumandang tepat pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hafifah Jahri Fadli untuk surah, yaitu adalah surah Saba ayat 31 sampai dengan ayat 36.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

empat surga, dan jika engkau tetap meminta aku, aku doakan. Aku pun tidak keberatan. Wanita itu menjawab, saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya. Riwayat Bukhari Muslim.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam,

0: nomor 4, waktu di Banjarmasin menunjukkan pukul 18.51 waktu Indonesia Tengah, mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih dan sanak ulun ucapkan gasan buat pian semunyaan yang sudah mendengarkan, yang sudah monitor dari mulai Ayo Goyang, Palidangan Bandua sampai dengan sekarang Balah Hindang menuju ke jam 7 malam waktu Indonesia Tengah maksud ulun. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama dengan siaran langsung ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kemudian akan dilanjutkan ada rekan kerja ulun yang menemani malam hari ini dan sana perempat ada Rinda tentunya yang mengawani sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pamit sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf dan sana perempat berjumpa kembali di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah. Bismillah

الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: فصل في الخلاف في أفضلية القيام أو السجود. اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فمذهب الشافعي ومن وافق هو القيام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر السجود التسبيح، والقرآن أفضل، فكان ما طول به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم بالحديث المتقدم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا، وقال بعضهم طول القيام بالصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: روي في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه أحمد بشيء. وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزئه وقد ربها كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته صلى الله عليه وسلم من طول القيام ما وصف بالليل. الحمد لله، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, nikmat kita duduk di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, sama-sama kita niat i'tikaf di dalam ini masjid. Mudah-mudahan dengan keberkahan duduknya kita di waktu yang mulia ini, dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dan dihindarkan dari mara bahaya. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hujannya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan terhadap kita semua dan urusan umat Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan keafiatan, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, panjang umur dalam taat ibadah kepadanya, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau berbicara tentang masalah al-khilaf fi afdaliyatil qiyami aw sujud, perbedaan pendapat mana yang lebih afdal, apakah apakah yang afdal itu al-qiyam aw sujud, apakah yang afdal itu memperpanjang durasi berdiri di dalam salat, ataukah di sana memperpanjang durasi sujud di dalam salat. Baik. Di sini bagaimana di sana, beliau mengatakan ikhtalafal ulama. Berbeda pendapat tentunya para ulama. Berbeda pendapat para ulama fi sujudi fi shalah wal qiyam, tentang masalah berdiri dan sujud di dalam solat, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, apakah berdiri ataukah sujud, atau apakah berdiri ataukah sujud. Namun yang pastinya di sana bagaimana solat adalah solusi terbaik di dalam menghadapi suatu permasalahan apapun. Lagi sedih, lagi ada masalah, solat sunnah 2 rakaat. Dalam keadaan apapun jadikan solat sebagai solusi. Karena di dalam ketaatan terdapat banyak solusi. Namun di dalam kemaksiatan dan pelanggaran itu tidak ada solusi di dalamnya. Dari karena
semakin dia memperbaiki solatnya, semakin Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupannya. Semakin dia memperhatikan kualitas solatnya, semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Wahagalah. Dari karena itu bagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bagaimana beliau bersabda, as-salatu nurun. Salat itu adalah merupakan pelita cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah merupakan suatu pertanda akan keimanan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar memperhatikan kualitas salat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ketika seseorang mengabaikan daripada solatnya, ketika seseorang mengabaikan solatnya, maka kehidupannya pun akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahakatah. La ilaha illallah. Dan orang ketika hidup di dunia ini, ketika dia hidup memperturutkan syahwat serta mengabaikan solat, maka kehidupannya akan dihadang dengan kebinasaan dan kesengsaraan. Ketika orang hidup di dunia memperturutkan syahwat serta meninggalkan urusan solat, maka kehidupannya akan dihadang oleh sebuah jurang kesengsaraan dan kebinasaan. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu perhatikan solatnya. Ketika orang memperhatikan solatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keindahan dan kemuliaan serta kebaikan di dalam hidupnya. Ketika seseorang mengabaikan urusan solatnya, wahagalah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Bagaimana di sana permintaan Sayyidina Ibrahim ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salah wassalam, meminta agar beliau dijadikan begitu juga keturunan regenerasi beliau termasuk orang yang muqimas salah, benar-benar konsisten di dalam melaksanakan solat. La ilaha illallah. Fa madhhabu Syafi'i, maka pendapat al-Imam Syafi'i. Wa man wafaqahu, dan orang-orang yang mana sependapat dengan beliau menyatakan al-qiyamu afdal, yaitu berdiri, tulul qiyam, lamanya berdiri itu lebih afdal. Digaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, afdalus salah tulul qunut, wa ma'nahu al-qiyam. Salat yang paling afdal itu adalah lamanya berdiri. Dalam salat sunnah lah. Dalam salat sunnah paling afdal itu salat yang paling lama berdirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kalau kita menoleh bagaimana ibadah salat beliau, itu sampai-sampai diceritakan ada orang yang mencoba ikut salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sampai-sampai di antara mereka ada yang ingin ada orang yang ingin memutuskan salatnya untuk berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan Nabi Muhammad kalau salat jadi imam, ada diceritakan oleh Abi Waqid Al-Laitsi. Abi Waqid Al-Laitsi beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan 'alan nas. Nabi Muhammad itu kalau salat mengimami orang lain, maka salatnya itu tidak terlalu panjang. Wa atwalan nas salatan li nafsih, tapi kalau salatnya sendirian panjang. Itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kalau salat sendirian beliau panjang, tapi kalau salat kalau salat mengimami orang lain, maka salat beliau itu akhaf. Salatnya tidak terlalu panjang. Salatnya tidak beliau panjangkan. Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Syagik, pernah suatu hari beliau bertanya kepada Aisyah
radhiyallahu taala anha ummul mukminin tentang salatnya Nabi Muhammad ketika melakukan di rumah salat sunnah. Karena jadikan tuh rumah kita, jangan sampai rumah kita tidak mendapatkan bagian dari ibadah kita. Salat yang wajib di masjid, sunnahnya di rumah. Yang sunnah, salat sunnahnya di rumah. Yang wajibnya di masjid. Sehingga rumah kita dapat bagian dari ibadat kita. Baca Al-Qur'annya di rumah, salat sunnahnya di rumah, salat wajibnya di masjid. Berjamaah. Maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, "Kala kana yusalli lailan tawilan qa'iman." Nabi Muhammad itu salat malamnya panjang berdiri. Subhanallah, itu salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah meriwayatkan, "Sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku pernah suatu hari, kata apa namanya, Abdullah bin Mas'ud, ikut salat malam, salat sunnah berjamaah sama Nabi Muhammad, ikut di belakang Nabi Muhammad. Dikira salatnya tidak terlalu panjang, ternyata falam yazal ga'iman. Ternyata Nabi Muhammad terus berdiri salatnya, "Hatta hamamtu bi amrin su." Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku menginginkan melakukan perkara yang tidak baik, yaitu memutuskan sholat berjamaah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ketika ditanya Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma hamamta bih?" Apa yang kau inginkan wahai Abdullah? "Gala an ag'uda wa ada'an Nabi." Saya ingin duduk dan saya ingin meninggalkan Nabi Muhammad. Saking panjangnya sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka alaihi wa ala alihi wa hakadah. Begitulah sholat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadha Hudzaifah ibn al-Yaman, Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah. Beliau pernah memperhatikan sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari, ikut sholat bersama Nabi Muhammad di malam hari. Ketika ikut sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memulai rakaatnya membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, membaca surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu rukuk Nabi Muhammad, dan rukuknya sama, hampir sama panjangnya dari berdirinya. Sholat tasbih aja, kalau kelawasan sujud teguring. Masya Allah, ada sholat tasbih. Bahagalah. Kemudian i'tidal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan i'tidalnya hampir sama dengan rukuknya. Subhanallah. Kemudian sujud lagi, sujudnya sama seperti berdirinya Nabi Muhammad. Bahagalah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca surah An-Nisa, membaca Al-Ma'idah sampai Al-An'am. La ilaha illallah. Itu sholatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu diikuti oleh para pewarisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita, para aulia kita, para salihin kita. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika masuk malam hari, lam tulfihim rahnal wita wal matja'i. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwasanya bagaimana keberadaan mereka itu di malam hari, empuknya kasur dan bantal tidak menjadikan mereka terbuai dalam beribadah. Lam tulfihim rahnal wita wal madja'i bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akrim bisujudir rukai. Tapi mereka di malam-malam hari bagaikan tiang-tiang masjid beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa sama persis seperti mereka, setidaknya kita menyerupai mereka. Tidak bisa semalam
manful ibadah seperti mereka setidaknya sebelum fajar. Bangun 15-10 menit sudah bangun. Kalau tidak bisa seperti itu, jangan tinggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama gama nisfal lail, wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gama layla kullah. Siapa orang yang sholat isya'nya berjamaah, bentar lagi kita bakal sholat isya' berjamaah dan dapat taufik insyaAllah. Siapa orang yang sholat isya' berjamaah, maka pahalanya sama seperti bertahajud qiyamul lail setengah malam. Subhanallah. Wa man sallal fajra fi jama'atin faka'annama gamal layla kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Subhanallah. Setidaknya itu kita isya dan subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat taufik insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, jangan tinggalkan sunnatul fajr. Nah, sunnatul fajr itu sunnatul fajr azim, agung di sisi Allah, istimewa di sisi Nabi Muhammad bin Abdullah. Ada rakaatul fajr, dua rakaat sunnatul fajr. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u rak'atayil fajr. Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sunnatul fajr. Tidak pernah. Fi safar wala fil hadar. Sama adanya beliau tidak kemana-mana ataupun ketika beliau musafir. Musafir tetap dijaga sama beliau, yang sedang musafir, yang mendengar live streaming pada malam, jangan tinggalkan sunnatul fajr. Wala fis sihah wala fis sagab. Sama adanya ketika beliau sehat atau beliau sakit, tidak pernah meninggalkan. Subhanallah. Maka dari karenanya kata sebagian ulama wassalihin, kalau kita sudah dikasih taufik oleh Allah untuk bisa sholat sunnatul fajr dua rakaat, maka jangan pernah sedih, jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari hal ehwal urusan dunia. Kenapa? Karena rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnatul fajr jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, kata. Begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah atau salat sunnatul fajr. Kita jangan sampai meninggalkannya. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Nah, jangan sampai kita meninggalkan sholat tersebut. Nah. La ilaha illallah. Wa afdalus salati wa ma'nahu li anna dzikral qiyam huwa al-Qur'an. Karena ketika sebutan al-qiyam itu maknanya adalah al-Qur'an. Wa dzikras sujud at-tasbih. Dan ketika penyebutan sujud itu maknanya adalah tasbih. Wal Quran afdal, dan Al Quran jauh lebih afdal. Fakana ma tuwila bihi afdal, semakin lama berdirinya semakin istimewa, semakin afdal. Dan membaca Al Quran adalah ibadah yang paling afdal dilakukan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdal dilakukan oleh umatku yaitu adalah membaca Al-Quran. Maka dari karenanya perempuan-perempuan yang hamil, yang sedang mengandung, yang sedang hamil itu paling afdal amalannya adalah baca Quran. Baca Quran paling afdal, kalau bisa satu bulan satu kali khatam, sehingga 9 bulan 9 hari jadikan itu 10 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Begitu. Orang kadang-kadang apa amalannya bagi perempuan yang hamil? Khalas, amalannya di samping engkau wahai suami jaga setiap makanan yang kau bawa ke rumah, jangan sampai kau beli dari uang hasil yang syubhat, apalagi yang haram. Begitu juga seorang istri untuk membiasakan di dalam baca Al-Quran satu hari satu juz,
itu rakaatul fajar jangan ditinggalkan lah. Kalau bisa di rumah dua rakaat sunnatul fajarnya, kalau tidak bisa ya udah di masjid. Tapi jadikan sholat duha qobliyah yang lainnya ada bagian di rumah kita, supaya rumah bukan hanya tempat untuk istirahat, tapi ada di sana juzu atau bagian dari ibadah kita kepada Allah. Apalagi baca Al-Quran, sinari rumah kalian, kata Nabi Muhammad, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu tadi diingat tadi, karena Rasulullah la yada' rak'atayil fajr fis safar wala fil hadar la fis sihah wala fis sakar. Rasul tidak pernah meninggalkan sunnat sunnatul fajr dua rakaat, baik ketika beliau mukim ada di kampung halaman atau ketika bepergian, dan tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad, baik ketika sehat atau ketika sakit. Nah, kalau kita diberikan taufik bisa melaksanakan sholat sunnatul fajr dua rakaat, halas, jangan pernah pedulikan apa yang terlewatkan dari harta benda dunia, karena Rasul telah mengatakan rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, dua rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada orang yang ketinggalan sunnatul fajr tapi dia dapat cuan banyak hari, itu tetap rugi, apalagi tidak sholat subuh sama sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunnatul fajrnya aja sedemikian rupa keistimewaannya di sisi Allah, bagaimana sholat fajrnya itu sendiri. Dari karenanya sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik dua, sholatul fajr wa sholatul isya. Dan surahnya sudah pernah kita jelaskan rasanya pengajian di sini, gabung alam nasrah dengan kuliah ayuhal kafirun. War rasul pernah membaca dalam riwayat Muslim, Rasul membaca surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad, ni'mas suratan taqra'u bihima fi rak'atil fajr, surah terbaik yang kau baca di dalam dua rakaat sunnatul fajr, al-kafirun dan al-ikhlas. Itu disebut oleh Nabi Muhammad. Dan lagi ulama menyebutkan, siapa yang membaca dua surah yang diawali dengan alam, maka dia dipeliharakan dari berbagai macam penyakit, alam nasrah dan alam tarakah. Digabung rakaat pertama alam nasrah, kemudian al-kafirun, rakaat kedua al-fil dan surat al-ikhlas. Ingin dapat satu kali khatam al-Quran, baca surat al-ikhlasnya tiga kali, selesai. Masya Allah. Dan dapat taufik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sebagai kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Belum lagi kemuliaan yang lain. Cukup kemuliaan sunnatul fajar bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya dan sangat perhatian dalam sunnatul fajar tersebut. Kita harusnya begitu, jangan sampai ketinggalan sunnatul fajar. Orang yang diinginkan kebaikan diberikan taufik oleh Allah. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwasanya ila anna sujuda afdal, sujud jauh lebih afdal daripada lamanya berdiri. Tentu semua perbedaan pendapat tersebut bukan hanya sekedar pembicaraan yang tidak ada rujukannya. Ulama kalau berbicara tidak hanya sekedar pembicaraan tanpa ada rujukan, mereka berbicara sesuai dengan rujukannya. Tapi terkadang mereka tidak menyebutkan rujukannya, bahwasanya itu semua bukan berarti tidak ada rujukannya. Mereka tidak menyebutkan rujukan tersebut untuk apa namanya, untuk lil ikhtisar, untuk meringkas. Karena khairul kalam magal wadal, perkataan yang terbaik, ucapan yang terbaik itu sesuatu ucapan yang sedikit dan terarah. Yang penting kita yakini ulama tidak mungkin mengatakan sesuatu tanpa ada rujukan. Semuanya ada rujukan. Semuanya ada rujukan.

sebagian ulama sujud yang lebih afdal. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam posisi sujud. Sayyidina Uwais Al-Gharni bagaimana beliau malam-malamnya selalu dihiasi dengan ibadat. Kalau masuk waktu malam, beliau menyeru, gala hadihi laylatul qiyam. Ini malam-malam saatnya lama berdiri. Berdiri dari habis isya sampai subuh. Subhanallah. Ada lagi beliau mengatakan, ini malam-malam ruku'. Ruku' dari habis isya sampai subuh. Ini malam-malam sujud. Wah, kata begitu. Orang kadang-kadang mendengar cerita ini, mereka mengatakan khurafat. Masya Allah, dongeng. Tapi kalau melihat anaknya main handphone dari habis isya sampai subuh, tidak dikatakan khurafat. Lucu jadinya. Orang ibadah dari habis isya sampai subuh, dibilang khurafat, dongeng, tidak masuk akal. Tapi anaknya, ponakannya, sepupunya, main handphone dari habis isya sampai subuh, tidak dibilang khurafat. Ada yang main handphone, ada dari habis isya sampai subuh. Loh, kenapa bisa tahan seperti itu? Dia tahan kenapa? Karena dia mengerti, paham macam-macam yang dia scroll di sana, ini itu yang dia lihat. Begitu juga orang yang ibadah, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, ahlul layli fi laylihim aladz min ahli lahwi fi lahwihim. Orang ketika berada di malam hari dan dia beribadat di malam hari, maka keledatan dari ibadah yang mereka rasakan itu melebihi dari orang yang sedang dalam kelalaian ketika mereka melakukan kelalaiannya. Maka orang yang dalam keadaan lalai, mereka mengatakan nikmat, itu orang yang ibadah di malam hari lebih lezat dari mereka itu. Subhanallah. Jadi karenanya ayo kita sama-sama tiru mereka. Kalau tidak bisa, ya udah sebagiannya. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Meniru orang-orang mulia adalah keberuntungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wahakada. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Bagala Imam Abu Isa Tirmidzi fi kitabih, dalam kitab Sunan beliau, Sunan al-Imam Tirmidzi. Ikhtilafa ahlul ilm fi hadha. Tentunya para ulama berbeda pendapat. Namun perbedaan pendapat bukan berarti musuhan. Jangan jadikan perbedaan sebagai permusuhan. Nah, jangan. Harus dewasa dalam menyikapi perbedaan. Fagala ba'duhum tulul qiyam fi shalah afdal. Sebagian ulama ada yang mengatakan lamanya berdiri dalam sholat sunnah itu afdal min kathratir ruku'i was sujud. Lebih afdal daripada banyaknya ruku' dan sujud. Ada lagi yang mengatakan kathratir ruku'i was sujud afdal min tulil qiyam. Banyaknya ruku' dan sujud itu lebih afdal daripada lamanya berdiri. Ala kulli hal, semuanya punya pendapat masing-masing. Tinggal kita, bagaimana sholat kita. Kita membicarakan, mempertentangkan, bahkan ribut masalah perbedaan, tapi sholatnya ketinggalan. Ini lucu jadinya. Sholat jangan ketinggalan. Begitu. Wa galal Imam Ahmad bin Hanbal ruwiya fihi hadithan anin Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dari sini, kata beliau, ada dua hadis yang datang dari Nabi Muhammad. Walam yaqdi fihi Ahmad bi syai'in. Namun Imam Ahmad tidak memutuskan apapun dari itu semua. Wa Imam Ishaq mengatakan Amma bin Nahar. Al-Imam Ishaq beliau mempunyai rincian. Kalau sholatnya sholat sunat yang dilakukan di siang hari, maka banyak ruku' dan sujud, itu yang lebih afdal. Kalau di malam hari, fatulul qiyam, maka lebih afdal adalah lamanya berdiri. Illa ayyakuna rajulun lahu juz'un billail ya'ti alaih. Melainkan apabila orang itu punya wiritan di malam hari yang dia lakukan, maka banyaknya ruku' dan sujud pada ini masalah lebih aku sukai. Kenapa? Karena dia melakukan atas kebiasaan wiridnya dan dia pun mendapatkan keberuntungan dengan banyak rukuk dan sujudnya. Magala Tirmidzi, wal Imam Tirmidzi mengatakan wa inna magala Ishaq hadza. Pendapat al-Imam Ishaq seperti itu karena berlandaskan diberikan sebuah
sebuah keterangan tentang sifat sholatnya Nabi Muhammad di malam hari, dan disifatkan sholatnya Nabi Muhammad di malam hari itu lamanya berdiri, tulul qiyam. Amma bin nahar, adapun sholat Nabi Muhammad di siang hari, falam yusuf min sholatihi, tidak ada yang menceritakan tentang sifat sholat beliau di siang hari dari lamanya berdiri seperti apa yang diceritakan ketika Nabi Muhammad sholat di malam hari. Jadi otomatis sholat di malam hari itu tulul qiyam afdal, yaitu lamanya berdiri itu lebih afdal. Dari karenanya Nabi Muhammad saking lamanya berdiri sholat di malam hari sampai bengkak dua kaki beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wal Imam Al-Busiri mengatakan zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat gadama hubbarra min warami.

qabala fi sajdatit tilawah, ini bacaan ketika sujud tilawah. Sujud tilawah itu ya, jadi kita sujud sajadah.

sajadah tilawah apabila sujud untuk tilawah, sujud bacaan. Ustuhibba ayyagula fi sujudihi ma dzakarnahu fi sujudi shalah, disunnahkan dia membaca dalam sujudnya itu apa yang telah kami sebutkan di dalam sujud salat. Wa yustahabbu ayyagula ma'ah, dan disunnahkan untuk membaca disertakan dengan itu, Allahumma ja'alha li indaka dzukhra wa a'zim li biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama qabiltaha min Dawud alaihi salam. Minta kepada Allah agar dijadikan itu sebagai dzukhra, sebagai sebuah simpenan, tabungan, tabungan berharga, dan minta agar pahalanya diagungkan, dibesarkan, agar pahalanya dijadikan pahala yang besar, pahala yang agung, dan agar meminta dengan berkat sujud tilawah dosa diampuni. Kemudian wa taqabbalha minni kama qabiltaha min Dawud alaihi salam, minta agar diterima sebagaimana Allah menerimanya dari Nabi Dawud. Wa yustahabbu ayyagula aydan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, juga disunnahkan. Nass asy-Syafi'i ala hadzal akhiri aydan. Rawaina fi sunan Abi Dawud, Tirmidzi wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudihi al-Qur'an bil lail. Rasul apabila sujud ketika baca Al-Qur'an di malam hari, maka sujud tilawahnya sajadah wajib lilladzi khalaqahu syagga sam'ahu basarahu bihawlihi wa quwwatihi.

senantiasa diistigamahkan oleh Nabi Muhammad, dibaca tiap malam. Dibaca tiap malam, malam-malam Nabi Muhammad tiap malamnya surah As-Sajdah. Siapa yang membaca itu surah As-Sajdah sama dengan mendapatkan pahala menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kan ada dua surah yang tidak ditinggal sama Nabi, surah As-Sajdah sama surah Al-Muluk. Itu tidak pernah ditinggal. Tiap malam surah As-Sajdah dengan Al-Muluk ada, tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad tiap malam. Ada pun Yasin itu khalas sudah ma'ruf, sudah Yasin. Sajdah yang ada pernah ditinggal, baca sebelum tidur. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fi min rabbil alamin. Jangan sambil menghayal bacanya, kalau bila salah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tak surah Al-Baqarah, masyaallah. Ada juga orang baca surah Sajdah tak surah Yasin, masyaallah. Timbul kun fayakun ujung-ujungnya wa ilaihi turja'un. Imam bingung, makmum bingung, ujung-ujungnya taqabbalallah minkum, masyaallah. Jujur-jujur baca, yang di belakang imam harus sadar, harus fokus jaga bacaan imam. Kalau memang ada yang hafal, jaga bacaan imam. Liflamin tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma ta'am min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Belakang harus sadar, harus jaga bacaan. Sedikit salah langsung tuh sampai di belakang imam 4-7 sudah kayak pakai imam jauh 4-7 orang kada hafal juga. Nah, kalau memang hafal ditegur imamnya. Imamnya kalau kada hafalnya ragu atau keliru, tegur aja imamnya. Dada jafa junubuhum manil wabaja yaduna rabbahum khawfa wa tuma'a wa mimma razaqnahum yunfiqun la ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Kalau mukminan kawan, kalau fasik Allah ya setahun. Tak harus. Amalkan itu sunnah, warid langsung dari Nabi.

Es un fiel.

Iya dong, Sarah. Prabhupada telah kita ikuti bersama tadi ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin, disampaikan oleh Al Ustaz Haji Ilham Humaydi. Semoga kita bisa mengambil makna intisari dari apa yang sudah disampaikan tadi untuk bisa kita jadikan pegangan bagi kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Sementara sudah pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih bersama Prabhupada Suara Budaya Nusantara.

pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan skema relokasi bagi warga yang terdampak program normalisasi sungai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menata kawasan bantaran sungai, sekaligus juga memastikan warga tetap mendapatkan hunian yang layak. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menyampaikan bahwa pembenahan kawasan sungai kada hanya dilaksanakan sebatas penertiban teknis di lapangan. Pemerintah kota berkomitmen juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa penyediaan hunian yang layak melalui program relokasi warga terdampak. Sidin menyampaikan pemulihan kondisi sungai sangat krusial mengingat peran pentingnya sebagai pusat kehidupan masyarakat sejak dahulu. Penataan aliran air menjadi syarat utama dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat, lawan juga bebas dari ancaman banjir. Yamin menyadari bahwa pelaksanaan program besar normalisasi sungai dan relokasi tersebut kada bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah. Sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Sementara itu, ia berharap rencana relokasi nantinya bujur-bujur memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Warga juga berharap pemerintah menyiapkan hunian yang layak serta proses pemindahan yang dilakukan secara bertahap dan juga melibatkan masyarakat.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali malam hari ini di edisi Kamis 24 September 2026 di Ragam Budaya Ruang Sastra Puisi. Dan semoga saja Pian Beratan dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan banyak cerita lewat kata-kata puisi ya, bersama teman-teman kita yang hadir. Jadi saya sendiri, tidak sendiri, tapi bersama narasumber yang sudah selalu hadir di acara ini. Sudah tidak asing lagi, ada lagi Arsita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Yang berbaik ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Sampingnya ada Bila.
2: Halo Ibu, malam.
0: Malam Bila dan
1: lagunya siapa tuh? Lagunya.
0: Atau siapa? Lagunya siapa itu ya?
1: Lupa. Tahu di FTV biasanya tuh.
0: Ada Indira. Assalamualaikum Indira, apa kabar?
3: Waalaikumsalam Ibu, baik.
0: Alhamdulillah ya. Malam hari ini kita akan berpuisi tentang September. Kenapa ambil judul bulan September ya? Tapi yang jelas setiap bulan itu tidak hanya sekedar nama ya, tapi iya, selalu betul. Punya banyak cerita. Nah mungkin kalau di September kita di tahun ini tuh banyak cerita-cerita kayaknya yang sedih gitu ya, karena banyak musibah ya.
1: Benar Ibu.
0: Jadi mungkin ini ya yang membuat kalian ini mengambil tema September.
1: Betul. Daripada kami spesifik, jadi kami bikin secara luas aja September.
0: Nah, mungkin masing-masing ini punya gambaran untuk bulan September. Kalau siapa? Legi sendiri?
1: Nah, kalau Ulun sendiri itu menggambarkan peristiwa yang ada terjadi baru-baru kemarin itu, yaitu tenggelamnya kapal Virgo, itu sama tentang kebakaran hutan di Kalimantan kita sendiri, gitu sih. Jadi dua kabar duka itu Ulun coba muat di puisi begitu.
0: Kalau
2: Bila nanti ya. Bila dari ini terinspirasi dari di dekat rumah Bila itu banyak kabut asap, banyak pembakaran lahan. Jadi Ulun mengambil ini kayak apa ya? Anak-anak yang kehilangan masa momen-momen dia sekolah gitu, nah Bu. Karena kan momennya ini tidak datang dua kali seperti itu.
0: Tapi kayaknya terulang terus nih. Kalau misalnya kabut asap.
2: Jadi kayak
0: padahal pernah kan kita mengalami beberapa waktu yang lalu kan.
2: Kayak cerita di balik layarnya aja sih. Karena kan ini anak-anak pembelajarannya jarak jauh.
0: Di mana rumah Pian?
2: Di Pal 7 di Malika.
0: Oh. Berarti tuh yang terbakar bekas-bekas inilah apa ya, orang
1: sawah
0: sengaja habis panen. Sudah karhutlah ditambah pelang itu bermakin ya.
2: Bakarnya sembunyi-sembunyi, Bu.
0: Iya kah?
2: Iya.
0: Amun ketahuan nih dilapor kan dapat. Kalau siapa?
3: Indira. Bu.
0: Indira.
3: Kalau Ulun sendiri mungkin juga sama seperti lagi tadi menggambarkan tentang karhutlah di Kalimantan kan sampai saat ini tuh asap makin hari makin tebal gitu kan. Jadi Ulun coba bikin puisinya sama juga menggambarkan puisi malam ini Ulun mau menggambarkan tentang pengorbanan para pemadam kebakaran gitu, nah memperjuangkan apa ya,
0: untuk memadamkan api.
3: Iya, untuk perjuangannya api, ya 24 jam itu kan siaga terus para pemadam.
0: Iya, kalau kabut asap paman sate kan apa-apa. Ditungguin malah. Iya, baik. Puisi tentunya banyak ya yang sudah dibuat yang dibuat sendiri atau mungkin juga membacakan punya orang lain ya?
3: Untuk malam ini sendiri.
0: Sendiri. Bila?
2: Sendiri.
0: Sendiri. Kalau lagi?
1: Sama.
0: Jadi berarti ini banyak puisi yang sudah dibuat ya dengan peristiwa ini ya. Baik, ini yang pertama siapa dulu yang mau bacain? Oh, baiklah kalau begitu. Judulnya apa?
3: Judulnya Asap di Tanah Borneo.
0: Asap di Tanah Borneo.
3: Asap di Tanah Borneo. Langit biru, langit biru, bahkan labu, menutup matahari. matahari dengan pekatnya jerbu. Napas anak-anak terasa berat dan sesak, melihat tanah kelahiran yang kian rusak. Hutan yang hijau kini merintih perih, dilalap api yang berkorban tanpa letih. Pohon-pohon tumbang menjadi arang, menyisakan duka yang tak kunjung hilang. Orang utan berlari kehilangan rumah. Satwa rimba menjerit pasrah. Tak ada lagi tempat untuk berlindung. Hanya ada abu yang terus membumbung. Kami menanti keajaiban hujan, membasuh bara di setiap rumpun, mengembalikan senyum di bumi Kalimantan, menghapus duka dan kabut penderitaan. Terima kasih.
0: Ya, luar biasa Indira dengan sebuah puisi yang memang ditulis sendiri. Judulnya tadi?
3: Asap di Tanah Borneo.
0: Asap di Tanah Borneo. Mungkin bisa digambarkan apa yang disampaikan tadi?
3: Ini tentang kebakaran hutan di Kalimantan yang membuat masyarakat tuh kayak sesak napas gara-gara kabut asap, sama menghancurkan rumah-rumah para satwa. Kan banyak tuh kayak orang utan meninggal, mati, yeah, gitu. Jadi kan kayak satwa tuh kehilangan rumahnya,
0: habitatnya, ya.
3: Iya, habitatnya. Mungkin yeah, itu sih gambar.
0: Iya, yeah. Mungkin nggak salah. Terus kalau nggak ada habitatnya, datangnya ke rumah-rumah penduduk, yeah, yang sekitar sana, ya,
3: sampai ke jalan-jalan.
0: Sesuatu yang sangat membuat kita tuh sedih, miris, yeah, ya.
3: Iya, yeah,
0: benar. Yeah. Mungkin bisa ditanggapi.
1: Kalau menurut Ulun tadi, Ulun menariknya itu menunggu hujan gitu. Jadi saking berharapnya, harapan terakhirnya biar Tuhan gitu memberikan hujan sembari untuk memadamkan bara-bara api tadi. Jadi kita memang sekarang tuh nggak ada hujan sama sekali kan, berapa minggu sudah dan bahkan bulan ya mungkin.
0: Bulan.
1: Iya, jadi kayak kita berharap ke hujan barang dulu kayak gitu. Nah, karena doa-doa sudah, dan pemadam-pemadam pun tadi tuh sudah kayak ada
0: sudah
1: usahanya
0: berusaha
1: juga,
0: nah,
1: gitu. Jadi kita terakhir ke Tuhan kayak gitu untuk hujan.
0: Iya. Kalau Bila ingin menanggapi?
2: Kalau Bila lebih ke arah, kemarin ada berita yang orang utan kehilangan tempat tinggalnya sampai dijemput sama tim apa ya itu buat menyelamatkannya, Bu. Karena di situ tuh tempat tinggalnya benar-benar habis seperti itu. Jadi dia diselamatkan. Jadi dengar puisi Indira tadi jadi keingat lagi tentang itu.
0: Ya, kita bisa bayangkan kalau satu keluarga nggak ada semua, atau hanya tertinggal anaknya, induknya nggak ada. Betapa sedihnya kita ya melihat hal-hal yang seperti ini. Tadi ada kata-kata berkobar, api berkobar atau berkorban?
3: Sebenarnya berkobar.
0: Itu yang ingin tangkap ya. Nah, di situ mungkin perlu dibenahi.
3: Ya.
0: Api berkobar, bukan berkorban.
3: Mungkin ada gugup jadi.
0: Ya nggak apa-apa ya. Nggak ada manusia yang sempurna.
3: Karena lumayan lama sudah nggak ada.
0: Manusia tempatnya salah, tapi jangan salah taruh. Oke. Sebaiknya selanjutnya siapa yang mau baca?
1: Boleh Kabila aja.
0: Judulnya
2: Di Balik Layar.
0: Di Balik Layar.
2: September datang membawa cerita tentang langit kelabu yang kehilangan warna, tentang kabut yang turun perlahan ke kota hingga sekolah pun memilih menutup pintunya. Anak-anak belajar dari rumah, menatap layar sejak pagi menjelang siang tiba. Pelajaran tetap berjalan seperti biasa, namun tawa dan riuh teman kini tak ada lagi. Tak ada suara bel di pagi hari,
4: Tak ada langkah kecil berlari, tak ada cerita yang dibagi, hanya layar yang menyala menemani. Mungkin bagi mereka, ini hanya sementara. Namun masa kecil tak pernah menunggu siapa-siapa. Hari terus berjalan, usia terus bertambah, dan kenangan tumbuh tanpa sempat kita minta. Kelak, ketika kabut kembali reda, ketika sekolah kembali penuh suara, semoga mereka menemukan lagi bahagia, berlari, bermain, dan tertawa bersama. Sebab masa kecil terlalu berharga untuk hanya tumbuh dari balik layar yang menyala. Terima kasih.
0: Oke, sebuah puisi yang berjudul Di Balik Layar, karya Bila. Mungkin bisa disampaikan langsung dari puisi tadi.
2: Ini lebih ke arah anak-anak yang kehilangan momen belajarnya di sekolah, walaupun ini hanya sementara ya. Karena kan terlebih nih, kita yang pernah sekolah pernah mengalami COVID kan, Bu, itu tuh bener-bener gak enak banget, kayak merasa kehilangan banget dengan momen di sekolah itu. Nah, jadi kayak mereka tetap belajar, tapi mereka tidak bisa merasakan keseruannya.
0: Iya, beda suasana di sekolah dengan di rumah ya.
2: Apalagi kadang ada orang tua yang sibuk, jadi yang gak bisa lah ada waktu lebih untuk anaknya buat belajar. Iya.
0: Ya jelas, mamanya di dapur karena kalau sambil melajari.
1: Hangat kan yang di dapur.
0: Iya kan? Oke, silakan itu ditanggapi yang lain. Indira?
3: Mungkin tentang makna puisi Bila tadi itu ya sama sih kayak Bila juga, tentang anak-anak yang kehilangan momennya. Karena kan kayak ulun melihat adik ulun sendiri nih, di sekolahnya tuh kan diadakan PJJ gitu kan, karena asap makin tebal. Jadi kayak mereka tuh cuma diam di rumah aja, tanpa main, tanpa belajar di sekolah. Sebenarnya ini tuh kayak kurang efektif sih PJJ, karena kan apa ya,
0: beda lah pokoknya di sekolah dengan di rumah ya.
3: Iya, beda. Karena kalaunya di rumah kadang melihat mereka tuh cuma main-main, gak belajar,
0: gak fokus belajar.
3: Gak fokus.
0: Oke, Ricky?
1: Kalau Ulun, sebenarnya ini beda-beda ya. Ulun juga kaget kayak gitu, karena kemarin ke Banjarbaru, ke tempat tante. Terus kaget karena mereka gak PJJ gitu, karena masih bagus ya katanya udaranya. Walaupun mungkin konteksnya kurang daripada BJM kayak gitu, makanya masih sekolah seperti biasa, seperti itu. Jadi Ulun, karena ading Ulun juga sama-sama PJJ gitu, kelihatannya kayak main HP, ada daba apa-apa, tapi padahal belajar juga yang Ulun akhirnya sedikit banyaknya juga membantui belajar. Oh ternyata kayak gini. Jadi Ulun belajar juga sebenarnya waktu dia belajar di rumah gitu sih.
0: Ya kalau bisa mendampingi ya bagus, ya kan. Jadi kita juga yang mungkin tadinya kada apa-apa, timbul empat belajar juga, ya kan. Nah, ada apa? Positif negatifnya juga ya kalau. Tapi kalau yang mamanya lagi haur di dapur, di hauri, maunya takut terus ya. Ada juga mamanya kayak gitu kan. Emosi, jadi waktunya tuh jadi terbagi, lalu emosi ya kan.
3: Karena anaknya banyak bertakut.
0: Apalagi anak ketiga petikung. Iya. Baik, ada lagi puisi berikutnya akan dibawakan?
1: Boleh.
0: Oke, lagi. Judulnya?
1: Judulnya Yang Tak Kunjung Pulang.
0: Yang Tak Kunjung Pulang.
1: Kunjung pulang, karya Legi Artisa. Ia pergi, namun kali ini tak kembali ke rumahnya. Bukan pada tempat tinggalnya, bukan pula pulang pada pintu yang menunggunya ramah, namun menuju pelukan Sang Maha Pemurah, di mana laut mendekapnya dengan erat, lebih erat daripada tangan yang mencintainya. Tak pernah mereka kira perjalanan itu menjadi batas segalanya. Satu persatu, nama menjelma menjadi suara yang berdengung di ruang keluarga. Namun,
5: antara rumah-rumah itu. Pintu masih menanti terbuka. Ada mata yang menatap jauh ke cakrawala. Ada yang tak pernah benar-benar hilang dari doa. Berharap sosoknya kembali bersama senja. Sebab pulang tak selalu berarti kembali. Tak selalu menuju rumah yang ditinggali. Ada pulang yang tak dapat disaksikan mata sendiri, yaitu pulang kepadanya, tempat segala pergi berhenti. Terima kasih.
6: Ya, sebuah puisi yang sangat menyentuh ya, karena pulangnya itu bukan pulang ke rumah.
1: Iya, betul.
6: Terus kembali kepada yang menciptakan kita.
1: Betul.
6: Oke. Mungkin langsung aja.
1: Ya, kalau ini Ulun membawanya tentang dari tragedi kapal Virgo itu. Yeah. Karena yang Ulun baca sendiri sedikit itu korbannya lumayan banyak. Ya, dihitung yang selamat maupun yang hilang dan ditemukan meninggal dunia. Yeah, gitu.
6: Dan yang belum ditemukan
1: juga. Ya, belum ditemukan juga. Itu lumayan banyak dan tentunya keluarga-keluarga sekarang tuh masih banyak yang menunggu, yeah, yang belum ditemukan, berharap mereka ini masih selamat gitu.

0: juga ke sana, itu kayak katanya beritanya tuh masih kurang kayak gitu karena pencarian dan segala hal masih diusahakan terus. Tapi terus pasti banyak banget keluarga-keluarga yang menanti kepulangan-kepulangan mereka gitu. Entah kayak dari doa-doanya atau usahanya mencari seperti itu sih.
1: Dan apa namanya, apa ya, kalau ngeliat tuh apalagi ada yang berpelukan suami istri ya di tempat itu ya. Jadi kayak nggak tahu mau bercerita. Tapi kita sedih, sedih banget ya kalau melihat, melihatnya sih kita di televisi aja ya kan, atau di apa sosmed ya. Baik. Mungkin Mila bisa memberikan tanggapan.
2: Tadi, langsung notice saat lagi bilang yang pulang tak selalu kembali ke rumah gitu. Tapi masih ada orang yang masih menantinya, ada yang di dermaga, ada yang lewat-lewat doa gitu. Jadi kayak ngelihat yang apa ibu bilang juga tadi, yang ada yang berpelukan suami istri ya, gue langsung keinget kayak apa yang terjadi di dalam itu. Nah dia pasti mikir kayak pengen selamat kan, pastinya pengen kembali ke rumah, cuman melihat lagi dengan cuaca yang di luar seperti apa, terus juga melihat setelah kejadian ini ada tim SAR yang benar-benar cari apa ya,
1: korbannya.
2: Dan itu kan ada di berita kalau cuacanya dan gelombangnya tuh lagi tinggi banget. Jadi kita ya melihat ngedengar tadi yang pulang tak selalu kembali ke rumah tuh jadi keinget semua pengorbanan-pengorbanan yang lainnya.
1: Ya semoga ya, kita doakan keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini sabar ya. Baik, silakan Indira.
3: Kalau Ulun sendiri dari awal lagi membaca sampai habis itu membayangkan para korban itu pada saat kejadian itu gimana paniknya gitu kan, kayak apalagi kayak itu kan kejadiannya jam 2 malam, sekitar jam 2 malam. Mungkin ada beberapa orang yang lagi tidur gitu kan, pasti kayak kaget lah gitu. Terus tiba-tiba kayak pas udah bangun udah beda alam.
1: Dan itu perjuangannya juga luar biasa, mereka yang selamat gitu ya, sudah berhari-hari di luar di laut.
3: Gak kebayang kalau
1: baik. Kita mungkin jeda dulu sebentar ya. Selain nanti kan kita sambung lagi dengan puisi-puisi yang lain. Kita pun tidak apa namanya tidak menolak gitu. Tapi dengan senang hati kalau misalnya ada di antara pendengar, pemirsa yang ingin ikut bergabung ataupun mungkin juga ingin membacakan puisi karyanya ataupun karya orang lain, boleh ya. Nanti bisa di 0511 3252602 atau juga WhatsApp di 089534050939 atau melalui live chat. Kalau punya karya puisi boleh ditulis di situ dan minta dibacakan oleh teman-teman kita bertiga ini juga boleh ya, atau saya yang baca. Boleh. Kita tunggu. Baik,

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Korting kelas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang aku macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Demokrasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sidang sarang yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Ruang Sastra Puisi. Masih bersama saya Rinda dan juga Indira Bila serta Legi Arsita yang malam hari ini sudah membacakan banyak puisi ya, tentang September yang memang banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan ya. Untuk itulah malam hari ini mengangkat tema bulan September. Baik, ada di antara pihak yang ingin bergabung, boleh kita tunggu di line telepon 0511325602 atau WhatsApp 0895340595 atau juga di live chat perempat RRI Banjarmasin ya. Nah, dari apa yang sudah kalian baca tadi itu adalah salah satu bentuk empati kita ya, atas musibah-musibah yang terjadi di tanah air kita ini. Oh, dan tentunya masih banyak lagi nih yang sudah dibuat ya oleh Legi, terus Bila dan Indira ya. Ini puisi apa lagi? Yang mana? Siapa yang mau baca kembali?
1: Dari Legi lagi.
0: Oh, dari Legi. Oke.
1: Kalau Ulun ini kurang lebih lebihnya sama seperti Dira ceritakan tadi tentang satwa yang kehilangan rumah.
0: Iya. Judulnya?
1: Judulnya Di Tempat Yang Sama.
0: Di Tempat Yang Sama.
1: Di Tempat Yang Sama. Karya Legi Artisa. Dulu ranting-ranting saling bergesekan, berisik, lalu berbisik kepada angin yang berjalan. Kami hafal suara daun saat malam turun perlahan. Hafal aroma tanah setelah hujan datang. Kami tak pernah pergi. Tak pernah meminta lebih dari teduh yang diberi. Kami tumbuh di antara akar dan sunyi. Menganggap tanah ini cukup untuk kami tinggali. Lalu sesuatu berubah. Asap naik, menutup langit biru yang biasa kami lihat. Udara yang dulu sekadar lewat di antara daun, kini masuk ke dada, membawa sesak yang dalam. Kami masih berpijak di tanah yang sama, tetapi tak lagi mengenali apa yang tersisa. Pohon tumbang satu demi satu, dan tempat yang dahulu menaungi kami kehilangan teduhnya. Kami ingin bertahan lebih lama, namun bara tak pernah meminta izin untuk membakar. Kami tidak pergi. Kami hanya kehilangan tempat untuk menetap. Meski bara meninggalkan luka, kami masih menitipkan harap pada hujan yang tiba. Barangkali dari abu akan tumbuh kembali rimba. Dan suatu hari nanti kami tak perlu mencari kemana harus pulang. Terima kasih.
0: Iya, langsung saja mungkin digambarkan apa yang dimaksud dari puisi tadi ya, di tempat yang sama.
1: Iya, di tempat yang sama. Jadi puisi ini menggambarkan mereka itu sebenarnya tinggal di tempat yang sama, mereka tuh nggak pernah pergi gitu, tapi kesannya rumahnya yang pergi gitu. Jadi mereka ini kehilangan rumahnya. Kalau yang mungkin tadi teman-teman singgung bahwa orang utan yang mati itu, kalau aku lihatnya itu yang bekantan, 12 bekantan itu hewan endemik dari Kalimantan sendiri. 12 itu lumayan, bahkan banyak, terhitung banyak yang mati gitu. Bahkan kayak setidak terjaga itu gitu, sampai kehilangan rumahnya sendiri mereka. Jadi mereka tergusur karena mungkin beberapa orang menyalahkan ini karena musimnya, musim kemarau. Tapi sebenarnya kan tadi juga disinggung Kak Bila bahwa ada seoknum-oknum tertentu juga gitu. Nah sebenarnya kita bisa loh melindungi gitu, sama-sama melindungi. Kayak mungkin dari kita sendiri mungkin ada oknum bisa kita laporkan seperti itu dan sebagainya. Kayak ataupun kayak bekantan tadi itu tuh kita bisa lindungi seperti itu, entah dirawatkah lingkungannya atau seperti apa, itu masih bisa kita tanggapi. Namun hal tersebut belum bisa kita hindari seperti itu sampai kehilangan 12 bekantan yang sebenarnya
2: termasuk
1: bisa kita
2: langka,
1: ya, langka sekarang.
2: Bahkan sekarang ada tempat konservasinya.
1: Iya. Itu sih yang menurut ulun lumayan sedih.
2: Iya, kebakaran hutan ini mungkin kita ini nggak sekali ya, sudah berkali-kali. Sebenarnya harus belajar sebenarnya dari pengalaman yang lalu. Tapi kenapa ya kita nggak tahu juga ini selalu terjadi seperti ini.
1: Bahkan kayak hampir lebih parah tahun ini gitu.
2: Semakin habis hutan kita. Dan semakin banyak kita kehilangan satwa di dalamnya karena mereka kehilangan habitatnya. Oke, silakan siapa dulu? Masih informasi tanggapannya.
3: Tadi lagi ada bilang kalau tahun ini kayak lebih parah ya. Terus juga di puisi lagi tadi ada kalimat kalau nggak salah asap yang semakin menusuk dada. Nah, dan tahun ini tuh benar kalau di Kalimantan ISPA itu melonjak tajam banget. Nah, jadi apalagi kan Bu, ini banyak ibu hamil, lansia dan balita yang rentan banget terkena penyakit ISPA. Jadi kayak harusnya tuh kita sebagai masyarakat Kalimantan nih khususnya tuh punya kesadaran tersendiri lah seperti itu.
2: Iya. Dan ya paling tidak keluar rumah kalau nggak terlalu penting.
3: Bahkan asapnya tuh masuk rumah.
2: Iya, mau pakai masker masih dalam rumah pakai masker. Iya, paling tidak melindungi hidung kita, pernafasan kita dengan masker, ya kan. Baik, ke Indira.
1: Sama seperti Bila tadi, tahun ini tuh kayak lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kayak 2015 itu kayak menurut lu sudah parah, tapi tahun ini tuh kayak lebih parah lagi. 2015 itu lu sempat juga kena ISPA. Mungkin itu tuh menurut lu sudah parah, malah ini tuh tahun yang lebih parah, lebih panjang lagi.
2: Masa kabut asapnya?
1: Iya, bahkan kayak siang hari tuh masih ada asap, masih tebal gitu. Iya. Nah, mana asapnya bau.
3: Bikin perih mata.
1: Iya.
2: Bau hangit bilang. Iya. Kalau bau hangit nasi,
1: masih bisa dimakan. Mamanya berarti bantu tadi.
2: Karaknya gak wajah diamur lagi. Tapi kayaknya nyaman ya. Oke, ke Bila, puisi apa yang selanjutnya mau dibacakan?
3: Tentang kebakaran.
2: Judulnya kebakaran hutan?
3: Bukan.
2: Apa tuh?
3: Jujur. Judulnya adalah Kabut di Tanah Kalimantan.
2: Kabut di Tanah Kalimantan.
3: Pagi belum benar-benar tiba. Namun langit sudah lebih dulu kelabu. Kabut turun perlahan menutupi jalan, pepohonan juga pandangan mata yang ingin melihat birunya langit. Kalimantan masih terdiam. Hutannya yang dulu hijau kini menyimpan cerita yang tak mampu diceritakan oleh kata-kata. Di antara asap yang mengambang, ada pohon yang kehilangan daun, ada burung yang kehilangan arah, ada tanah yang kehilangan teduh, dan ada manusia yang kehilangan udara untuk bernapas. Barangkali kabut ini bukan sekedar kabut. Ia adalah suara yang terlalu lama kita abaikan. Suara hutan yang meminta pulang, suara sungai yang ingin kembali jernih, suara bumi yang hanya ingin diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih.

0: hampir semuanya tentang kesedihan ya. Tapi dalam kesedihan dalam sebuah puisi, tentu kita bisa memasukkan juga ya harapan-harapan.
1: Iya.
0: Ya,
1: kan?
0: Oke, langsung saja.
1: Mungkin dari Bila, puisi ini ya Bu, tentang ceritanya tuh kalau Ulun tuh mau menyuarakan kalau kabut asap ini yang terdampak itu banyak, bukan hanya kayak kita-kita sebagai manusia aja. Pokoknya tadi kan di puisi Ulun ada bilang kalau kayak burung kehilangan arah karena kan kabut sulit gitu lihatnya juga.
0: Gak usah burung, manusia aja kita jarak pandangnya kan sudah
1: bahkan
0: berkurang.
1: Ada yang ketabrak loh gitu. Jadi kayak Ulun tuh sebenarnya mengajak tadi buat masyarakat Kalimantan nih sadar lah gitu betapa pentingnya alam. Mungkin aja ini nih teguran untuk kita gitu.
0: Dan Kalimantan kan salah satu paru-paru dunia kan, laut hutan-hutannya.
1: Malah berkabut.
0: Ya, mungkin Indira?
2: Mungkin dari puisi Bila tadi kan tentang menggambarkan masih tentang kebakaran hutan di Kalimantan. Nah, Kalimantan ini kan paru-paru dunia. Jadi kayak melihat kejadian kebakaran hutan itu kayak sedih lah gitu. Nah, hewan-hewan juga ikut kebakaran,
0: terdampak kebakarannya. Bahkan kemarin lihat tuh ada yang berapa meter, 5 meter ular.
2: Iya,
0: kaku kan ularnya.
2: Sampai anak-anaknya juga kebakar. Jadi kayak ngeliat itu tuh kayak sedih. Bahkan kayak ada juga kan kejadian ini beberapa waktu ini kan kayak orang tabrakan itu kan karena asap,
0: kabut asap, jarak pandang.

0: Jadi hal yang bisa kami lakukan sebagai manusia yang mungkin tidak punya tenaga untuk turun langsung, yaitu cuman bisa lewat doa dan harapan sih itu.
1: Iya.
0: Senjata terkuatnya.
1: Iya. Selanjutnya Indira nih. Mau baca puisi apa?
2: Judulnya Garda Penjinak Bara.
1: Garda Penjinak Bara. Pasti ini buat pemadam,
2: iya.
1: Ya kak. Baik, kita dengarkan.
2: Garda Penjinak Bara oleh Indira Rahmawati. Di bawah langit yang tertutup jerbu, langkah kaki bergegas menembus debu. Garda terdepan berdiri dengan gagah berani, menantang amuk api yang membakar bumi. Tanah gambut membara di dalam dada, asap mengepung, pandangan pun buta. Namun selang air tetap digenggam erat, melawan panas yang kian menyengat. Mereka bertaruh napas di ujung hari demi pulihnya hijau hutan lestari, meninggalkan rumah dan keluarga tercinta agar jago merah tak lagi meraja. Tetes keringat jatuh di atas arang, pantang pulang sebelum padam. Hormat kami untuk para pejuang bumi, penjaga Borneo agar kembali berseri. Terima kasih.
1: Sebuah puisi yang berjudul Garda Penjinak Bara. Ya. Mungkin bisa langsung disampaikan apa maksud dari puisi tadi.
2: Nah, Ulun jadi menulis tentang puisi ini karena kemarin itu kan Ulun sempat turun langsung ke lapangan.
1: Ikut
2: ya, ikut melihat
1: ikut membantu
2: juga membantu. Ya, gabungan sama pemadam kebakaran dari Kota Banjarmasin. Di sana tuh Ulun melihat kayak perjuangan para pemadam nih, gimana ya, kayak sedih sih melihatnya karena mereka tuh kayak benar-benar memperjuangkan ya, bahkan ada yang gak tidur 24 jam, kayak makan pun kayak kadang gak teratur gitu mereka di sana tuh.
1: Ya, perhatikan jadi, lagi makannya kayak apa, istirahatnya kayak apa, lah luar biasanya perjuangan mereka tuh memadamkan api.
2: Jadi Ulun terinspirasi dari sana lalu menulis puisi ini.
1: Oke, tanggapi Bill?
3: Kalau Ulun tadi ada pantang pulang sebelum padam ya. Nah, kebetulan tuh Ulun punya teman di apa ya, ikut pemadam kebakaran lah gitu. Dia tuh gue sampai bawa oksigen. Terus karena kan alat-alat bantuan tuh masih terbatas kan ya Bu, jadi bawa oksigen sendiri, terus tuh kacamata yang buat melindungi khusus mata kan nggak ada tuh, belum ada lagi kacamata buat khususnya pelindungi mata, jadi pakai kacamata renang Bu, yang penting ketutup sambil memadamkan, jadi kayak
1: supaya dapet di mata lah.
3: Iya, perjuangan mereka yang bener-bener ikhlas ya itu ya Bu, kan tanpa iya
1: karena sisi kemanusiaan lah.
3: Iya.
1: Padahal kalau api di wilayah kita ini gak libanar padamnya, karena kan lahan gambut lah. Walaupun di atas itu sudah padam, tapi bisa aja menyala lagi gitu dari bawah.
2: Mana sekarang kemarau juga jadi air tuh susah.
1: Baik lagi?
0: Mungkin sedikit aja yang Ulun tanggapi, karena lumayan. Jadi kita lebih tahu sih dari puisi ini kayak perjuangannya orang-orang garda terdepan seperti itu. Jadi kayak bahkan tahu tadi tuh sampai lupa makan mereka itu, karena saking mengutamakannya nilai kemanusiaan mereka, totalitas mereka terhadap tanggung jawab mereka sebagai pemadam kebakaran kayak gitu. Jadi kita tahu seberjuang itulah mereka, walaupun kayak mungkin apinya terlihat banyak banar, oh ini berarti sedikit banar kah, padahal kita punya istilah yang 1000 pemadam kebakaran dari Banjarmasin
1: gitu. Di Indonesia
0: ya, berarti

0: apinya yang memang banyak banget ya itu, bukan pemadamnya yang kurang berusaha, seperti itu sih yang
1: dosa hutan. Kalau rumahnya ada kebakaran, buahnya ini laju banget.
0: Iya, bujur. Banyak banget.
1: Apalagi hutan sebanyak ini yang terkenal lah bujur jarlegi tadi, bukan karena kurang pemadam kebakaran petugas kita, tapi kan memang banyak banget ya,
2: titik
1: kebakaran.
2: Apinya banyak.
1: Padahal pemerintah jadi sudah terpantau loh, misalnya ada titik orang membakar sampah aja itu masih sudah kelihatan di satelit tuh bahwa itu titik api. Jadi di musim-musim kayak gini jangan pindah membakar-bakar sampah ya lah. Karena timbul datang buat pemadam. Padahal cuma bakar sampah, jadi ada, memang ada boleh lah sekarang dibakar sampah, harus ditimbun aja. Itu pun ada baiknya kalau memang sudah program pemerintah tuh ada memilah sampah. Nah itu tadi lah, kalau
2: cuma
1: misalnya yang organik.
2: Sana juga.
1: Nah itulah, kembali kepada kesadaran kita, kembali kepada diri sendiri ya. Ada lagi yang mau dibacakan puisinya?
2: Tidak ada.
0: Lagi. Ini ada September bulan hitam.
1: Nah, September bulan hitam. Apakah ini gambaran semuanya dari bulan September menjadi hitam karena banyak kesedihan?
0: Ini puisi orang lain sih.
1: Kalau kayak itu pian bacakan aja dulu karena baru dikomentari.
3: September, bulan hitam, pagi, haju. Dalam September yang kelam, langit merunduk, hujan menetes. Setiap detik adalah kehilangan. Mereka yang pergi membawa dunia yang tersisa. Kita melangkah di antara bayang. Di setiap langkah ada jejak kenangan. Satu hati yang pergi membawa serta sepotong jiwa. Bulan ini angin berbisik menggugurkan daun-daun harapan. Setiap orang yang kita cinta adalah bintang yang padam dalam gelap. Kita kehilangan dunia. Setiap nama yang terucap dalam doa, satu persatu mereka menjauh, meninggalkan kita dalam kesunyian yang mendalam. September, bulan hitam, di mana setiap tangis adalah puisi. Kita menulis dengan air mata, mengabadikan cinta yang tak akan pernah kembali. Terima kasih.
1: Mungkin bisa disampaikan apa makna dari puisi tadi lagi?
0: Mungkin yang sedikit ulun tangkap dari puisi ini itu dia menggambarkan banyaknya kehilangan orang-orang di bulan ini yang dia kenang. Karena sejatinya dari bulan September sendiri itu mungkin teman-teman tahu itu September hitam kan. Kita juga mengenang hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia di bulan ini juga kita.
1: September kelabu.
0: Ya, September kelabu juga. Kayak di beberapa tahun juga ke belakang juga ada kan kayak gitu tentang HAM gitu. Kita mempertaruhkan HAM mungkin. Jadi mungkin secara simbolis kita menggunakan pakaian hitam. Beberapa mahasiswa sendiri ya, ulun terutama itu di kampus ulun sendiri itu setiap Kamis di bulan September itu ada arahan dari sebenarnya dari BEM-nya kayak gitu. Jadi kami menggunakan bulan pakaian hitam untuk menghargai orang-orang yang pergi berjuang gitu dan gugur di bulan September untuk memperjuangkan hak asasi manusia seperti itu. Dan di sini secara luas dia gambarkan kehilangan di sini bukan hanya mempertaruhkan HAM seperti itu, tapi juga orang-orang yang kehilangan mungkin di kapal Virgo tadi ataupun orang-orang yang kehilangan rumah di kebakaran tadi maupun satwa dan yang kehilangan rumahnya dan tumbuhan-tumbuhan yang kehilangan nyawanya seperti itu.
1: Oke, Dila.
4: Secara umum kan ini September hitam. September hitam itu kan bulan duka bagi penegak HAM ya. Nah, jadi kan kayak menggas bayi kayak bulan duka dan kebetulan banget nih kayak Kalimantan sedang benar-benar berduka. Terus juga benar kata lagi tadi biasanya mahasiswa ada Kamisan. Yang biasanya pakai hashtag menolak lupa itu kan untuk melawan lupa atas kejahatan masa lalu supaya tragedi itu tidak terulang lagi di masa yang akan.
0: sendiri mungkin tentang mengingat kejadian di masa lalu, kayak keadilan-keadilan juga menyangkut September Hitam ini sebagai medium perlawanan budaya yang sangat kuat. Gasan merawat ingatan publik terhadap berbagai tragedi di masa lalu.
1: Ya, baik, itu tidak terasa sudah berada di penghujung waktu perjumpaan kita. Mungkin apa yang ingin disampaikan ya dari pertemuan kita malam hari tentang September?
0: Mungkin dari sedikit aja dari Ulun, mungkin kita bisa sama-sama menjaga diri masing-masing maupun teman-teman di sekitar kita, keluarga kita di era kita nafas sulit, gerak sulit. Jadi tolong dijaga juga kayak gitu kesehatan teman-teman semua.
4: Bila. Kalau Bila singkat aja sih, semoga masyarakat Kalimantan punya kesadaran lah ya untuk menjaga alam agar di tahun selanjutnya tidak separah yang ini.
1: Ini lah.
0: Kalau Ulun mungkin ini kan lagi musim kebakaran hutan, jadi untuk dijaga kesehatannya tetap menggunakan masker gitu kan supaya tidak sesak napas, mungkin itu aja sih.
1: cukup ya. Oke, baiklah. Dan mudah-mudahan melalui puisi malam hari ini kita sudah menyampaikan banyak hal ya, tapi bukan untuk memperpanjang kesedihan-kesedihan yang terjadi saat ini, tetapi bagaimana kita menghidupkan empati kita ya kan, menjaga ingatan kita, menghadirkan juga harapan-harapan bagi semua. Mudah-mudahan di waktu-waktu atau di bulan-bulan kedepannya itu akan menjadi lebih baik semuanya ya kan. Baik, terima kasih untuk Indira, Bila, dan Legi Arsita malam hari ini sudah menyampaikan banyak hal ya, dalam karya-karya puisinya. Terima kasih juga Gasan Pian dan Sarang Perompat yang sudah bersama kami malam hari ini. Ulun Rinda Rianti undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, kabar rompat bersama Ulun Rinda. Dang Sanang rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin menjadi momentum refleksi perjalanan 5 abad. Sekaligus juga meneguhkan komitmen bersama gagasan menjaga kota bagi generasi mendatang. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin menyampaikan bahwa peringatan hari jadi ke-500 tahun ini digelar secara sederhana. Keputusan yang ini diambil karena masyarakat tengah menghadapi berbagai musibah, mulai dari kebakaran hutan, lahan, karhutla, kualitas udara, kekeringan, persoalan air bersih, hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Dan ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang bersifat hiburan dan seremonial ditiadakan. Sebaliknya, semangat peringatan 5 abad Banjarmasin diarahkan pada kepedulian terhadap masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan. Menurut Yamin, usia 500 tahun bukan sekedar angka. Momentum ini menjadi kesempatan gagasan mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus juga menentukan warisan yang akan ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Yamin menegaskan pembangunan Kota Banjarmasin kada dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat yang lebih luas. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama pemerintah, lanjut Yamin, adalah keberlanjutan lingkungan. Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga sungai, anak sungai, kanal, hingga kebersihan kota sebagai bagian penting dari masa depan Banjarmasin. Yamin mengatakan juga identitas Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai harus tetap dipertahankan di tengah perkembangan kota. Selain memiliki karakter sebagai kota sungai, Banjarmasin juga menjadi pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan harus tetap memperhatikan karakter kota dan kelestarian lingkungan agar perkembangan Banjarmasin kada menghilangkan identitas yang sudah terbentuk selama berabad-abad. Pada momentum 5 abad ini, Yamin juga mengajak masyarakat gagasan terus memberikan dukungan, saran, kritik, dan pendapat kepada pemerintah. Demikian kabar Rompat Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari. Dengan pendukung cerita Bujang Aluy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau. Hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah lahir kisah legenda Mandin Tangkaramin.
1: Hei Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: lalu, suatu hari, suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu jawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, ikan saja Imandin Tangkarang.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Kebenaran menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak. Lihat siapa yang lebih kuat.

saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang

0: kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alui semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alui kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alui. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alui membuat keluarganya marah besar. Ayah Alui tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alui pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alui datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi, sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
4: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alui.
2: Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang, warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
3: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
2: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri, sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

salah satu lagu dari daerah Kutai ya, tentang Ero. Ero ini adalah salah satu tradisi budaya tertua ya di Kalimantan Timur yang sampai saat ini memang masih dilestarikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara atau Kukar. Nah, perayaan ini tidak hanya menjadi legenda budaya tahunan, tetapi juga menyimpan banyak sekali nilai-nilai sejarah panjang ya. Nah, jadi Ero ini merupakan salah satu tradisi budaya Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun dengan pusat kegiatannya itu di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berasal dari tradisi kerajaan. Jadi Ero ini awalnya itu merupakan upacara sakral yang digelar sebagai bagian dari prosesi penting ya. Jadi seiring waktu tradisi ini kemudian berkembang menjadi festival budaya yang terbuka untuk masyarakat luas tanpa menghilangkan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam penyelenggaraan acara yang digelar setiap bulan September ini terdapat itu sejumlah ritual yang memiliki beragam makna tersendiri ya dan sangat berobat ya. Festival Ero sendiri itu dikenal dengan suasana meriah yang diisi dengan berbagai pertunjukan seni, ada kemudian ritual adatnya, juga kegiatan-kegiatan budaya yang melibatkan banyak pihak. Nah, jadi perayaan ini menjadi satu wadah ya untuk bisa memperkenalkan kekayaan tradisi Kutai sekaligus juga mempererat hubungan antar masyarakat dengan warisan budaya leluhur ya. Dan sarang pro 4 ini mudah-mudahan juga menjadi satu tambahan pengetahuan ya yang bagi kita yang aduh jadi belibet ngomongnya. Untuk kita yang mungkin belum tahu banyak ya tentang tradisi Ero ini ya, paling tidak ada sedikit dapat gambaran gitu ya. Nah, jadi lagunya yang kita dengarkan ini juga bercerita tentang budaya Ero.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sambas Kalimantan Barat ya, bercerita tentang nasihat kehidupan, tentang pentingnya kesabaran dan ajakan untuk tidak terburu-buru dalam melakukan segala hal ya. Arti kata alon-alon dalam dialek atau bahasa Sambas, alon-alon itu berarti pelan-pelan. Ya sama berarti dengan bahasa Jawa ya, alon-alon. Tapi ini ternyata juga alon-alon berarti pelan-pelan ya dalam bahasa Sambas. Jadi lagu ini mengajarkan agar seseorang itu senantiasa berhati-hati, mawas diri, dan juga sabar dalam melangkah agar tidak salah jalan atau terjatuh dalam sebuah kesulitan ya. Dan lirik dan penyampaiannya juga sering kali ini dibungkus dalam bentuk pantun khas masyarakat Melayu Sambas yang memang syarat akan nilai moral dan juga religius ya. Lagunya Alon-Alon dinyanyikan malam hari ini oleh Erwin ya. Sudah begitu di menit ke-43 dari

yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah

semakin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena

0: disinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar tercipta

0: suku, bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Mat, mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, sendang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

di bawah guring, kadapan nyaman di dalam dada. Nah, mungkin ini mencerminkan tentang seseorang yang walaupun itu sudah mencoba guring, menjalani aktivitas, tetapi hatinya tuh tetap merasa kada tenang karena memikirkan kekasih lah. Waduh, biar ditata, biar disusun, kada banyak-banyak kasih dahulu. Nah, mungkin banyak aja nang lainnya lah, tapi kada kau menyamai, kada kau mengganti hangat posisi kekasih kasih sayang atau posisi ayam beb mungkin. Jadi mungkin cinta pertama itu susah hilangnya dalam hati lah, tetap posisinya ada di urutan paling pertama mungkin lah. Karena itu tadi, biar ditata, biar disusun, kedamanya apa, kekasih dahulu. Nah, ini jadi cinta pertama yang tak tergantikan, mungkin begitu ya. Bah itu jua, tadi apalah kalimatnya, jauh sehari rasa setahun ya. Mungkin menggambarkan sesuatu yang cukup berat lah, menahan rindu ketika kekasihan itu jauh dari kita. Mungkin kayak itulah gambaran dari lagu ini, judulnya tadi Ampas Mirah, yang bermakna perasaan rindu yang mendalam, kerisauan hati, lawat juga tentang ketulusan cinta sejati lah kepada seseorang, nang bujur-bujur tuh disayang, dicintai, kayak itulah. Ya, Awas Mirah sedang bawa kita di posisi waktu pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, Gasan Pian dan senang berobat yang malam hari ini mungkin boleh jadi sama kayak lagu tadi lah, karena kau guring, karena memikirkan seseorang. Nah, bisa-bisa nih langsung menelpon aja lah atau video call. Nah, karena memang sekarang zamannya tuh canggih, karena kayak bahari rindu tuh kali banget ada pertemuan ya, kalau lah harus mungkin dengan biaya yang besar kalau ada di seberang pulau. Nah, ini tuh bisa dengan komunikasi agak lebih dimudahkan lah. Baik, pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih di rangkaian lagu-lagu dari Kalimantan lah di kesempatan malam hari ini. Gasan Pian Berataan yang sedang juga menikmati suasana istirahat malam.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

juga menikmati lagu-lagu berirama panting. Nah, kalau bicara musik panting ini, ulun kira hampir orang Banjar tuh tahu lah, karena ini salah satu kesenian musik tradisional suku Banjar yang berfungsi sebagai identitas budaya atau juga media hiburan. Atau musik panting itu kadang-kadang juga menjadi pengiring tarian lah. Dan yang jelas juga musik panting ini adalah identitas budaya orang asli Banjar lah, suku Banjar. Jadi ini kita bisa lihat dari sejarahnya ya. Juga mencerminkan kearifan lokal, juga jati diri masyarakat Banjar. Nah, biasanya kalau lagu-lagu panting ini syairnya atau liriknya itu hampir tentang, banyak berisi tentang keteladanan hidup lah, atau juga kritik yang membangun, atau juga norma-norma yang menuntun perilaku masyarakat ya, utamanya masyarakat Banjar. Nah, yang jelas juga musik panting ini adalah salah satu kesenian yang sudah dari nenek moyang kita lah, jadi diwariskan secara turun-menurun. Ini merupakan bagian dari kekayaan tradisi, kesenian tradisi di daerah kita Kalimantan Selatan lah. Nah, dan sana perempat, sebentar sudah 26 menit dari pukul 22 malam hari ini, masih di rangkaian lagu-lagu yang khususan berirama panting di kesempatan malam hari ini. Setelah tadi lagu Ala Ahai dinyanyikan oleh Winda, masih banyak lagu-lagu berirama panting yang masih akan kami hadirkan untuk pian berdataan malam hari ini melalui Propat Suara Budaya.

0: mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
0: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Bajir pasti pernah mendengar kata Pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, Pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, sendang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

terbiasa di musik tradisional Kalimantan Selatan. Jadi nama panting ini sendiri itu diambil dari alat musik petik yang menjadi instrumen utama dalam pertunjukan panting. Irama yang dihasilkan itu terdengar memang sangat khas ya, dan berpadu dengan syair yang menggambarkan kehidupan masyarakat Banjar. Nah, biasanya dang sananglah kalau musik panting ini itu sering atau rancak benar dimainkan dalam acara adat atau juga pertunjukan-pertunjukan budaya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, musik panting ini mengalami berbagai inovasi, tapi itu tetap tidak meninggalkan ciri khas musik panting lah. Beberapa grup musik tradisional itu menggabungkan dengan instrumen modern untuk menarik minat dari generasi muda. Tapi walaupun begitu, nilai budaya dan juga pesan yang terkandung dalam liriknya ini tetap dipertahankan. Nah, jadi dasar upaya pelestarian juga terus dilakukan. Biasa juga kita melihat banyak gelaran festival seni ya, dan juga pendidikan budaya di Kalimantan Selatan.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual-beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

0: cepat hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
2: Iya, beda lah, Mat.
3: Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
4: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
5: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.
1: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi, jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara

0: jangan duduk terlalu lama.
1: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa Pak Ahi? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah Pang, kuambil kah nih?

rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial.

0: Kalimantan Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrari Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada Hari Raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabilal Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabilal Muhtadin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: sekarang pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sayangkah kita kepada diri sendiri? Bukankah tanda orang yang sayang kepada diri sendiri selalu memberi dan melakukan yang terbaik bagi dirinya? Namun survei membuktikan bahwa kita senang berbuat dosa, padahal dosa itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bukankah neraka itu tempat siksa dan derita? Kalau begitu kenyataannya, sayang atau bencikah kita kepada diri sendiri? Renungkanlah.

Sampai di sini kami berbari dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih, salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, selamat pagi ulun ucapkan dari studio RRI Perompat Banjarmasin. Bersama kembali dengan ulun kian dang sarang yang mengawani bubuan pian dari mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Izin menginformasikan waktu ibadah sholat subuh dan sarang perompat atau azan subuh sudah berkumandang pada pukul 4:56 waktu Indonesia Tengah. Jadi kepada para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dilanjutkan dan sarang perompat berikutnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Abduh, Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya di pagi hari ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 107,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Perompak Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: Dan 105,9 FM Perompak Suara Budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang
2: bertaga? Kamu sebegapatkah bersepeda motorku?
0: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau bapak nggak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
1: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya nggak jadi aja.
0: Walah, piye toki?
2: Nah, ini baru keren. Berani tolak money politik.
3: .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: DBD adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+ dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustaz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Dang sanak Pro 4, selamat pagi, selamat baisukan nulun ucapkan, dang sanak ya. Kita kembali bertemu dalam program Hikmah Subuh yang selalu mengawani setiap pagi buan pian seberatan dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pada pagi hari ini, dang sanak Pro 4, edisi hari ini Jumat 25 September 2026, kita akan mendengarkan tausiah dari seorang ustadz, tentunya narasumber kita yang mana pada hari ini yang bertugas adalah Ustadz Muhammad Taqiyuddin LC MPD, yang mana kita akan mendengarkan tausiah beliau terkait dengan iman itu tidak dapat diperjualbelikan. Untuk buan pian seberatan, seperti biasanya juga, mungkin apabila ada ketakunan kepada beliau nantinya selama tausiah berlangsung, silahkan hubungi di dua line telepon kita dan sanang Pro 4. Yang pertama melalui WhatsApp Pro 4 Banjarmasin di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan dulu di studio RRI Pro 4 Banjarmasin, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih.
1: Rupanya kita rutin panglah bulan ini bertamu berapa kali. Sudahlah, kayaknya ini pertemuan kedua apa ketiga gitu ya, Pak Ustadz ya.
2: Bulan semalam pindahnya jua lah.
1: Bulan semalam iya jua. Alhamdulillah. Sehat hari ini, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah, batuk sedikit.
1: Oh, batuk sedikit. Ada serak-serak sedikit lah, Pak Ustadz lah.
2: Bulan pekan semalam pang hendak hilang suara tuh. Oh. Tapi ini membaik dah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillahnya pekan ini suaranya membaik ya, sudah ya. Oke, Pak Ustadz, hari ini kita akan mendengarkan tausiah pian mengenai iman itu kadakawa diperjualbelikan, Pak Ustadz lah. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu dan juga kemudian disampaikan tausiah pian terkait dengan materi di pagi hari ini. Dipersilakan nggih, Pak Ustadz.
2: Nggih, terima kasih. Pak Kian kah, Mas Kian?
1: Mas Kian.
2: Mas Kian. Belum takon tadi pian sehat kah?
1: Oh, alhamdulillah. Sehat selalu. Ulun sudah tutung semalam awal bulan September tuh teparnya semingguan, Pak Ustadz. Alhamdulillahnya sehat aja. Sama aja nang kayak pian, batukan suara hilang, tenggorokan sakit. Pokoknya lengkap sudah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabahudah. Amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Kian telah memberikan kesempatan ya. Para pendengar, para penyimak RRI Pro 4 dimanapun buan pian berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya, umur yang panjang.
1: Amin.
2: Keberkahan dalam setiap aktivitas hidupnya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya. Walaupun Mas Kian lah pengarannya, banyak nih bencana-bencana nih.
1: Bujuk.
2: Tapi memang sekiapapun kondisi kita, agar hati ini tetap nyaman gitu nah.
1: Igi.
2: Tetap mencari 1, 2, 3, 4, 5 hal yang perlu kita syukuri. Karena amun kadada dapat, amun kita ditakuni apa yang kita syukuri hari ini, kadada kau menjawab. Nah itu tanda bahwa hati kita tuh sebenarnya kada tenang, kada damai gitu nah.
1: Okay.
2: Semakin banyak kita bisa menjawab pertanyaan tadi apa yang kita syukuri, itu semakin kayak memberikan sebagai obat penenang gitu nah bagi kita. Dan ulun kada menyuruh tenang-tenang kayak itu aja pang lah. Tapi apa ngarannya, tetap kita mendoakan juga bagi yang garing-garing mudahan disembuhkan gitu.
1: Bucu.
2: Bagi yang lagi dalam kesusahan mudahan
1: dilancarkan,
2: dimudahkan
1: ujiannya.
2: Dan mungkin entah ya bujur yang mana lah, kalaupun misalnya kayak lagi kabut lah Kalimantan kita nih, kalaupun ujar ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan terbakar biasa.
1: Iya.
2: Kalaupun dibakar kita doakan, kita kan dituntut memang pandangan rahmat lah kepada siapapun orang. Okay. Jadi kalaupun dibakar, mudah-mudahan yang membakar ini taubat.
1: Iya.
2: Atau bunyi. yang menyuruh membakar ini mudah-mudahan taubat. Gitu. Nah, kita doakan itu dulu pertama. Amun kada taubat juga, kita yakin Allah Maha Adil gitu. Nah.
1: Iya. Betul. Ada aja tuh yang mungkin bisa disambat balasan yang tepat juga gitu ya.
2: Soalnya amun kita bisa apa menyumpah-nyumpah serapah kan?
1: Iya.
2: Ya hati betul. Kita yang kotor gitu. Nah, kita doakan yang baik. Dan buahnya berubah kan, amun buahnya berubah, bagus lagi itu berarti.
1: Alhamdulillah sebujurnya.
2: Amun gak ada berubah, ada ya Allah gitu nah.
1: Iya, betul. Karena walaupun lu, memang perlu waktu gitu ya Pak Ustaz ya.
2: Kita lain siapa-siapa gitu kan, gak ada koma apa-apa.
1: Inggi.
2: Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini judul ulun adalah iman tidak dapat diperjualbelikan. Nah, singkatnya iman tidak dijual beli.
1: Ya.
2: Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun memulai dari cerita seorang sahabat Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Okay. Ini cerita ketika amun tahunnya tuh 16 ke 19 Hijriah kah, pada intinya pas ketika itu Khalifah Umar ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kebetulan sahabat ini ditawan, empat perang ditawan oleh Romawi. Kaisar Romawi ini tahu bahwasanya pasukan Muslim ini pasukannya luar biasa tangguh, apalagi tentang tak takut mati gitu. Nah, bukannya ini tak gentar, tak takut mati gitu, tahu. Maka dicari yang paling senior siapa ini? Yang paling senior di antara tawanan ini siapa? Maka ditemukanlah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Nah, singkat cerita, tawaran pertama ditawari kekayaan. Habis itu ditawari pulang. Syaratnya tuh masuk agama Nasrani.
1: Nah, oke.
2: Okay. Kubari ini masuk agama Nasrani. Habis itu setengah kekuasaan ya, Kubari.
1: Setengah kekuasaan lah Ustaz lagi.
2: Setengah wilayah di situ gitu nah.
1: Iya.
2: Lawan ku beri jabatan, anggar ikam masuk Nasrani kah ada akun juga. Kalau kayak itu ku bunuh ikam, ayo aja bunuh ya. Habis itu di hukuman pertama disalib. Habis itu dipanah sampai berdarah gitu nah.
1: Oke. Okay.
2: Kada akun juga. Kada ada apa namanya? Kada kawa hal yang kau tawarkan tadi untuk mengeluarkanku dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya.
2: Jawaban singkatnya itu. Ada pang jawaban panjangnya. Sampai itu terakhir hendak ditajunakan ke wadah nang mendidih.
1: Oh, api yang banyu nang mendidih.
2: Ganal gitu nah wadahnya. Sebelum sidin berdua pang di kiaulan. Berdua ada orang di kiau. Biar meletakkan ke sidin nih. Aku bujuran nih bahwa saya hendak menghukum nih. Ditajunakan si ikung dah. Dasar bujur kayak anu pang. Kayak apa sih orang tuh? Kayak kita mau menggoreng orang tuh pang. Jadi anu. Menangis sih dia habis itu. Abdul bin Huzafahnya sangka si pas anak giliran sini nih. Menangis sangka si kaisar nih. Anu nih bisa nih anak berubah nih. Ditakon
1: oh, takutan.
2: Saya takutan gitu nah. Ditakon nih kayak apa?
1: Ada perubahan pikiran kah?
2: Ada perubahan pikiran kah? Kada jar. Aku menangis kenapa aku bisi nyawa aja gitu nah. Aku berharap bisi nyawaku nih sebanyak rambutku nih untuk ini kan artinya syahid, mati syahid gitu.
1: Iya, gini.
2: Untuk mati syahid sebanyak rambutku yang aku bisi ini. Nah, intinya kada jadi mati, Pang. Tagal jar kaisar nih cium dahiku aja, tapi bebas akan nikam. Menawar lagi Abdullah bin Huzafah nih, tapi bebasakan juga yang lain.
1: Oke.
2: Ya, dibebasakan. Nah, tapi di dalam hatinya ini musuh Allah, jar Abdullah bin Huzafah kada apa-apa jalun menciumnya demi anu aja. Singkat cerita pokoknya kembali ke Madinah dengan selamat, himung Sayyidina Umar mencium dahi sidin. Nah, jadi apa namanya? Ini cerita tawaran nang baik-baik sidin tolak, hukuman atau apa? Siksaan nang luar biasa amun kita bayangkan sidin tolak juga. Artinya ancaman, tawaran yang baik, segala halnya sidin tolak demi keimanan sidin. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya Abdullah bin Huzafah ini memang ya didikan Rasulullah SAW tidak menjadikan dunia sebagai ukuran. Ada yang lebih mahal dari itu, yaitu iman. Sampai tadi sini bocap setengah kerajaan pun tidak cukup untuk
1: membeli iman, membeli atau ditukar iman yang, lawan iman sidin ya.
2: Seperti itu. Nah, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada jenang bocap mungkinlah itu kan sahabat seperti itu.
1: Oh iya,
2: itu kan sahabat, kita kan bukan seperti itu.
1: Karena kawa disamakan dengan Ustaz lagi.
2: Nah, maka apa? Mari kita sedikit mendekatlah ke cerita ini. Ya, walaupun memang kita bukan sahabat dan walaupun kita kayaknya kada bakal jua ditawari setengah kerajaan gitu kan.
1: Inggih, bujur.
2: Kada bakal jua kita disalib sambil dipanah apa dapat hukuman si itunya gitu nah. Tapi setiap dari kita kadang menghadapi tawaran-tawaran tertentu lah, tawaran yang berupa macam-macam, bisa uang, bisa jabatan, tawaran kepentingan, popularitas, yang sebenarnya itu kada apa-apa. Tapi kadang yang ulun katakan tidak pas atau salah itu kalau tawaran tadi itu menjual keimanan kita. Ya, maka di sini kita bertanya, apakah iman kita ini murah, apakah iman kita ini mahal, sehingga kalau kita ditawari hal demikian kita hakun atau mengorbankan iman kita demi hal-hal yang ulun sebutkan tadi yang berbau duniawi. Jadi tema kita iman tak dapat dijual beli. Sebenarnya ulun itu yang ulun tulis gitu nah.
1: Ya.
2: Amun pian tahu ada lagu iman adalah mutiara. Lagu jadul pang 97-an.
1: Waduh, karena tahu beran makanya ulang karena tahu tadi.
2: Iman tak dapat diwarisi gitu. Dari seorang ayah yang bertakwa. Iman ia tak dapat dijual beli. Dari ia tiada di tepian pantai. Itu anak ulun jadikan, tapi kayaknya kada baku gitu kan.
1: Oh, terlalu panjang juga
2: iman, misalkan gitu. Iman tak dapat dijual beli. Hmm? Itu kada baku. Jadi diganti iman tak dapat diperjualbelikan.
1: Gitu. Oke.
2: Nah itu tema kita. Gitu. Agar kita sadar iman itu mahal dan kita mukmin, orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang mahal. Gitu. Nah maka orang yang tahu akan harga iman, akan nilai iman itu tidak akan memperjualkan imannya. Kayak contohnya tadi sahabat Abdullah bin Huzafah As-Sami radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita bayangkanlah, misal kita dapat sesuatu barang, amun kita kada tahu nilainya kan, udah kita buang aja gitu nah.
1: Inggi.
2: Tapi pas tetamu barang, sekalinya kita tahu itu tuh emas misalnya,
1: nilainya tinggi,
2: anggaplah 30 juta, anggaplah ada yang menawar 10 juta kan kada hakun.
1: Iya.
2: 5 juta, wah mana mungkin aku jual 30 juta lah. 50 juta kan ibarat kata seperti itu. Nah, apa namanya? Saat kita tawarkan nilai sebuah benda, maka amun tawarannya kira-kira setengah harga atau bahkan seperempat harga, kada mungkin dijual gitu nah. Justru kalau larang dikit pun berpikir gitu nah kan. Nah, kalau untungnya banyak hanya harus dijual, kadang kan itu normalnya kita gitu nah. Nah, maka apa kadang kita tahu iman itu penting. Nah, tapi kita tuh kada sadar iman yang penting tadi sebenarnya mahal gitu nah.
1: Okay.
2: Nah, jadi akibatnya kadang perkara iman ini kita bisa mengkompromikan gara-gara kita tahu iman tadi itu kita kada tahu iman tadi itu tuh sebenarnya mahal, larang kalau bahasa Banjar lah. Jadi kadang pas ditawari sedikit keuntungan hilang kejujuran kita. Maksudnya iman kita menipis. Kan iman itu kan kamu di hadis bertambah dan berkurang.
1: Inggi.
2: Berkurang gara-gara kemaksiatan atau hal-hal yang buruk yang kita kerjakan, bertambah gara-gara ketaatan. Maka saat kita melakukan hal-hal yang intinya bertentangan dengan agama, itu kita mengurangi iman kita, atau kalau bahasa ulun sini menjual kadar iman kita dengan perbuatan tadi. Maka pas ditawari keuntungan akun kada jujur, ini menjual keimanan. Atau gara-gara mohon maaf kada bermaksud menyinggung, kalau tawari jabatan misalnya tapi dengan mengorbankan hal-hal tertentu yang padahal itu prinsipal akun kita. Nah, maka di sini yang ulun titik beratkan gitu nah.
1: berarti kesimpulannya lah Pak Ustadz lah, karena memang jual beli ini kada hanya soal uang, tapi juga posisi, mungkin popularitas, atau bahkan sebuah kenyamanan berlebih yang ditawarkan ke kita. Ini berarti mau oleh seseorang tuh kada sadar sudah menjual imannya berarti lah Pak Ustadz.
2: Jujur. Oh. Ya, sebenarnya sugih bagus.
1: Tinggi.
2: Ya kada salah sugih itu. Atau menjadi orang sukses, bisi jabatan, bisi rumah ganal, bisi kendaraan
1: impian
2: yang bagus.
1: Impian semua orang itu pasti.
2: Yeah. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, jadi kaya itu boleh, tapi jangan orang kaya yang bermental murahan. Apa itu mental murahan? Nah, murah ini bukan berarti miskin lah. Murah ini berarti hal-hal prinsipal dalam hidupnya, keimanannya, kejujurannya, amanahnya itu bisa dijual. Atau bisa kalah oleh hal-hal duniawi tadi. Handak sugih, tapi kejujuran yang dijual misalnya. Handak jabatan, amanah nang hilang. Ya. Handak apa namanya? Handak sesuatu pangkat misalnya, tapi persaudaraan yang dikorbankan seperti itu. Nah, maka hal-hal ini yang ulun titik beratkan. Kalau tadi hal-hal yang uang banyak, rumah, mobil, kalau diperoleh dengan cara-cara yang bagus, cara-cara yang halal, itu sah-sah saja. Tapi kalau sebaliknya, nah ini yang kita katakan bahwa seseorang tadi ternyata telah menjual keimanannya untuk hal yang murah. Nah, lalu kita kembali ke tokoh panutan kita lagi. Nah, tadi kalau tadi sahabat, sekarang Nabi. Nabi pun sekali suah kayak itu di tahun ke-6 kenabian, ya. Jadi Sidin diangkatkan umur 40 lah. Diangkat jadi dapat wahyu gitu. Umur 46, ya, 6, berarti pas Sidin 6 tahun jadi nabi, itu kan sebelumnya tuh ada siksa-siksaan macam-macam nih.
1: Inggi.
2: Dari kita katakan warga Mekah yang kafir, ya, atau kafir Quraisy. Sekalinya dihukum-hukum nih kada berkurang. Kadedang-dang kita katakan murtad gitu nah. Bingung buannya nih. Apalah berarti kita nih, pokoknya berbagai macam cara anak diusahakan gitu nah. Ada kita datangi bosnya aja gitu nah. Terapat buannya. Ketika itu Utbah bin Rabi'ah, kalau tidak salah, seorang tokoh mendatangi Nabi. Setelah berunding lawan buhan tokoh-tokoh, kayaknya aku datangi Nabi, aku beri tawaran-tawaran. Jadi tawaran ke Nabi itu dengan satu syarat, pokoknya dakwah itu dihentikan. Tawaran pertama, amun pian handak harta, lain pian pang. Ini tuha pada Nabi, orangnya Nabi ini dianggap kemanakan, kemanakan jauh. Amun pian handak duit, kami kumpulkan duit kami, pian jadi paling sugih. Ikam jadi paling sugih. Gitu nah. Amun handak kemuliaan, kami angkat jadi penguasa. Sehingga kami kalau ada urusan-urusan, kada bakal menentukan urusan tersebut kecuali pian ada. Amun pian handak kerajaan, kami jadikan raja.
1: Waduh.
2: Amun pian handak apa ngarannya? Amun ternyata yang menimpa pian ini wahai Muhammad adalah penyakit. Ya, buahnya kan menuduh Muhammadnya juga penyihir.
1: Oke.
2: Okay. Kalau wahai itu tuh kayak ada jin yang masuk tiba-tiba Muhammadnya jadi kayak itu. Kami carikan obat pakai duit-duit kami gitu nah. Nah, ini tawaran buahnya kepada Nabi agar Nabi berhenti berdakwah. Artinya sebenarnya buahnya itu tahu Nabi itu luar biasa. Lalu tiba-tiba berdoa seperti itu, pengikutnya banyak. Nah, terancamlah kedudukan mereka, tuhan-tuhan mereka yang sembah itu pacang kada disembah lagi. Nah, seperti itu
1: pacang kada dipercaya ya. Lagi kayak gitulah Pak Ustadz lah.
2: Nah, Nabi menolak tentunya, tapi Nabi menolak sini dengan membaca surah As-Saffat kalau tidak salah. Yang intinya tuh ini bukan itu kan buahnya mengira lah. Dengan tawaran tadi buahnya mengira Nabi ini punya motif. Motif hendak sugih kah, motif hendak jadi penguasa kah, itu semua ditolak. Bahwasanya ini adalah perkara sang pencipta, ya ini adalah perintah dari yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban Nabi. Nah, jadi ini serupalah dengan cerita tadi lah, seperti itu. Adapun masing-masing ditawari kenikmatan, ya kadah pun habis itu dapat siksaan juga tetap kekeh. Dalam keimanannya seperti
1: tetap
2: itu.
1: Beriman teguh kayak gitu ya Pak Ustadz. Okay.
2: Adapun ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada memang kita lihatlah entah sedikit atau banyaknya, misalnya ada koruptor padahal muslim, atau maling padahal muslim, atau ada yang menjual diri padahal muslim gitu kan. Ini kalau kita kan muslim ajarannya kan kayak inilah, ajarannya kan seperti tadi ya, nabi, sahabat. Tapi kok ada hal-hal tadi yang baru disebutkan. Nah, ini salah satu sebabnya, dari sekian sebab mungkin, adalah salah dalam memandang dunia. Nah, perspektif memandang dunia ini salah.
3: Inji.
2: Seperti itu. Oh. Muslim ini kan spesifik apa pandangannya seharusnya akhirat.
3: Inji.
2: Maka saat salah dalam menyikapi dunia ini yang menjadi bahaya bagi kita. Kan dunia ini sebenarnya bukan artinya kita meninggalkan dunia, bukan artinya kada boleh. Kita begawi di dunia, mencari rezeki ya di dunia, menikah di dunia, membangun keluarga di dunia. Nah, tapi dunia bagi seorang muslim itu sarana. Atau amun pun tempat tinggal nang kada selawasan, sementara aja, yang selamanya adalah akhirat. Nah, itu poinnya. Jadi kadang kita itu boleh aja memiliki dunia, kita itu boleh aja bisi A, bisi B, bisi C. Tapi kadang yang kita kada sadari justru sebaliknya. Bukan kita yang bisi A, B, C, D itu, tapi A, B, C, D tadi ternyata yang memiliki kita. Artinya kita justru terobsesi banar lawan dunia tadi.
3: Mengejar dunia lah jatuhnya ya, Pak Ustadz.
2: Iya, artinya imbahnya begawi, misalnya begawi boleh kan.
3: Inggi.
2: Tapi jadi itu nang fokus utamanya kayak itu nah. Seakan-akan demi gawian itu apapun ulun korbankan.
3: Kita kerjakan.
2: Nah, ini sebaliknya berarti bukan kita yang pacang memiliki dunia, tapi yeah. ketika itu dunia sudah memiliki kita, dunia sudah mengontrol kita. Ya. Sebenarnya kalau masing-masing tadi lah mencari duit, jadi orang bisi jabatan, jadi apapun itu, kita bisi pandangan akhirat, bisi pandangan dunia. Amun bisi harta, kalau orang tadi berpandangan akhirat, harta bisa digunakan macam-macam. Bisa gasan membantu, bisa gasan bersedekah, bisa gasan mula masjid, mula sekolah, dan lain sebagainya.
3: Nang iyanya ini sebujurnya bersedekah bang lah, Pak Ustaz lah.
2: Tapi kalau sebaliknya, kan kalau pandangannya dunia,
3: ya
2: jadi serakah. Kada puas-puas gitu nah. Gaji 10 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, kada puas lagi sampai berapapun. Dan memang seperti itu. Ujar apa ada sebuah hadis tuh. Amun sekaya satu gunung tuh nah jadi harta manusia. Manusia tuh kadang handak lagi gunung yang kedua.
3: Iya, bujur.
2: Nah.
3: Sudah mencapai nih atau sudah mendapatkan barang yang inya nih lawas handak lawan barang itu. Inya handak setelahnya dapat barang itu otomatisnya handak lagi nih yang jauh lebih baik.
2: Anak tadi timbul bosan sekalinya.
3: Ah iya, nah, bujur. Ujung-ujungnya makanya itu dijual.
2: Itu tipikal manusia. Emang seperti itu. Tapi sekali lagi, mendapatkan gunung kedua nih demi apa gasan apa dan bagaimana? Seperti itulah. Kalau memang untuk maslahat silahkan, asal juga tadi caranya, bagaimananya, how to-nya bagus,
3: halal gitu ya,
2: kada
3: baik,
2: kada melenceng dari jalan yang seharusnya ditempuh.
3: Betul.
2: Nah, seperti itu.
3: Oke, Pak Ustadz, mungkin sebelum kita lanjut kita boleh jeda sebentar ya, Pak Ustadz ya.
2: Boleh.
3: Oke, kita akan jeda dulu Dang Sanang Perempat, dan juga ini ada 1-2 komen yang masuk di YouTube kita, nanti ulun bacakan di segmen kedua ya Pak Ustadz ya. Baik, Dang Sanang Perempat, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Hikmah Subuh sampai nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sana Perawat masih bersama dengan Ulun Kian dalam Hikmah Subuh dan juga masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, Ustadz Muhammad Taqiyuddin LC MPD. Pak Ustadz, iman kadang kalau diperjualbelikan ya.
1: Tinggi.
0: Ini tadi sebelum jeda kan tadi Ulun ada sempat bilang ada 1-2 pernyataan dari YouTube ya Pak Ustadz ya. Ternyata. Ini dari Bang pernyataan ini.
1: Oh, pernyataan.
0: Iya. Dari Bang Said Rahman. Jadi iman yang baik itu kada mau menerima amplop, apalagi bilanya ini sudah begawi, sudah juga mendapat upah atau gaji. Nah, kayak apa hukumnya? Apakah ini termasuk rakus terhadap harta benda padahal yang lain lagi? Oh, ini berarti pertanyaan yang pertama. Terus, yang kedua, masih ada dan iman tapi tidak setiap waktu ada dalam sholat 5 waktu karena dia bekerja. Oh, berarti inya tuh walaupun setiap hari begawi Pak Ustadz, tapi masih ada iman yang seharusnya tertanam di dalam tubuhnya gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, pertanyaannya tadi yaitu apakah ini termasuk rakus terhadap harta benda? Rupanya ya. Tadi juga sudah pian jawab sih sebenarnya
1: yang
0: ya.
1: Mana, yang mana nih? Yang mana tadi?
0: Yang iman yang baik itu kadang mau menerima amplop, apalagi nih misalkan dia tuh sudah begawi dan sudah juga mendapat gaji. Nah, kayak apa hukumnya? Apakah ini termasuk rakus terhadap harta benda? Padahal ini juga kita tahu bahwa ini salah gitu Pak Ustadz. Apakah itu termasuk rakus juga? Kita sudah mendapat upah tapi kita menerima amplop lagi, tolong dibantu jar biasanya.
1: Nah, ampun, pertanyaannya ada telepon atau?
0: Ada telepon. Mau diangkat dulu kah Pak Ustadz?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, boleh. Kita angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan ibu siapa ini?
2: Ibu Nana di Martapura.
0: Ibu Nana di Martapura, silakan ada tatakunan kapian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Bang Kian.
0: Tinggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi kan Nabi ditawari beberapa macam untuk apa, meruntuhkan keimanan beliau. Nah, jadi di sini surah At-Tab itu kalau tidak salah ada 14 ayat. Apakah betul ini surahnya? Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Nah, itu kasaan surahnya.
0: Nggih. Itu
2: dan
0: surah.
2: Apakah Nabi Muhammad itu membacakan seluruh surah ini tadi sampai yang 14 ayat tadi menjawab dari tawaran-tawaran orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Nah, ini ulun mohon pencerahan pian. Terima kasih. Mohon maaf dan batin Ustaz dan Bang Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Ibu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kita akan jawab dulu tadi pertanyaan Bang Said, baru nanti kita jawab pertanyaan Ibu Nana ya Pak Ustaz ya. Nggih, silakan Pak Ustaz tentang rakus tadi ya.
1: Amplop tadi kan, kalau amplopnya berbentuk riswah atau sogokan, itu jelas kada boleh, bukan jakanya kada sugih gin, tetap aja kada boleh. Anu itu kayak itu nah. Apalagi amunnya sudah sugih aja, itu makin banget. Nah, tapi kalau amplop tadi kita katakan memang misalnya dia seorang pengajar, ya pengajar di sebuah sekolah misalnya lah. Kan sudah bergaji berarti lo.
0: Iya.
1: Habis jadi guru bimbel misalnya. Dapat amplop, nah itu kada apa-apa. Itu kan cara yang baik.
0: Honor tuh.
1: Tapi kalau amplopnya riswah itu handaknya sudah bisa gawian kah, handak ada bisa gawian kah? Itu tetap kada boleh gitu nah. Nah, yang dikatakan rakus tuh yang dikatakan rakus ya tadi, amunnya sudah sugih lah misalnya, sudah sugih misalnya disogok pulang akun. Nah, itu yang rakus.
0: Oh. Gitu
1: nah. Tapi kalau sejenis kayak tadi guru, misalnya sudah berpenghasilan, ngajar bimbel atau jadi gojek misalnya, atau jadi cari apa pekerjaan lain
0: sampingan iya
1: kan, bisa diberi amplop misalnya. Nah, itu kada ini apa, kada dibilang rakus ini. Bahkan adalah bisa jadi dengan amplop tadi kan itu duit halal lah.
0: Gigi.
1: Itu belum tentu, ternyata jangan-jangan itu masih kurang untuk hidupnya misalnya.
0: Iya.
1: Nah, buktinya ini mencari pekerjaan sampingan ya gara-gara ya, butuh tambahan tadi seperti itu. Nah, tapi kalau nya sudah sugih, sudah ya maklum lah misalnya sugihnya akun disogok dengan cara yang haram, nah itu rakus.
0: Oh, nah, oke. Okay. Berarti tergantung lagi nih dan sana perempat dengan amplopnya.
1: Amplop itu bukan selamanya haram.
0: Sogokan,
1: ya, bisa haram seperti itu.
0: Jadi kalau misalkan si amplop ini memang tujuannya itu adalah honornya, mungkin
1: haknya, dasar haknya gitu. Nah,
0: misalkan kita pegawai cuman sampai jam 5 digajinya Pak Ustadz ya, tapi ternyata kita lembur nih sampai jam 7 hanya pulik, dan selama 1 bulan kita lumayan rancak lembur. Kemudian pas slip gaji keluar, gajinya keluar, ada juga amplop tambahan nih. Nah, itu kan berarti kan memang hak kita. Sesuai ya haknya. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita kena menggawi apa-apa tapi kita diberi sebuah amplop, dijanjikan kita memberikan apa ya, lah seakan-akan tolong dibantu lah bahasanya.
1: Itu jelas,
0: gitu.
1: Jelas.
0: Itu jelas tuh rakus gitu ya. Oke. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Ibu Nana tadi, mungkin boleh dilanjutkan dulu nih Pak Ustadz tausiahnya di pagi hari ini, baru nanti di akhir kita akan jawab pertanyaan daripada Ibu Nana.
1: Tapi Ibu Nana ini kayaknya perlu di awal deh.
0: Karena perlu di awal dulu.
1: Mau jawab dulu ya. Salah surat.
0: Oh, gitu. Tadi ada sebuah surah yang Sidin bacakan, dan apakah itu adalah jawaban Nabi Muhammad ketika imannya digoyangkan tadi ya?
1: Ulun tadi menjawab surah Shaffat, yang bujur adalah Fussilat.
0: Ya. Oh, surah
1: yang
0: Fussilat.
1: Bujur Fussilat, dalam sebuah riwayat Sidin membaca sampai ayat 13. Fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa Samud. Imba itu langsung si Utbah bin Rabi'ahnya stop itu nah. Karena tadi tuh apa ngarannya ancaman gitu nah. Karena menikam kada hakun beriman dihukum kayak umat sebelumnya Ad dan Samud. Sedangkan Nabi ini orang yang jujur.
0: Nggih.
1: Oh, ini jangan-jangan bujur-bujur dapat hukuman kita nih. Kayak itu. Ada di riwayat lain Sidin sampai ayat sejadah, yaitu ayat sejadah ayat ke-37. Ya, jadi sampai sujud sejadah Sidin ketika membaca ayat itu. Itu nah, ada dua riwayat. Ketika Sidin berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah yang menawari segala hal tadi. Jadi lu minta maaf tadi salah menyebut surah. Jadi terima kasih kepada Ibu Nana atas pertanyaannya, dan ini juga apa namanya menunjukkan kesalahan ulun. Fussilat.
0: Ya bukan Shaffat. Bukan Shaffat, berarti Fussilat. Surahnya tadi ya.
1: Fussilat.
0: Oh, inggih, siap. Nah, terjawab sudah pertanyaan Ibu Nana tadi. Silakan mungkin Ustaz bisa kita pekisahan dan lanjut kembali tausiah pian ya.
1: Maka tadi kenapa ada kita ya muslim yang sebenarnya diajarkan untuk menjadi orang yang mahal ya. Iman itu mahal, berarti mukmin yang beriman adalah orang yang manusia-manusia yang mahal gitu.
0: Inggi.
1: Kenapa tadi bisa dibeli, bisa murah, gara-gara salah memandang dunia. Di hadis lain kan sebenarnya ada jikalau kalian mau tahu perbandingan akhirat dan dunia itu kayak jari celupkan ke laut ya, filiam gitu. Fanzur mazayarji, apa tetesan yang dari tangan tadi angkat tetesan, nah itu perbandingannya laut lawan tetesan yang di tangan tadi.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya dasar kada sebanding gitu nah. Makanya bisa Abdullah bin Huzafah tadi ditawarin yang macam-macam tuh bisa menolak. Nah, mirisnya kita kada berpandangan seperti itu. Nah, kita kada memandang mahal iman kita seperti ya yang dipandang oleh sahabat Nabi tadi. Ya usikum wa iyaya. Nah, maka di sini mari kita menjadi muslim yang mahal gitu nah, mukmin yang mahal.
0: Bukan
1: menjadi mukmin yang lemah atau murah seperti itu.
0: Artinya kayak inilah Pak Ustadz lah, dalam hidup inilah nang laki nang bini itu biasanya jadilah lelaki mahal ya. Jadilah wanita mahalan. Kita aja kok menjaga harga diri, tapi masa kita enggak kok menjaga mahalnya iman kita? Kayak itu nalah bahasanya.
1: Ya. Istri yang mahal kan berarti istri yang apa? Istri nang amun ada godaan dari laki-laki lain kada hakun gitu kan.
0: Iya.
1: Yang menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, begitu pula suami. Nah, begitu pula mukmin sebenarnya. Mukmin yang mahal itu yang mana? Yang mana menjaga imannya bujur-bujur gitu nah. Kada hakun ditawari apapun itu, diberikan apapun itu demi menjual keimanannya, inya hakun.
0: Kada ada yang bisa menggoyangkan gitu ya Pak Ustaz.
1: Seperti
0: ya.
1: Itu. Nah, jadi ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, innilastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhsha alaikum dunya an tanafasu fiha. Intinya yang ditakutkan Nabi ternyata di hadis itulah lain syirik.
0: Apa itu jadinya Bos?
1: Tapi berlomba-lomba dalam dunia.
0: Oh. Nah,
1: padahal kan Nabi diutus adalah misi utamanya adalah agar manusia ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Nabi juga sudah tahu nanti kan kelak di akhir nanti ujar muslim tuh banyak. Apa orang-orang Islam tuh banyak kayak buihnya. kayak apa, kayak buoy di lautan, banyak tapi lama, banyak tapi terombang-ambing. Nah, maka untuk ketika Nabi mengetahui hal ini, Nabi mengatakan yang lebih ditakutkan ketika itu, ketika muslim yang banyak itu adalah antana fasufiha, ya, antana fasufi dunia, apa, berlomba-lomba dalam dunia. Nah, maka saat kita ini memandang dunia itu segalanya, jadi budak dunia kita katakan, maka apapun yang berbau dunia kita anggap mahal, kita anggap itu luar biasa. Jadi yang menjadi parahnya lah, amun sudah jadi abdud dunia ini, sama-sama begawi di satu tempat merasa saingan. Ya. Amun ada orang yang lebih baik padanya, merasa wah harus dijatuhkan. Jadi amun hendak naik menjatuhkan orang, amun hendak sukses apa mulai orang gagal, amun hendak banyak duit menjatuhkan apa memiskinkan orang lah, kita katakan seperti itu.
0: Ada jua itu kayak modelan iri dengki gitulah postat lah.
1: Nah, ini bahayanya jar Rasul tadi antara fasufiha tadi. Karena amun sudah berlomba-lomba dalam dunia, nang asalnya bedang sanak gin.
0: Jadi musuh jua, jadi bisa buta jua nih.
1: Kan banyak cerita kayak raja misalnya lah. Anaknya di raja kan pembunuhan nih kakak adik.
0: Oh iya bujur.
1: Ini anak pertama, mentang-mentangnya anak pertama pacang jadi raja. Wah, wow, langsung anak keduanya ini berbagai cara gesan kakaknya ini kerja jadi raja kan.
0: Tinggi.
1: Itu contoh di film-film. Di kita pun bisa demikian, warisan berabutan misalnya. Nah, asalnya damai tentram, tok warisan abah segini banyak. Berabut abah lo apa? Nauzubillah berabut adik ngelon kakak gara-gara itu. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini bahayanya tadi. Kenapa jadi bisa Nabi itu mengatakan Nabi kada takut kesyirikan, tapi lebih takut tanah fasufi dunia. Kan syirik sebenarnya siapa yang tidak tahu dosa syirik? Maksudnya yeah. Dosa syirik besar seperti itu. Tapi ternyata ada yang lebih ditakutkan gitu. Nah, yaitu karena efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Karena kalau sudah seperti itu semua profesi bisa masuk. Semua profesi bisa masuk pada hubud dunia ini seperti itu, pada apa namanya pandangan yang menyatakan dunia ini istimewa. Kalau sudah kayak itu kan, amun jadi pedagang yang penting untung banyak kan, apa menipu.
0: Ah iya bujur, menghalalkan segala macam cara.
1: Amun jadi dokter yang seharusnya himung pasien sembuh, malah senang kalau ada banyak orang sakit antri.
0: Ingging.
1: Malah tunggu-tunggu sunyi, ah sunyi nih ya, apa nih apotek sunyi apa anu sunyi.
0: Kayak apa nih lah hari ini pemasukan sunyi nah. Iya.

0: senang murah.
1: Saking murahnya dunia, tadi efeknya tuh bisa seperti itu.
0: Iya.
1: Maka memandang efek yang besar ini mudarat bagi bagi manusia, maka kita katakan dunia itu murah.
0: Oke. Nah, Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir nih ya, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ada sedikit kasus di mana seseorang itu ada yang rela pindah keyakinan atau menggadaikan prinsip gagasan pasangan hidupnya atau tuntutan keluarga. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz membentengi diri kita sekiranya kita tuh cinta kepada makhluk tapi kadang mengalahkan cinta kita kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Silakan, mungkin bisa dijawab Pak Ustadz ya.
1: Ini berani ini. Ini realita, ini realita.
0: Iya.
1: Jadi kan ada, kalau orang Kristen itu punya misionaris. Dan mereka memang sebegitu gencarnya untuk apa namanya memasukkan orang ke agamanya. Salah satu kelompok rentan itu kayak kelompok yang terkena bencana.
0: Ya.
1: Nah, jadi saat bencana tiba, dia beragama Islam, tapi tak melihat saudaranya menolong. Yang menolong malah misalnya dari pihak lain. Nah, karena pada asasnya al insan tu abdul ihsan.
0: Okay.
1: Manusia itu hamba kebaikan. Manusia itu akan ditaklukkan, ditundukkan, dijinakkan oleh orang-orang yang punya jasa besar kepadanya. Seperti itu. Nah, maka saat hal-hal yang genting seperti itu datang pertolongan, wah luar biasa. Apalagi ternyata yang menolong bukan saudaranya dengan lalu baik benar memberi macam ini ABCD, dengan adanya pertolongan tadi bisa hidup lagi, bisa apa namanya kawa makan lagi dan sebagainya. Nah, maka wah kayaknya ini dah jalan yang benar. Nah, itu maklum terjadi. Nah, itu maklum terjadi apa namanya karena manusia itu seperti itu. Nah, maka kembali lagi, kalau cara membentengi adalah, nah, kadang kan itu mereka itu kan hasil realita mereka.
0: Okay.
1: Aku ini sudah Islam nih misalnya, tapi ternyata nang menolongku lain Islam gitu. Nah. Atau tadi apa tadi laki bini kayaknya apa?
0: Inya rela.
1: Gara-gara menikah lah.
0: Gara-gara menikah. Gara-gara apa nih namanya, cinta benar nih lawan pasangannya mengalahkan cintanya lawan sang pencipta.
1: Okay. Nah, maka ini materi, ini inti materi sebenarnya, menyadari agar mukmin itu tahu iman itu mahal. Iman itu mahal. Karena kita seperti ini. Ada teori lah yo. Ada perkataan kullu syai'in idza kasura rakhusa ilal adab. Segala sesuatu itu akan, kalau banyak akan jadi murah.
0: Kalau banyak akan jadi murah.
1: Ya, kalau langka semakin mahal.
0: Iya, gini.
1: Tapi kalau perkataan tadi, perkataan padilah adab sih, kalau orang beradab itu akan semakin mahal. Nah, tapi menurut teori tadi, memang jangan-jangan gara-gara zaman sekarang mukmin itu banyak, sudahlah. Lalu kita melupakan kemahalan dari iman kita. Mukmin itu banyak, dan kita juga mungkin melihat di realita kehidupan kita, mukmin-mukmin yang kita katakan menjual imannya, mukmin-mukmin yang tidak merasa imannya itu penting. Nah, lalu melihat realita itu tanpa ada pernah mendengar ceramah, mendengar hadis, lalu merasa berarti mukmin itu wajar ya melakukan ABCD ini. Mah itu inya Islam hajwa, inya anu hajwa, kayak itu hajwa, korupsi hanya apa haj. Nah, seperti okay. Itu. Nah, melihat realita itu lalu dia merasa imannya itu ya biasa aja, tidak ada mahal-mahalnya itu loh untuk apa, untuk menjadi mukmin. Nah di sini kita akan sedikit lah apa namanya berusaha agar menyadarkan kembali bahwasanya iman itu mahal, walaupun sekarang banyak mukmin gitulah, tapi iman yang sesungguhnya itu mahal ya, karena iman ini adalah cara kita, kalau transaksi lah, cara kita untuk bayar di akhirat nanti. Surga misalnya nih, kalau ada yang menjaga karcis itu dicek Islam kah kada misalnya, amun iman masuk, amun kada. Nah, kayak itu. Nah,
0: tinggi.
1: Nah, sayangnya pandangan kita kada jauh
0: ya. Yeah.
1: Nah, pandangan kita tadi ya di dunia tadi, pandangan kita
0: kada panjang memandang gitu ya,
1: dan apa namanya sudah memang kada diajak untuk memandang ke situ.
0: Iya.
1: Nah, jadi pandangannya di dunia, bang, pokoknya di dunia.

0: nyaman di dunia, kau bertukar macam-macam, kiapakah karena di akhirat. Atau bahkan ya walaupun dia mukmin, dia merasa akhirat itu ya gerang ada gitu misalnya. Justru kalau wahini lah, kalau melihat wahini,
1: kenapa tuh Ustaz?
0: Lebih yakin ulun akhirat itu harus ada. Kan banyak orang mengatakan dunia tidak adil ya. Nah justru ketidakadilan di dunia ini sangat membutuhkan keadilan yang sesungguhnya, keadilan di akhirat kelak. Jadi semakin banyak berita-berita yang ulun baca ini, dasar akhirat itu harus ada. Itu yang ulun sampaikan mendengar ceramah Jopang, dan ulun mengamini perkataan ustadz itu. Dasar akhirat itu sebujur harus ada. Melihat ketidakadilan yang ini, apa ada orang yang ditindas, ada orang yang semena-mena, itu memang harus ada akhirat.
1: Ada juga orang yang mungkin lagi berbahagia di balik atau di atas penderitaan orang lain gitu ya.
0: Itu dasar akhirat itu harus ada.
1: Oke, Pak Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung nih ya, Pak Ustadz ya, mungkin boleh disampaikan kesimpulan dan juga sekaligus ditutup untuk tausiah yang di pagi hari ini ya, Pak Ustadz ya. Dipersilakan, Pak Ustadz.
0: Ulun tutup dengan quotes dari Kiai ulun lah, Kiai Hasan Abdullah Sahal.
1: Waduh, quotes hari ini ya.
0: Jadi Jersidin, kalau kita tuh kan dituntut di dunia ini sebenarnya untuk berjuang, untuk berusaha. Jadi kalau setiap kita berjuang, setiap kita berusaha, itu yang menjadi fokus utamanya adalah kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan apa, kita dapat apa, kita dapat berapa, Sidin mengatakan itu adalah mental sampah-sampah perjuangan. Memang keras ini ya, mental sampah-sampah perjuangan. Sehingga kalau orang bermental sampah-sampah perjuangan, itu orang-orang yang rela mengorbankan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi.
1: Jujur tuh tapi Pak Ustadz.
0: Iya. Ini kalau pengen buka berita, mungkin lagi viral nih Sidin nih.
1: Iya.
0: lagi viral. Jadi apa namanya? Memang Sidin sebegitu keras dalam hak gitu nah. Tapi Sidin menyentil kadang bapender tuh, kadang keras, kadang nang menyentil, tapi emang guyon kadang Sidin tuh orangnya. Nah, jadi mental-mental perjuangan tadi demi kepentingan golongannya, kepentingan umum dijual belikan. Nah, maka tadi iman kita ini mahal, jangan kita jual iman kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai hal-hal yang berbau dunia, apalagi hal-hal yang membuat akhirat kita semakin menjauh. Nah, itu kita turutkan di situ. Maksudnya demi hal-hal yang tadi, kekayaan tapi kejujuran hilang, duit banyak tapi amanah hilang, demi jabatan
1: kita kalap dengan semua-muanya gitu.
0: Prinsip
1: ya,
0: kita jual belikan
1: ya.
0: Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai salah menilai bahwasanya hal-hal tadi itu hal-hal yang wajar dengan banyaknya yang terjadi gitu nah. Kita tuh kan gara-gara wajar, gara-gara banyak terjadi lalu jadi normal.
1: Iya, kita normalisasikan
0: nah,
1: jadinya ya.
0: Normalisasi gitu nah. Wah, pokoknya amun kita kada, mohon maaf, amun kita kada menjilat, kita kada konek pangkat misalnya.
1: Nggih.
0: Sehingga anggap semuanya kayak itu misalnya, apakah kita umpat kayak itu juga? Apakah kita normalisasi hal-hal yang seperti itu? Kalau semua orang di dunia misalnya berzina, apakah zina jadi normal? Nah, seharusnya kada, tapi itu kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, maka di sini mari kita perbentengi lagi bahwa bukan berarti banyak yang melakukan A itu menjadi baik ya. Yang bukan berarti ketika orang banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, lalu kita ABCD melakukan, kita umpat juga. Maka mari kita jaga iman kita lah, jangan jual iman kita, jangan ditukar dengan hal-hal yang murah ya. Bujur, dunia Pak Ustadz. Dunia itu tadi murah, dunia itu kecil dibandingkan akhirat. Jadi jangan dikorbankan, jangan ditukar, karena iman tidak layak ya. Kalau kita sadar bahwasanya ini bekal kita menuju rumah abadi kita ya, jangan sampai hal yang sementara itu kita kita tukar dengan hal yang abadi.
1: Inggi.
0: Ya kan, apa namanya, akhirat itu abadi, dunia sementara kita tukar demi hal yang sementara, kita fokus luar biasa, tapi yang akhirat kita kita tinggalkan atau kita kita jadikan terlantar seperti itu. Jadi untuk mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk, diberikan kesadaran, diberikan hidayah bahwa akhirat itulah fokus utama, dunia hanya tempat persinggahan kita. Dan mudah-mudahan aktivitas kita keseharian, kita begawi, kita mengu anak, kita membantu orang tua, kita apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan itu dinilai pahala, sehingga itu menjadi bekal kita untuk, ya, untuk di akhirat, ya. Jadi kada masalah apa yang kita gawi selama itu bagus, nah itu akan menjadi pahala. Bukan berarti sholat haja yang menjadi pahala, zakat haja, tapi begawi pun, apa namanya, bisi bini, lalu kita mencari harta untuk keluarga kita, menyekolahkan anak kita, ya. Bahkan saat ibu melahirkan pun kada begawi, misalnya gara-gara bisi anak habis itu ampih, begawi misalnya ampih lah atau cuti,
1: ya.
0: Nah, itu bukan apa namanya, itu kan pandangan sekarang anu lah, betul tak anu lagi. Jadi intinya seperti itu, apa namanya, bahwasanya ada hal-hal yang sebenarnya itu tuh mahal, tapi di pandangan kita itu jadi murah. Dan sebaliknya, ada hal-hal yang sebenarnya itu tuh murah, tapi gara-gara orang kita melihat itu luar biasa, melihat orang sugih itu luar biasa, melihat orang menjadi pejabat itu misalnya luar biasa, jadi kita hendak jual ke itu. Padahal itu tidak semahal yang kita miliki, tidak semahal yang iman yang ada di hati kita. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita,
1: amin, sehingga kita
0: tidak wafat kecuali dalam keadaan beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Amun ada salah khilaf, mohon maaf. Alhamdulillah salah ulun tadi sudah ketahuan non bunana tadi lah.
1: Enggi.
0: Jakarta tuh
1: tertarus
0: sampai berlanjut salah tarus.
1: Terima kasih Enggi, Pak Ustadz. Dan sekian dulu Dang Sana Perempat Hikmah Subuh kita di edisi pagi hari ini. Jangan lupa Hikmah Subuh selalu mengudara setiap harinya dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini dulu cukupkan terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar. Habar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak Perempat seberatan dengan penuh kesederhanaan prosesi ziarah makam Sultan Suriansa dalam peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin diselenggarakan pada hari Kamis 24 September 2026 semalam. Dan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR ini bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD, Kepala SKPD, Camat, Lurah, dan sejumlah jajaran lainnya mengumpati prosesi ziarah ke makam Raja Pertama Kesultanan Banjar tersebut. Meskipun sejumlah agenda ditiadakan, prosesi ziarah makam ini tetap dilaksanakan karena memang dinilai berisi makna penting dalam memperingati perjalanan panjang Banjarmasin sampai dengan memasuki usia 5 abad. Prosesi diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan tabur bunga di pusara Sultan Suriansa oleh Wali Kota Yamin bersama dengan jajarannya. Demikian Habar Perempat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

merompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Selamat datang dan selamat bergabung tentunya di pagi hari ini dalam program Surambi Banua. Saban hari mengawani bubuan pian dari mulai jam 7 sampai dengan jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Di segmen pertama ini Dangsanang Perompat, lagu-lagu Nusantara mengawani bubuan pian semunyaan. Dan ulun akan memberikan 5 tradisi hamil tersembunyi ala orang Indonesia Dangsanang Perompat. Siapa yang mengira? Ulun hanya aja kepikiran nih, ternyata di Indonesia tuh juga kalau misalkan ada orang yang lagi hamil, yang lagi mengandung, itu punya tradisi agar si ibu dan si bayi itu diberi berkat. Dan tentunya berkat itu semacam doa agar si ibu dan juga si calon bayi itu bisa selamat sampai masa persalinannya tiba dan sanak. Ada 5 tradisi, jangan kemana-mana, kita akan bahas satu persatu. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup.

memaksa anak perempat, jadi memang kehamilan itu biasanya merupakan sebuah momen paling dinanti-nantikan pasangan pengantin baru. 1-2 tahun itu biasanya pengantin baru sudah ada yang berisi. Kada heran bilanya kehamilan anak pertama itu memang biasanya dijaga benar dengan baik dan juga hati-hati dang sanak ya. Dan sebagai salah satu bentuk kewaspadaan meningkatkan dan rasa syukur, orang Indonesia tuh berisi beberapa tradisi yang menjadi kebiasaan dan selalu dilakukan jelang kelahiran. Kita langsung aja kali ya, mulai dari yang pertama dulu dang sanak perempat, ada nangarannya upacara tingkeban di Jawa. Jadi tradisi kehamilan orang Indonesia di tingkeban ini dilakukan oleh suku Jawa di usia kehamilan 7 bulan dan upacara ini tuh berisi ritual yang serba-serbinya dilakukan dengan angka 7. Misalnya, tumpengan yang membuka 7, ibu yang dimandikan dengan 7 guyuran, imbah itu juga pendampingnya yang juga membuka itu ada 7 orang. Nah, gasan orang Jawa, angka 7 itu dang sanaknya adalah angka yang istimewa, makanya memang rancak dijadikan sebagai kebanggaan. Lanjut, kita ke Pulau Kalimantan, dang sanak perempat, lebih tepatnya suku Dayak. Ada yang ngarannya tradisi mimbit arep. Jadi sebenarnya, ada beberapa ritual yang mengiringi perjalanan seorang wanita Dayak. Salah satunya adalah mimbit arep. Ritual ini mengharuskan ibu hamil beban pinggangnya dengan sebuah tali yang paling pengereng. Lo gak paham nih apa nih? Jadi sejak bulan pertama, wanita hamil di Dayak itu kada boleh bekerja berat. Gasan menjaga agar janinnya itu tetap aman dang sanak perempat dalam kandungannya seperti itu. Oh, mungkin beban pinggangnya itu ada diikat sebuah tali yang paling pangereng, itu mungkin tali yang kuat gitu ya. Tapi kalau salah mungkin bisa dikoreksi dang sanak. Dan yang berikutnya, tadi ada suku Dayak, yang berikutnya ada suku Bugis. Nah, di Bugis itu terkenal dengan tradisi Mapan Reto Mangideng. Jadi memang suku Bugis itu bisa tradisi kehamilan orang Indonesia yang berbeda lagi. Jadi menginjak 1 bulan, ibu hamil dan keluarganya akan melakukan ritual Mapanre Tomangideng. Yang mana berarti menyuapi ibu hamil dengan makanan sehat termasuk makanan yang menjadi favoritnya si ibu. Tujuannya itu adalah mewujudkan kesenangan sang ibu dan menyenangkan ibu hamil sehingga jalan menuju 2 bulan. 3 bulan sampai dengan beberapa bulan selanjutnya itu lebih lapang dan kadang melakukan sesuatu yang sulit ataupun kadang menyehatkan. Untuk alasan inilah, makanya di bulan pertama kehamilan ibu hamil itu langsung disuguhkan makanan yang diketujui oleh sang calon ibu tadi. Masih ada 2, dang sanak perempat, jangan kemana-mana. Kembali ulun dendangkan musik-musik Nusantara untuk mengawani pagi hari Buan Pian seberataan.

bawah sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

0: pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

kita lanjutkan lagi Dangsana Perempat, tradisi kehamilan orang Indonesia. Lanjut ke suku Batak, itu ada yang ngarannya tradisi Mangirdak. Sama halnya Dangsanak seperti yang dilakukan oleh suku Jawa sebelumnya. Mangirdak ini adalah tradisi 7 bulanan dari suku Batak, di mana proses ini dilakukan di rumah keluarga pihak wanita, dan biasanya ibu sang wanitalah yang memasakkan makanan favorit si anaknya yang lagi mengandung. Tapi ikan mas arsik Dangsanak Perempat itu adalah makanan tradisional yang harus ada dalam acara tersebut. Nah, imbah itu, sang ibu akan menyuapi anaknya langsung sembari melakukan segala yang baik dan bermanfaat gasan kehamilannya. Nah, dalam tradisi pernikahan pihak keluarga, itu akan diundang dan orang-orang tuanya akan memberikan wejangan kepada si ibu hamil. Nah, kayak apa caranya merawat serta doa gasan ibu dan anak ketika saat melahirkan nanti tiba masanya atau tiba waktunya. Kemudian yang terakhir, dari suku Aceh itu ada tradisi mengirimakan makanan Dangsanak ya. Ini kalau misalkan dari namanya sih kada aneh-aneh ya, dan kada asing nih. Lain daerah, lain juga adat istiadatnya. Seperti yang Ulun bilang di awal tadi, Dangsanak Perempat ya untuk suku Aceh, biasanya saat menginjak bulan kelima, keluarga dari pihak istri itu akan mengirimakan makanan serta wadai-wadai manis kepada keluarga suaminya. Nah, hal yang sama juga akan dilakukan.

dulu tradisi kehamilan yang ada di Indonesia. Kita lanjut lagi di segmen kedua, tentunya Surambi Banua, tapi dengan informasi yang berbeda. Jangan kemana-mana, lagu Banjar segera mengawani bebuan pian seberatan, tetap bersama dengan Kian, hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana

0: Rombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sarang perempat Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Hal ini disampaikan saat mengikuti rapat evaluasi penanganan karhutla di pos lapangan BPBD Kalsel, kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Jalan Gubernur Syarkawi. Kegiatan ini dihadiri Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni pada Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyan.